Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Pro 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, bersama saya Alvina Dabayanti. Dan tadi kita sudah mengikuti bersama siaran langsung sepak bola Brazil versus Maroko. Selanjutnya kami masih akan menghadirkan rangkaian acara hiburan dan juga informasi untuk Anda di Palembang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan akan dilanjutkan juga dengan dialog Indonesia layak anak tepat pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bergara, hari ini sudah bertepatan tanggal 14 Juni 2026, di mana pemerintah Kota Palembang sudah mulai mempercantik kawasan tepian Sungai Musi melalui gerakan pengecatan rumah warga. Ini untuk memperingati juga menjelang hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1343. Program ini juga diharapkan untuk memperkuat daya tarik wisata sekaligus juga mempertegas identitas kota bersejarah. Gerakan bakti sosial pengecatan rumah ini melibatkan masyarakat dan berbagai elemen di Kecamatan Seberang Ulu. Serta kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, itu tanggal 12 Juni 2026. Asisten 3 Serda Kota Palembang Ahmad Bastari mengatakan program tersebut menjadi wujud kebersamaan dalam menata wajah kota. Kawasan tepian Sungai Musi ini dinilai memiliki nilai sejarah dan juga budaya yang penting bagi masyarakat Palembang. Jadi pendengar, menurut Bastari, pengecatan rumah ini tidak sekedar memperindah lingkungan permukiman warga, tapi kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuh rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya. Pemerintah Kota Palembang menargetkan pengecatan rumah ini dapat diselesaikan dalam 2 hari. Jadi program tersebut diharapkan menghadirkan wajah baru tepian Sungai Musi yang bersih, berwarna, dan berbudaya.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent tahfiz Al-Quran, kitab kuning, sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya. Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun,

bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ruth Sahanaya yang baru saja merilis lagu Pelangi di tahun 2026 ini, pendengar, tepatnya di bulan Juni. Ini lagu bernuansa reminder kita untuk mengingat lagu-lagu lama dari diva-diva Indonesia, ya gak sih? Dan masih di Palembang pagi ini tentunya, ini kita berbicara mengenai Pelangi nih. Ada juga pendengar di hari Jumat kemarin, tepatnya tanggal 12 Juni 2026, tepatnya di Kota Palembang, diadakan ajang Cek Bagus CAU 2026 di Ballroom The Zuri Hotel Palembang. Ajang ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan juga kecintaan terhadap budaya daerah. Penyelenggara ini mengusung tema Belaga dalam Berbudaya menuju Palembang Berdaya dan Sejahtera. Tema tersebut menegaskan pentingnya peran pemuda dalam menjaga identitas budaya lokal. Kemeriahan acara juga semakin terasa dengan kehadiran sejumlah tokoh nasional di bidang kecantikan dan pariwisata. Tentunya juga pendengar, kehadiran mereka memberikan motivasi kepada para finalis untuk terus berprestasi. Ada Putri Indonesia Sumatera Selatan 2026, Ayu Sulistiani hadir sebagai juri kehormatan. Dan juga ada Putri Indonesia Pariwisata 2024 sekaligus Miss Cosmo 2024, Ketut Permata Julia Street Sari yang juga turut memberikan dukungan. Malam final tersebut secara resmi juga dibuka Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang sekaligus PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kiyagus Sulaiman Amin. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Peringkat hari ini adalah hari Minggu, tepatnya di tanggal 14 Juni 2026. Di mana biasanya kalau hari Minggu-Minggu begini, Palembang lagi padat-padatnya banget Car Free Day-an untuk masyarakat Palembang di wilayah, misal di Sudirman, terus juga ke Ampera, balik lagi. Nah, sehubungan dengan launchingnya Car Free Day ini akan digelar di bawah Tower Ampera. Jadi kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hari ini, pendengar, di hari Minggu 14 Juni 2026. Launching Car Free Day itu dimulai tadi pagi, tepat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 8 waktu Indonesia Barat. Dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga dijadwalkan untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Isnaini Madani ini meminta seluruh instansi itu memperkuat koordinasi selama persiapan kegiatan untuk launching Car Free Day hari ini. Jadi launching Car Free Day ini tentunya juga menjadi momentum penting bagi Kota Palembang, karena ini adalah momen yang penting bagi kita semua, khususnya Kota Palembang dan juga khususnya untuk masyarakat Kota Palembang. Dan juga pendengar, panitia juga sudah menjadwalkan geladi bersih sebelum pelaksanaan kegiatan ini berlangsung, dan simulasi itu digelar di lokasi acara kemarin, tepatnya di tanggal 13 Juni 2026. Tentunya juga berbagai hiburan telah disiapkan untuk memeriahkan launching Car Free Day hari ini. Masyarakat juga nanti akan disuguhkan pawai sepeda ontel, tari tradisional, barongsai, dan polisi cilik. Jadi kalian ada yang udah ikut merayakan launching Car Free Day hari ini belum sih? Kalau udah ataupun belum, bisa berbagi bersama kami di 0821 792 7900.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Aduh, aduh.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan masih terkait Car Free Day hari ini, yaitu acara launchingnya. Di Car Free Day hari ini, Satlantas Polrestabes Palembang akan menerjunkan 150 personilnya dalam acara launching. Tentunya hal ini dilakukan tidak lain untuk membantu kelancaran arus lalu lintas saat acara tersebut berlangsung. Ini juga dikatakan oleh Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Hendrianto Hutasoid melalui Wakasat Lantas AKP Adi Suhendra. Ia menuturkan akan ada 150 personel Satlantas Polrestabes Palembang yang akan membantu arus lalu lintas di sekitar kegiatan tersebut. Dan juga Polrestabes juga memberikan imbuan kepada masyarakat ini, bila hendak bepergian hari ini, apalagi menyeberang ke daerah Ulu ataupun ke Ilir, untuk tidak menuju jembatan Ampera, akan tetapi menggunakan jalur alternatif seperti jembatan Musi 2, Musi 4, dan juga Musi 6. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati dalam berkendara dengan mengutamakan

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: 101,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, di segmen cek fakta kali ini, kami mendapat klaim link pendaftaran bansos sebesar 5,4 juta rupiah dari Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 11 Juni 2026. Klaim link pendaftaran bansos 5,4 juta rupiah dari Prabowo berupa tulisan sebagai berikut. Pemerintah lewat Presiden Prabowo menyiapkan bantuan sosial sebesar 5.400.000 rupiah. Bantuan ini khusus untuk warga yang namanya sudah masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kalau namanya kamu terdaftar dan lolos verifikasi, dana bansos 5,4 juta akan dicairkan langsung ke rekening bank atau lewat kantor pos. Link tersebut pendengar mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta sejumlah identitas seperti nama, provinsi, dan nomor telepon. Hasil penelusuran tim cek fakta klaim link pendaftaran bansos 5,4 juta dari Prabowo tidak benar. Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Palembang akan memperkenalkan tradisi Telok Abang pada Rakernas 18 Apeksi 2026 di Kota Medan. Tradisi tersebut dipilih sebagai ikon budaya yang mewakili identitas Palembang. PLT Asisten 1 Setda Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan, Telok Abang memiliki nilai budaya yang kuat. Tradisi tersebut telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Palembang. Telok Abang ini merupakan tradisi khas yang selalu hadir menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi itu berupa telur merah yang dipasang pada miniatur kapal ataupun pesawat mainan. Sulaiman mengatakan Telok Abang layak diperkenalkan kepada masyarakat dari berbagai daerah. Telok Abang akan ditampilkan dalam karnaval budaya bertajuk The Sparkling of Local Heroes and Culture. Agenda tersebut menjadi salah satu kegiatan utama dalam Rakernas Apeksi. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan sebanyak 40 Telok Abang untuk memeriahkan karnaval budaya. Dan juga pendengar, sebanyak 20 diantaranya akan diberikan kepada tamu kehormatan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami pendengar melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kota Palembang sekarang menjadi daerah tujuan utama perjalanan wisatawan Nusantara di Sumatera Selatan sepanjang awal 2026. Data terbaru menunjukkan jumlah perjalanan wisatawan domestik ke bumi

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya.

dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

0: Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, channel informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini pendengar, dan setelah ini kami akan menghadirkan dialog idola Indonesia layak anak dengan tema Pull to Podium, cetak juara tanpa batas. Bersama tiga narasumber luar biasa kita ada Kaisa Balkis Azalfa dari SMP Alam Palembang, ada Medisha Putri Ayu dari SMP IGS Palembang, dan Ibu Indah Bumi selaku orang tua. Kita akan membahas mengenai bagaimana perjalanan Kaisa Balkis dan juga Medisha dalam mencetak podium juara tanpa batas. Tetap di Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: mewujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
1: Indonesia layak anak.
0: Melalui idola Indonesia layak anak.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali rasanya saya Alvira Damayanti bisa kembali menemani minggu siang Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Ruang inspiratif yang menghadirkan cerita, semangat dan pengalaman positif bagi anak-anak Indonesia untuk tumbuh, berkembang serta meraih mimpi tanpa batas. Pendengar, setiap anak memiliki kesempatan untuk menjadi hebat di bidangnya masing-masing. Bakat yang diasah sejak dini, dukungan orang tua, semangat berlatih hingga keberanian untuk terus mencoba menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju prestasi. Dan siang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Pull to Podium, cetak juara tanpa batas. Kita akan mengupas bagaimana perjalanan anak-anak berprestasi di dunia olahraga, khususnya renang, mulai dari proses latihan, tantangan yang dihadapi hingga dukungan keluarga yang menjadi kunci menuju podium kemenangan. Dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber luar biasa siang hari ini, ada Kaisa Balkis Azalfa dari SMP Alam Palembang. Selamat siang Balkis.
3: Siang.
2: Gimana kabarnya hari ini?
3: Baik.
2: Alhamdulillah. Dan juga kemudian ada Medisha Putri Ayu dari SMP IGS Palembang. Ini dua atlet muda berprestasi yang akan berbagi cerita perjalanan mereka meraih medali dan menjaga semangat berkompetensi. Hai Disha.
4: Hai.
2: Gimana kabarnya Disha hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Deg-degan gak?
4: Enggak.
2: Oh hebat banget. Selain Disha dan juga Balkis, hadir juga ada Ibu Indah Bumi sebagai orang tua yang akan berbagi sudut pandang tentang pentingnya dukungan keluarga dalam membentuk mental juara anak. Selamat siang Bu Indah.
5: Selamat siang.
2: Gimana kabarnya hari ini Bu Indah?
5: Alhamdulillah luar biasa, baik sekali.
2: Alhamdulillah. Pasti hari ini akan banyak cerita seru pendengar, pengalaman inspiratif dan juga sekaligus motivasi yang bisa kita ambil siang hari ini. Jadi bagi Anda yang hendak bergabung bersama kami, silakan melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mungkin untuk membuka diskusi kita ataupun percakapan kita pagi hari ini, kita ke Balkis dulu aja deh. Boleh dong Balkis cerita ke pendengar Pro 1 RRI Palembang, perkenalan diri, sekolah di mana, aktivitas sehari-harinya seperti apa. Silakan Balkis.
4: Perkenalkan, nama saya Kaisa Waka Azalfa, biasanya dipanggil Balkis. Sekarang saya sedang duduk di kelas 7 SMP, sekolah di Sekolah Alam Palembang. Biasanya pagi-pagi tuh senam. Senam, mandi, sarapan, kalau misalnya sore kayak gitu latihan berenang.
2: Oh, senamnya senam sendiri atau rame-rame gitu?
4: Biasanya dengan adek.
2: Oh, di rumah gitu ya? Iya, seru sekali. Senamnya senam apa sih biasanya?
4: Senam yang kayak yang diajarin di tempat renang.
2: Oh, itu kayak exercise rutinitas sehari-hari aja gitu ya, yeah. Untuk pemanasan pagi-pagi hari gitu. Wow, seru banget. Kalau Disha sendiri kesehariannya seperti apa? Selain sekolah dan latihan, biasanya kegiatan-kegiatan lain gimana Disha?
4: Sama kayak Balki, senam.
2: Senam juga, iya. Sama. Sekolahnya di mana Disha?
4: Ignatius Global School.
2: Sama kayak Balkis juga kah, kelas 7 SMP?
4: Tahun 2026-2027 mau duduk di kelas 1 SMP.
2: Oh baru masuk, ini berarti agak lebih muda daripada Balkis ya. Oh ya. Kak Balkis dong berarti. Kalian awalnya bisa tertarik ke dunia renang gimana sih? Kenapa sih dari sekian banyak olahraga milihnya malah renang Disha?
4: Karena renang itu melatih kedisiplinan, sama bikin fokus sama konsisten.
2: Awalnya kenapa tuh suka renang?
4: Karena mau coba.
2: Suka air aja gitu ya?
4: Iya.
2: Awalnya langsung bisa renang atau masih suka nggak bisa dulu nih?
4: Latihan dulu.
2: Oh latihan dulu. Terus dari latihan bisalah Disha jago gitu ya sampai sekarang ya?
4: Iya.
2: Kalau Balkis gimana nih awalnya suka sama renang?
4: Awalnya tuh dulu eskul dari sekolah karena mau diseriusin akhirnya masuk klub.
2: Oh gitu. Sebenarnya apakah ada olahraga lain selain renang yang Balkis senengin?
3: Dulu ada, tapi sekarang sudah berhenti.
2: Apa tuh kalau boleh tahu?
3: Kemarin tuh berkuda, cuma sudah berhenti.
2: Oh, berkuda. Wah, luar biasa ya hobinya dari berenang, berkuda gitu ya. Kalau Bu Indah sebagai orang tua, awal melihat anak mulai serius di dunia olahraga ini seperti apa prosesnya?
5: Alhamdulillah, sebenarnya saya memilihkan olahraga yang sunnah ya. Memanah, berenang, berkuda. Makanya Balqis pernah berkuda juga. Tapi karena ada bentrok dengan les lainnya, makanya kudanya diberhentikan. Dan renangnya karena udah berjalan hampir setengah perjalanan untuk menuju prestasinya yang lebih maju lagi, jadi renangnya tetap diteruskan. Awal mulanya dia hanya ikut eskul. Ternyata pas dilihat, oh itunya luar biasa perkembangannya. Akhirnya dimasukkanlah ke klub gitu.
2: Sebagai orang tua gimana sih Bu Indah kita bisa tahu kalau bakat anak itu memang perlu diarahkan atau memang ini hanya sekedar hobi aja gitu?
5: Menurut saya itu perlu diarahkan karena anak-anak pada awalnya kan hanya bisa tahu bermain. Setelah bermain itu dengan kecakapan yang kita lihat, oh ternyata anak kita mempunyai modal nih di sini. Akhirnya seiring waktu kita bisa mengetahui dan mengarahkan anak kita, oh ternyata ini nih bakat kamu, coba dulu. Ada prestasi-prestasi dan lomba-lomba yang diikutinya dan ternyata memenangkan kan, ada kesenangan pribadi di mereka. Dilanjutkan.
2: Oh, ini terkait apa yang dijelasin sama Bu Indah. Dimanggilnya apa sih? Mama? Ibu?
5: Mama.
2: Oh, Mama. Sama yang kayak dijelasin Mama nih Balqis. Siapa sih orang yang pertama kali dukung Balqis bisa masuk ke dunia renang ini?
3: Mama sama ayah.
2: Mama sama ayah. Awalnya langsung dukung atau larang-larang dulu nih?
3: Langsung dukung.
2: Langsung dukung gitu ya. Bisa awal-awal renang itu apakah ada struggling, ada hal-hal sulit yang sempat Balqis hadapin?
3: Ada sih, kayak ya itu kan kalau misalnya baru masuk tuh biasanya tuh kayak tenggelam. Jadi tapi udah lama-lama ya udah bisa.
2: Oh, dulu berarti awal-awal belum jago juga ya, dalam tanda kutip masih suka tenggelam-tenggelam gitu ya.
3: Iya.
2: Oh, lama makin lama sudah banyak teknik yang dikuasai sama Balqis ya.
3: Iya.
2: Kalau Disha sendiri dulu yang suka dukung pertama kali nih siapa?
1: Mama sama papa.
2: Mama sama papa.
1: Ya.
2: Disha dulu awalnya suka langsung renang, apakah ada olahraga lain juga?
1: Langsung renang.
2: Langsung renang. Olahraga-olahraga lain enggak sempat Disha suka ini? Kayak lari atau lain sebagainya?
1: Enggak.
2: Enggak ada ya?
1: Enggak ada.
2: Susah enggak sih menurut Disha renang nih?
1: Kalau dilatih enggak susah.
2: Awal-awal susah enggak?
1: Susah.
2: Susah ya. Kesulitannya apa tuh yang pernah Disha alami?
1: Ya pastinya tenggelam-tenggelam gitu. Terus gak bisa ngapung awalnya.
2: Sekarang udah jago banget ya?
1: Sudah.
2: Oh sudah. Kalau Disha sendiri dulu langsung selain renang ada olahraga dari sekolah lain gak sih? Yang mungkin Disha juga pernah kepikiran mau diseriusin nih. Padahal Disha sekarang lebih milih renang.
1: Gak ada.
2: Gak ada sama sekali ya? Udah jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap renang gitu ya?
1: Iya.
2: Masih ingat gak sih lomba pertama kali rasanya gimana?
1: Senang.
2: Senang banget ya?
1: Iya.
2: Langsung dapat podium atau belum pertama kali lomba?
1: Dapat.
2: Juara berapa tuh?
1: Juara 3.
2: Berapa menit itu? Berapa menit ya? Ingat gak? Luar biasa loh, lomba pertama langsung juara 3.
1: Iya.
2: Kalau Balqis gimana lomba pertamanya?
3: Lomba pertamanya juara 2.
2: Juara 2. Barengan berarti kalian?
1: Iya.
2: Oh, gitu. Juara satunya ini berarti siapa ya? Luar biasa sekali. Pengalaman lomba pertama yang paling berkesan gimana nih, Disha? Gugup enggak waktu itu?
1: Enggak.
2: Sama sekali enggak gugup ya?
1: Enggak.
2: Tentunya keluarga sama teman-teman Disha juga dukung ya?
1: Iya.
2: Kalau Balqis gugup enggak waktu itu?
3: Ya gugup.
2: Gugup banget atau gugup aja?
3: Gugup aja sih.
2: Gugup aja. Tapi mama sama ayah tepat support Balqis dimanapun itu ya?
3: Iya.
2: Oh gitu. Kita berbicara mengenai dukungan dan juga support nih Bu Indah. Mendukung anak supaya semangat tanpa merasa tertekan ini sebenarnya seperti apa Bu?
5: Banyak hal ya, apalagi ketika mereka mulai dewasa ini. Jadi kalau mulai dewasa ini ada sedikit komen opini dari mereka sendiri. Jadi kita gak bisa lihat tuh ada berbagai macam yang harus kita perhitungkan, seperti power, tenaga yang harus stabil, kemudian juga ada hormon-hormon yang mungkin muncul kan. Kalau misalnya sudah pubertas ini kan ada hormon seperti kesel, sebel sendiri, itu mesti kita kendalikan lagi. Kemudian support makanan, tenaga, lingkungan yang mesti kita perhatikan. Jadi bisa jadi dari agar menjaga konsisten mereka tadi tetap stabil, ada beberapa yang mesti kita koreksi kembali.
2: Oke, okay. Ini kan sempat Ibu jelasin tadi masalah makan dari Balqis. Itu gimana cara kontrolnya dan ada nggak makanan-makanan yang dihindari?
5: Tentu saja. Saya sampai mengambil program pelatihan sendiri untuk kebugaran, terutama kebugaran manusia. Ini artinya support makanan dan nutrisi mereka memang saya pelajari kembali bagaimana apa yang harus lebih banyak dimakan nih untuk mereka agar kendali tenaga mereka tuh bisa mensupport aktivitas mereka sehari-hari. Karena atlet ini berarti porsinya akan lebih banyak dari orang-orang yang tidak melakukan apa training seperti mereka setiap harinya gitu.
2: Oh, berarti peran mama dan ayah juga luar biasa ya. Bukan hanya support sebagai mental untuk anak-anak juga, tapi untuk asupan makanan dan lain sebagainya.
5: Pola istirahat.
2: Istirahatnya juga berarti diatur banget
5: Bu, ya. Jadi jam 9 mereka sudah harus tidur dan memang jam subuh harus sudah bangun.
2: Wow. Ini dari umur berapa Bu bisa disiplin sampai segini?
5: Dari kelas 3 SD ya. Waktu itu kelas 3 SD umur berapa ya? 10? 9. 9 tahun.
2: 9 tahun sampai sekarang sudah kelas 7 SMP.
5: Iya.
2: Wah, sempat awalnya ada tantangan juga enggak sih Bu untuk melatih disiplin mereka?
5: Tentu saja. Apalagi kalau anak-anak itu susah sekali untuk dikasih tahu ya, apalagi menguras emosi sekali maksudnya. Karena kan pasti mama gitu kan, ada tangisannya. Ini termasuk anak yang empatinya tinggi. Jadi kendali emosinya tuh sangat besar sekali. Jadi itu yang saya pelajari, bagaimana caranya menerapkan disiplin tapi dengan penuh kasih gitu.
2: Oke. Ini kalau kita ngomongin masalah latihan nih Disha, seminggu biasanya latihan berapa kali? Tiap hari apa gimana nih?
1: Senin sampai Jumat.
2: Berarti Sabtu Minggu weekend free gitu ya?
1: Nggak ada les.
2: Sibuk banget. Sabtu Minggu les apa nih?
1: Kalau Sabtu itu les Diana Public Speaking, sama les bahasa Inggris, sama les coding.
2: Oh, Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat?
1: Itu Sabtu.
2: Oh, Sabtu aja.
1: Kalau Minggu les Diana Public Speaking, les vokal, terus les melukis, terus les bahasa Inggris, terus les coding.
2: Oh, luar biasa. Latihan biasanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh?
1: Latihan berenang.
2: Latihan renangnya.
1: Dari jam 4 sampai biasanya sampai jam 7.
2: Oh, 4 sore sampai 7 malam.
1: Yeah.
2: Wow, padat banget, luar biasa. Tidur jam berapa nih kalau
1: malam?
2: Jam
1: 9.
2: Sama kayak Balqis berarti. Yeah. Subuh udah harus bangun juga.
1: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah. Latihan yang paling berat menurut di siapa biasanya? Ada kak teknik-teknik renang yang menurut Disha, aduh ini berat banget deh kalau di hari-hari kayak gitu?
1: Enggak
2: ada ya? Enggak. Semuanya easy bagi Disha ya?
1: Iya.
2: Kalau Balqis gimana? Seminggu biasanya latihan berapa kali?
3: Ada Senin sampai Jumat.
2: Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ngapain? Weekend sama keluarga?
3: Sabtu Minggu tuh ada les Diana Public Speaking, sama bahasa Inggris, sama MTK.
2: Oh, bahasa Inggris MTK, Sabtu Minggu. Mainnya kapan by the way?
3: Mainnya itu biasanya ya kalau misalnya kayak dari misalnya dari bahasa Inggris ke MTK, di situ kan ada waktu istirahatnya, di situ bisa main.
2: Oh, berarti tapi anak-anak dikasih screen time gak Bu?
5: Dikasih tapi dikendalikan.
2: Oh, tetap ada limit waktunya buat main gadgetnya Bu ya?
5: Jangan sampai benda mengendalikan mereka, tapi mereka yang membiasakan diri mengendalikan benda.
2: Mereka kan juga mungkin di sekolah juga sudah harus mengharuskan mengenalkan gadget ataupun screen time juga Bu ya. Oke, kita ke pesan WhatsApp dulu. Ini ada pesan WhatsApp masuk. Perkenalkan, saya Adi dari Pelaju. Untuk Disha dan Balqis, apakah bakat renang ini keturunan dari orang tua atau ketertarikan ini dari ekskul sekolah atau diarahkan? Mungkin kita ke Balqis dulu aja deh, gimana nih?
3: Tentu pasti bukan dari orang, bukan keturunan dari orang tua. Karena memang apa kita kayak dari les kita sendiri. Kita berusaha sendiri.
2: Oh, kayak emang dari ketertarikan Balqis sendiri gitu ya. Bukan keturunan tiba-tiba ayah jago renang, Balqis harus ikut jago renang gitu ya. Kalau Disha gimana nih? Ketertarikan renang ini dari ekskul sekolah atau udah diarahkan?
1: Dari diri sendiri.
2: Dari diri sendiri.
1: Iya.
2: Oke, okay. Berarti gak ada keturunan ya dari orang tua ya?
1: Gak ada.
2: Gak ada, pure dari diri Disha sendiri.
1: Iya.
2: Nah Bu, ini kita ke Bu Indah kembali nih. Kalau bakat, berbicara mengenai bakat anak, apakah menurut Ibu bakat anak ini harus kita arahkan, harus kita kenalkan terlebih dahulu atau bagaimana Bu?
5: Harus dikenalkan. Ada beberapa, kalau saya dulu waktu anak-anak masih SD, saya buka banyak kesempatan untuk dia mencoba. Balkis pernah Anggar, Balkis pernah Memanah, pernah juga ikut berkuda tadi, dan banyak hal lagi seperti menyanyi, gitar dan segala macam. Itu saya buka semua. Nah, dalam eliminasinya saya lihat di mana ketertarikan dia yang dia sendiri mau. Nah, dari situ saya pangkas di sini mulai saya kerucutkan yang mana saja yang akan dia teruskan gitu.
2: Fase untuk proses eliminasi itu berapa tahun, Bu?
5: Satu tahun ya penglihatan saya.
2: Oh, berarti bisa dibilang juga cukup cepat Bu ya waktunya buat mengenal ketertarikan Balkis di bidang renang ini. Pernah nggak sih Bu ada masanya Balkis ini merasa jenuh latihannya? Biasanya cara mengatasinya Ibu gimana sebagai orang tua?
5: Oh, tentu saja dia ada jenuhnya. Itu balik lagi seperti saya bilang tadi, apakah ada bonding saya yang kurang, atau adakah faktor luar lingkungan yang mempengaruhinya, atau adakah proses dari dia sendiri seperti hormonal dia yang belum stabil, atau adakah makanan dia, penunjang makanan dia nih yang saya loss gitu, yang gak dimakannya sehingga tenaganya berkurang. Itu saya lihat lagi. Setelah itu baru hiburan, atau dia memang lagi bosan. Kalau dia lagi bosan, kita hibur dulu. Hibur entah dia suka apa nih, kita cari variasi lagi hiburannya untuk dia.
2: Oh, gitu. Ini sebenarnya Vina dengar Bu Indah menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan untuk Balkis ini luar biasa sekali loh Bu. Kayak Ibu harus mengerti juga pola makannya gimana, mengerti mood dari seorang anak remaja yang baru mau beranjak dewasa. Ini kan luar biasa sekali ya. Karena setiap anak mungkin mempunyai moodnya berbeda-beda. Wow. Tapi kalau Disha pernah nggak merasa capek atau jenuh, ingin berhenti latihan atau pengen lanjut terus-terusan?
1: Pengennya lanjut.
2: Pernah gak sih bosen gitu latihannya gini-gini terus, capek sehari-hari?
1: Enggak.
2: Gak pernah sama sekali. Disha udah berapa tahun sih di dunia renang ini?
1: Dari tahun 2021.
2: Berarti kurang lebih hampir 5 tahunan ya?
1: Iya.
2: Oke, itu cukup lama. Kalau pernah kalah gak tapi waktu lomba?
1: Pernah.
2: Pernah. Kalau lagi kalah terus hasilnya belum sesuai harapan, Disha biasanya nyemangatin diri nih gimana?
1: Ya, coba lagi.
2: Nangis gak tapi?
1: Enggak.
2: Wih, hebat banget. Super mama sama papa gimana nih kalau Disha kalah biasanya?
1: Ya, disuruh latihan lagi supaya lebih bagus nanti maksimal.
2: Oh, tapi seringan menang atau seringan kalah nih Disha?
1: Menang.
2: Ih, kelihatan dari muka Disha ya. Kalau Balkis gimana? Pernah gak capek atau pengen stop aja deh latihannya?
3: Ya pernah, tapi gak mungkin berhenti di sini. Ya harus dilanjutin lagi karena sudah memang sudah di udah di tengah, gak mungkin berhenti lagi.
2: Oh, karena Balkis sudah mulai, sudah jauh banget gitu ya, tiba-tiba mau berhenti. Yang bikin tetap lanjut biasanya apa? Semangat dari orang tua atau apa?
3: Semangat dari orang tua sama semangat dari diri sendiri.
2: Wih, semangat dari diri sendiri. Pernah kalah gak sih Balkis?
3: Pernah.
2: Kalau kalah biasanya gimana?
3: Biasanya tuh mikirnya gak apa-apa, ada lomba selanjutnya.
2: Oh, tapi tetap disemangatin sama ayah dan mama ya?
3: Iya.
2: Oh. Kalau Bu Ina nih mendampingi anak latihan sampai ikut kompetisi ini kan tentu tidak mudah Bu ya. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Sebenarnya tantangan terbesarnya dalam menemani Balkis ini apa aja Bu?
5: Diri sendiri. Yang harus siap itu kan kita. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan dulu diri kita, bagaimana kita love banget, setelah itu baru kita bisa mencintai anak-anak dan menjelaskan pemahaman yang mungkin kita mengerti tapi anak-anak kita belum tentu mengerti, jembatan kata gitu.
2: Kan banyak banget Bu orang tua di luar sana tuh kalau misalnya kita anak-anak terlalu fokus di dunia non-akademiknya, takut di akademiknya terganggu. Menurut Ibu bagaimana hal ini Bu?
5: menurut saya, ini baru saya bahas tadi pagi, soalnya nanti kan dia mau ke SMA. Jadi kesulitan itu jadikan bare minimum kita. Jadi misalnya ini kan dia posisinya atlet nih. Ada setelah atlet dia punya tanggung jawab yang lebih besar lagi soal akademi. Jadi di atlet ini dibiasakan dulu, jadi sudah menjadi bare minimum penyelesaian harian dia. Setelah itu baru nanti tahap selanjutnya ditambah lagi proses akademik yang bertambah-tambah. Jadi inilah dia gitu. Jadi orang yang sulit tapi bagi dia sudah mudah.
2: Sejauh ini gimana Bu perkembangan akademik dan non-akademiknya Balqis? Apakah ada atau balance atau mungkin ada yang lebih maksimal dibandingkan dua hal tersebut?
5: Itu tugas kita ya. Ada anak ini kan membawa fitrahnya masing-masing. Jadi saya pun mata saya masih melihat antara bagaimana akademiknya dan juga proses latihannya ini kan. Ini juga skill kan, skill dia disiplin di renang ini. Di akademiknya alhamdulillah seimbang sebetulnya, tapi memang ada yang lebih menonjol. Seperti bahasa gitu kan, dia suka menulis, suka berbicara, dituangkannya dalam tulisan, dan itu memang saya fokuskan kembali, saya latih lagi begitu. Jadi keseimbangan antara akademik dan non akademik ini harus terus diselaraskan.
2: Iya, itu juga mungkin jadi PR ibu juga kali
5: iya,
2: ya.
5: Betul.
2: Agak susah juga sebenarnya kita untuk menyeimbangkan antara non akademik dan juga akademiknya. Tapi pernah nggak terganggu kegiatan sekolah ataupun pembelajarannya dikarenakan kegiatan renangnya ini, Bu?
5: Alhamdulillah dia bersekolah di sekolah fokus bakat gitu kan, di sekolah alam. Jadi jika ada yang kurang atau yang tertinggal, kita bisa minta kepada gurunya apa tugasnya yang bakal dikerjakan di rumah gitu.
2: Karena juga sekolah supportnya luar biasa juga Bu ya. Kalau sebagai orang tua, mungkin bagaimana sih Bu cara kita menyemangati anak ini ketika mereka mungkin sedang lelah baik di akademik dan juga non-akademik, atau mungkin kecewa setelah pertandingannya kalah Bu?
5: Setelah pertandingan kalah berarti kita harus itu ya, pertama aware dengan bagaimana ketika menang mereka tidak jumawa, dan bagaimana ketika kalah mereka tidak merasa kecil hati. Itu semua proses, berkali jatuh, berkali juga kita harus bangkit lagi. Yang ditanamkan terus. Saya rasa juga Mama Disha seperti itu. Apalagi Disha anaknya kompetitif sekali. Saya suka sekali dia. Dia bangun kepercayaan diri dia sendiri.
2: Padahal usianya juga masih kecil gitu Bu ya, untuk merasa punya jiwa kompetitif yang luar biasa. Dan juga pendengar, ternyata di balik medali dan juga prestasi ada perjuangan yang mungkin tidak semua orang lihat. Nah sekarang kita mau ngobrol soal mental-mental para juara nih. Kalau ke Disha sebelum tanding biasanya ada ritual khusus gak sih, biar misalnya lebih tenang ataupun fokus selama pertandingan berlangsung?
1: Biasanya dikasih saran sama coach. Ini kayak di lintasan itu kayak mana gitu.
2: Disha sudah langsung fokus belum kalau misalnya coach ngasih arahan-arahan kayak gitu? Atau mungkin karena panik dan gugup ngeblank aja awalnya?
1: Sudah fokus.
2: Sudah langsung fokus ya. Ada momen gak sih Disha pernah kayak ngeblank, tiba-tiba gak fokus, terus pas pertengahan pertandingan malahan jadi kalah ataupun lambat dari lawan-lawan lainnya?
1: Enggak
2: pernah ya?
1: Enggak pernah.
2: Karena jiwa ambisi dan jiwa kompetitif Disha tadi ya? Kalau Balqis gimana nih? Ada ritual khusus gak sih sebelum lomba berlangsung?
3: Ada, biasanya tuh buat perjanjian sama coach.
2: Gimana tuh perjanjiannya?
3: Kayak misalnya kalau pecah waktunya atau menang dapat apa itu.
2: Oh, jadi menyemangati gitu ya? Hadiah-hadiah kecil gitu ya?
3: Iya.
2: Oh, contohnya apa tuh hadiahnya?
3: Kayak coklat atau gimana.
2: Oh, coklat boleh gak sih Bu dimakan?
5: Boleh ya.
3: Boleh.
2: Oh boleh, tapi asal jangan banyak-banyak gitu ya.
5: Iya.
2: Oh, cheating day lah ya bisa dibilang. Pernah gak Balqis merasa minder saat menghadapi lawan yang kelihatannya tuh lebih hebat, lebih kuat? Gimana tuh cara ngatasinya?
3: Biasanya tuh kayak yakin aja kalau misalnya kita bisa pecah waktu atau kayak mana.
2: Berarti pede aja dulu gitu ya.
3: Iya.
2: Kalau Disha gimana? Pernah gak minder gitu lihat lawannya?
1: Enggak, karena juara itu belakangan. Yang penting kita sudah maksimal.
2: Hebat. Luar biasa sekali. Tapi menurut Disha, yang lebih sulit yang mana nih? Menjaga fisik atau mental saat kompetisi?
1: Mental.
2: Mental ya? Karena kalau mental kita down, biasanya berpengaruh juga kah ke fisik atau gimana?
1: Iya, karena kayak gugup, gemeteran gitu.
2: Kalau Balkis gimana nih? Lebih sulit yang mana nih Balkis? Jaga fisik atau jaga mental saat kita mau lomba?
3: Mental.
2: Kenapa tuh?
3: Karena kalau misalnya kita gugup, gemeteran, nanti pas di start blocknya pas mau peluit tuh dis.
2: Oh gitu ya. Pernah nggak tapi ada momen kayak gitu? Gara-gara gugup, tiba-tiba kalah.
3: Nggak ada sih.
2: Oh semoga nggak ada juga ke depannya ya. Kalau Bu Indah, menurut Ibu sendiri, seberapa penting sih Bu dukungan orang tua dalam perlombaan ini untuk membentuk mental juara anak?
5: Sangat penting. Sangat penting, apalagi kalau mereka masih anak-anak ya. Jadi di antara jeda pertandingan itu, kita yang memberikan asupan makanan yang tidak terlalu banyak tapi langsung mendukung tenaga. Itu kalau mereka masih kecil. Tapi kalau udah sebesar ini, udah mengetahui nih, misalnya antara jeda setiap pertandingan itu cuman makan pisang setengah sama kurma satu gitu.
2: Okay. Sebagai orang tua, ada gak Bu cara untuk kita menyeimbangkan antara kita nih kasih dukungan ke anak-anak dan juga gak beri tekanan sama sekali ke mereka?
5: Mengalir saja ya sebetulnya, karena kalau sudah lomba itu adalah merupakan hasil dari apa yang mereka, rutinitas yang mereka lakukan, latihan yang mereka lakukan. Yang bisa kita beri dukungan itu adalah saat mereka berlatih. Bagaimana latihannya tetap semangat, tetap fokus. Jadi di arena latihan mereka itu yang perlu dukungan betul. Pas di pertandingan, ya sudah percaya sekali dengan anak-anak kita gitu.
2: Ibu selalu mendampingi saat Balkis lomba Bu ya? Selalu hadir atau gimana Bu?
5: Iya, pas mereka masih kecil itu saya selalu hadir
2: gitu. Berarti Balkis kalau lagi lomba sempat nyari-nyari mama juga gak sih? Kayak mama di mana ya?
3: Iya sih, kadang-kadang tapi.
2: Kalau sekarang udah gak lagi ya? Atau masih tetap nyari mama?
3: Masih.
2: Oh masih ya? Dimana ada mama di situ Balkis bisa semangat gitu ya? pelajaran hidup apa sih yang terbesar yang didapetin dari olahraga renang ini selain bikin kalian jadi semangat, kompetitif dan juga ambisius? Balkis gimana? Apa tuh? Gimana? Dari renang biasanya Balkis nih belajar apa? Oh dari renang nih Balkis bisa jadi orang yang sabar, bisa jadi orang yang lebih berani, apa gimana?
3: Kalau renang tuh bisa jadi kayak orang yang berani, disiplin, sama
2: apalagi tuh?
3: Apa sih? Yang mentalnya tuh juga kuat.
2: Mentalnya juga kuat ya. Tapi Bu Indah, perubahan Balkis ini dari dia sebelum ikut renang sama sesudah ikut renang yang paling terasa tuh apa Bu?
5: Keberaniannya.
2: Dulu sempat malu-malu Bu ya?
5: Sempat. Sudah habis tanding itu nangis.
2: Itu mungkin mentalnya tadi Bu ya. Sekarang sudah mungkin lo sudah lebih gimana Bu?
5: Iya, lu udah lebih stabil. Jadi mau kalah mau menang, yang penting dia lihat waktunya pecah gak, waktu untuk diri dia sendiri. Gitu. Kalau pecah dia optimalkan lagi.
2: Okay, selain perubahan mental, perubahan apa lagi yang paling Ibu lihat dari Balki? Seperti misalnya lebih mandiri atau mungkin dia lebih disiplin hari-harinya?
5: Mandiri dan sadar menjaga asupan makanannya sih. Jadi kalau jajan udah ter itu sendiri, dia gak mau jajan yang banyak apa itu zat aditif gitu, yang terlalu manis gak bisa gitu-gitu.
2: Oh berarti sekarang Balkis juga sudah aware gitu Bu ya, sudah sadar ya apa yang boleh dikonsumsi dan tidak.
5: Bagaimana kan udah latihan susah-susah, tiba-tiba karena makanan tadi jadinya drop. Jadi udah di itu sendiri oleh dia.
2: Oh luar biasa banget. Kalau Disha gimana? Makannya, pola makannya juga diatur ya?
1: Iya.
2: Biasanya yang gak boleh dimakan apa aja?
1: Kayak manis-manisan.
2: Manis-manisan kayak candy atau lain sebagainya tuh gak? Sama sekali enggak atau gimana nih?
1: Boleh sekali-sekali.
2: Anak-anak sekarang kan suka banget minum-minum yang manis ya? Bubble tea, milk tea. Disha gimana?
1: Enggak.
2: Enggak? Balkis juga enggak?
3: Itu... ya kalau misalnya kemanisan gak suka.
2: Oh berarti less sugar harus ya? Oh, tantangan terbesar bagi Disha nih sebagai atlet muda apa selain menghindari makanan-makanan seperti itu?
1: Latih mental.
2: Latih mental tadi ya. Oh, baiklah. Cita-citanya jadi mau jadi apa sih Disha?
1: Dokter.
2: Oh, mau jadi dokter. Kalau Balki cita-citanya mau jadi apa sih?
3: Jadi TNI Angkatan Darat.
2: Oh, udah deh, pes deh. Renangnya udah masuk nih. Kadang Bu ya, kita tuh sebagai orang tua kan punya ekspektasi tinggi sekali ke anak. Sampai mungkin sebagai orang tua kita suka gak sadar kalau kita pressure ke anaknya luar biasa. Bagaimana Ibu nih menjaga supaya tetap mendukung mereka tuh tanpa mereka juga kayak merasa sedih, iya, diintimidasi dan lain sebagainya.
5: Saya mengikuti dan terus belajar sih. Jadi ini saya juga lagi ingin mengikuti pelatihan atlet. Sebenarnya itu untuk saya pribadi, bacaan saya pribadi dan pengalaman saya pribadi, bagaimana caranya agar saya pun merasakan apa tantangan yang mereka hadapin. Jadi jika saya bisa menanggulangi tantangan itu di usia saya sekarang, insya Allah saya bisa menanggulangi mereka di usia seperti ini gitu kan.
2: Ini saya selain salut sama Disha dan Balkis karena jadi atlet muda, saya luar biasa salut juga sama Bu Indah loh.
5: Terima kasih.
2: Karena dengan umur sekarang sudah punya anak yang bisa dibilang dalam kategori remaja, tapi terus belajar. Apa sih Bu hal yang pengen sekali Ibu capai untuk anak-anak Ibu ke depannya?
5: Yang pasti kalau menurut agama saya, keselamatan dunia akhirat, kemudian kemandirian, dan bagaimana mereka kokoh menjadi manusia yang benar-benar menjadi khalifah di muka bumi gitu. Jadi ini renang ini adalah bagian dari pengalaman mereka untuk menuju prestasi yang gemilang ke depan.
2: Karena ini mungkin baru titik awal gitu Bu ya, iya. Untuk perjalanan Balkis dan Disha ke depannya. Kalau lihat Balkis dan Disha ini berdiri di podium, iya, dapat juara, yang terlintas pertama kali di pikiran Ibu apa Bu?
5: Jika mereka berada di podium, ini luar biasa usaha mereka berdua nih, sudah luar biasa. Artinya bagaimana menjaga semangat mental juara ini terus berkembang dan terus selaras dengan apa yang mereka latih setiap hari gitu.
2: Oh, Disha?
5: Karena ada pertandingan-pertandingan selanjutnya pasti kan.
2: Dalam waktu dekat ini adakah pertandingan selanjutnya? Mungkin di bulan Juli ataupun mungkin di Juni ini kemungkinan?
5: Iya, di bulan Juli ini ada pertandingan di Lampung, Kemenpora. Terus kemarin itu juga barusan dari tanding O2SN. Alhamdulillah mendapat emas dan perunggu ya. Nah, setelah ini nanti bulan Juli ada lagi pertandingan di Lampung.
2: Disha sama berarti di Lampung juga nanti? Atau pertandingan terdekat Disha kapan nih?
1: Enggak, karena mau MPLS.
2: Oh iya, mau masuk SMP ya. Sudah mau jadi anak SMP. SD-nya Disha di mana?
1: Di SD Negeri 24.
2: Oh, di Pak Jo?
1: Iya.
2: Oh, berarti Disha anak Pak Jo ya?
5: Sama ya.
2: Kalau dari Disha, apa sih perubahan terbesar dari diri Disha nih sebelum dan juga sesudah menjadi atlet renang ini?
1: Lebih disiplin.
2: Habis itu? Disiplinnya di bagian apa nih?
1: Renang.
2: Di bagian renang. Juga disiplin dalam kehidupan sehari-hari juga ya?
1: Iya.
2: Pusing gak sih untuk menyeimbangkan antara sekolah, pelajaran-pelajaran di sekolah sama jadi atlet renang ini?
1: Enggak.
2: Tapi di sekolah sempat ada kesulitan gak Disha?
1: Enggak, karena
2: ada
1: belajar.
2: Belajar.
1: Iya.
2: Disha kan juga les kan ya, Sabtu Minggu ya, bahasa Inggris segala macam. Pelajaran favorit Disha apa sih? Bahasa juga kah sama kayak Balkis?
1: Bahasa.
2: Bahasa juga? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih?
1: Indonesia.
2: Oh, bahasa Indonesia. Kalau Balkis bahasa apa nih?
3: Bahasa Indonesia.
2: Oh, sama dong. Berarti kalian berdua memang cocok ya. Kalau bisa ngomong ke diri kalian sendiri nih, waktu pertama kali belajar renang nih, mau bilang apa sih, Disha?
1: Coba dulu aja.
2: Coba dulu aja. Emang dulu Disha pernah takut untuk mencoba renang ya?
1: Iya.
2: Kalau teman-teman di sekolah Disha, dukung gak sih?
1: Dukung
2: ya?
1: Iya.
2: Sempat kalau Balkis kan dia sekolahnya di sekolah alam Bu ya. Kalau Disha kan di sekolah negeri yang mayoritasnya memang berbeda ya dari sekolah alam. Itu gimana guru-guru menyikapi Disha yang mungkin sering ikut renang keluar, sering izin lomba, gimana?
1: Mereka dukung.
2: Mereka dukung semua ya?
1: Iya.
2: Support semua Disha ya? Kalau Belkis gimana? Teman-teman di sekolah dukung gak?
3: Iya, dukung.
2: Guru-gurunya juga dukung banget ya?
3: Iya.
2: Teman-teman Belkis pernah gak sih nanya-nanyain tentang renang Belkis? Atau mereka amazed sama Belkis? Luar biasa banget, Belkis masih kecil udah jadi atlet renang.
3: Pernah.
2: Siapa? Gimana tuh biasanya?
3: Kayak, iya Belkis selamat ya kamu ini, kayak gitu.
2: Kalau di sekolah, ya, kalau lomba-lomba gitu kan menang Bu. Diumumin gak sih Bu di sekolah-sekolahnya?
5: Iya diumumin.
2: Nah itu ya, nah, mungkin
5: dapat itu juga kalau di sekolah dia kalau dapat emas free SPP 1 bulan.
2: Oh wow, ini by the way sudah free berapa bulan ya? Karena selalu dapat emas sudah sering berarti Bu?
5: Alhamdulillah.
2: Wow, luar biasa, ini bisa free pass sampai lulus nih, jangan-jangan sampai kelas 9 SMP ya. Tapi Belkis pernah gak merasa iri ngelihat temen misalnya lebih santai, mainnya banyak, sementara Belkis setiap hari harus latihan terus?
3: Enggak, karena lebih baik kita latihan terus, bisa ada prestasi daripada kita santai-santai.
2: Kalau Disha gimana nih? Pernah gak sih ngelihat teman-teman tuh kayak, iya enak banget, dia bisa main gadget, bisa main sama teman-teman, sedangkan Disha harus latihan terus nih?
1: Enggak. Karena kalau yang santai-santai itu nggak ada prestasi nanti.
2: Iya, benar. Tapi sebelum ikut renang, Disha main juga nggak sama teman-teman? Apa memang sudah membatasi diri?
1: Sudah membatasi diri.
2: Bagian tersulit jadi atlet renang muda ini di usia sekolah apa aja sih, Disha?
1: Ya, pas lomba itu pasti izin.
2: Oh, karena izin di sekolah ya?
1: Iya.
2: Tapi kan sekolah juga tetap support Disha ya.
1: Iya.
2: Kalau di SD-nya Disha, kalau Disha menang suka dipanggil-panggil gitu enggak sih? Suka diumumin ke teman-teman?
1: Iya, diumumin.
2: Oh, waktu upacara ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau Disha tidak ada free SPP ya. Berbeda seperti Belkis gitu ya. Menurut kalian nih dalam pertandingan itu bisa kalian jadiin pelajaran atau mungkin jadi tekanan nih Disha setiap lomba?
1: Pelajaran.
2: Mhm. Setiap lomba berarti selalu ada pelajaran gitu ya?
1: Iya.
2: Kalau Belkis gimana nih?
3: Ya pastilah, setiap lomba pasti ada pelajarannya.
2: Kalau gagal misalnya gimana nih Belkis?
3: Kalau gagal kita harus latihan lebih keras lagi biar pas lomba selanjutnya bisa lebih baik lagi.
2: Apa sih yang paling Belkis ingat dari latihan pertama kali Belkis?
3: Ya tentu saja gak mudah lah. Jadi kita masih harus berusaha lagi jadi yang terbaik.
2: Pernah malu-malu gak sih awal-awal ikut renang dulu?
3: Enggak.
2: Langsung berani gitu ya, tampil di depan orang atau gimana nih?
3: Ya, ada sih rasa gugupnya, cuman ya tetap dijalani gitu.
2: Oh, awal-awal tetap gugup ya. Tetap malu-malu kata kayak yang dikasih tahu mama tadi kan. Apa sih target dan mimpi terbesar Belkis ke depannya di dunia renang ini yang pengen banget Belkis capai?
3: Belkis pengen masuk PON.
2: Oh, amin. Semoga ya. Kalau Disha apa nih di dunia renang yang paling banget Disha pengen?
1: Sama kayak Belkis.
2: Pengen PON juga?
1: Iya.
2: Oh, selain jadi atlet, Disha tadi mau jadi dokter ya?
1: Iya.
2: Kalau Belkis tadi mau masuk TNI?
1: Iya.
2: Oh, Akmil langsung ya? Amin deh.
1: Amin.
2: Ada nggak target selain PON yang pengen banget kalian capai di dunia renang ini? Misalnya melawan siapa gitu, ketemu siapa? Atlet renang favoritnya siapa? Apakah coach sendiri?
3: Pasti ke sendiri. Tapi ya kayak coach itu nunjukin orang yang dari luar negeri yang mecahin rekor kayak gitu.
2: Oh, jadi Belkis juga ikut semangat ya gara-gara lihat itu ya.
3: Iya.
2: Belkis punya gak makanan favorit yang wajib banget dimakan dan tentunya dibolehin sama mama nih sebelum lomba?
3: Coklat.
2: Oh, berarti kamu secinta itu sama coklat ya? Coklat bar kayak gitu ya Bu? Oh, itu apakah diperbolehkan atau gimana nih Bu?

0: dibutuhin untuk mereka ini Bu ke depannya?
1: Hadir. Mm-hmm. Hadirnya kita secara utuh. Bagaimana proses yang mereka laluin itu kita juga merasakannya. Jadi kita ini tempat recharge kembali anak kita. Jadi segi emosional, mental juga terbangun dari situ gitu.
0: Pernah gak Bu Indah diam-diam tuh merasa terharu ataupun bangga saat melihat anak bertanding Bu?
1: Tentu saja, karena dari awal dia bertanding itu seperti saya yang gugup. Uh-huh. Bisa gak ya anak saya selesai gitu. Apalagi dengan misalnya nomor tanding yang baru mereka jalani, misalnya 200 dadaka gitu. Saya takut, adalah kekhawatiran, bisa gak ya selesai, gimana ya, mudah-mudahan mereka tuh lancar aja sampai selesai gitu. Dan sekarang alhamdulillah, Masya Allah, melihat dari segi teknik, dari segi semangat, dari segi setelah latihan, penerimaan mereka tentang menang dan kalah, itu udah luar biasa sekali. Jadi dari segi mental mereka udah baik, psikologis mereka juga udah masuk checklist gitu.
0: Kalau Disha tadi kan dari 2021 Bu, kalau Balkis dari 2000 berapa Bu?
1: Sama mereka berdua.
0: Oh sama aja, iya. Berarti kurang lebih juga sama Balkis juga hampir 5 tahunan Bu ya. Momen yang paling mengharukan sebagai orang tua atlet sampai hari ini apa Bu?
1: Momen mengharukan itu ketika saat di itu ya, di Prabu Mulih ya. Jadi mereka ada satu lagi sebetulnya. Mereka bertiga ini, hanya mereka bertiga yang naik podium itu. Berganti-gantian juaranya, dan juara 1, 2 dan 3. Itu kayak oh, mereka saling support, tidak saling iri gitu loh antara pertandingan ini.
0: Apakah si juara 1 yang Balkisnya tadi juara 2, Disha yang juara 3 itu? Oh, yang itu.
1: Iya,
0: oh,
1: gitu, berarti gitu, kan jadi ganti-gantian gitu di
0: oh, berarti muter-muter aja gitu ya.
1: Masih di klub yang sama gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ibu. Mungkin terakhir, kalau Ibu boleh menyampaikan pesan untuk orang tua lain, apa yang ingin Ibu sampaikan tentang mendukung minat dan bakat untuk anak? Silakan Ibu.
1: Iya. Mendukung itu sepenuh hati. Jadi tidak, jangan hanya menyuruh, tapi juga kita mendalami kembali. Bagaimana kita benar-benar hadir untuk membersamai anak kita, bukan hanya menjadikan mereka target kita. Kita berkembang, mereka berkembang karena kita berkembang.
0: Oh, luar biasa. Disha, mungkin untuk closing statement-nya buat teman-teman di luar sana yang masih takut ataupun ragu dan memberikan semangat dari Disha gimana? Silakan Disha.
2: Jangan pantang menyerah karena proses itu pasti ada hasilnya.
0: Oke, Balkis, silakan Balkis.
3: Teruslah berusaha karena dari usaha itulah kamu akan menjadi juara.
0: Oke, luar biasa sekali pendengar Persatu dari Palembang. Ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan siang hari ini dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Tentu juga banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari perbincangan hari ini, bahwa menjadi juara ini bukan hanya tentang berdiri di podium ataupun membawa pulang medali, tetapi juga tentang proses, kerjasama, disiplin, keberanian untuk bangkit, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber hebat siang hari ini, ada Kaisa Balkis Azalfa, Medisha Putri Ayu, serta Ibu Indah Bumi yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan semangat yang luar biasa bersama pendengar Pro 1 RRI Palembang. Semoga kisah kita hari ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak Indonesia untuk terus berani bermimpi, berusaha, dan mengembangkan potensi terbaiknya. Saya Alvira Damayanti, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak. Dan setelah ini, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Udah. Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama,

0: kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri! Goli, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dinamika Olahraga tadi sekaligus menutup kebersamaan saya, Alvira Dabayanti, dalam rangkaian acara Palembang pagi ini dan Palembang siang ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami Ega Duyanti yang akan menemani Palembang siang ini hingga Palembang sore ini pada hari ini untuk edisi hari Minggu 14 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami. Saya Alvira Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kembali hadir untuk Anda dalam rangkaian Palembang Siang ini edisi Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya Aga Duyanti yang akan menemani Anda dengan beragam informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Dan mendengar ya, pukul 12 nanti seperti biasa akan ada info pas jam, lalu kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita siang yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang, dan nanti pukul 13.30 ya, kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam program Indonesia Banget. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang siang ini.

0: Yeah.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari pemerintah kota Palembang yang akan memperkenalkan tradisi Telo Abang pada Rakernas ke-18 Apeksi 2026 di Kota Medan. Tradisi tersebut dipilih sebagai ikon budaya yang mewakili identitas kota Palembang. Rencana tersebut dibahas dalam rapat persiapan yang digelar di ruang Prameswara Setda Kota Palembang. Rapat berlangsung pada Kamis 11 Juni 2026. Dan pendengar, PLT Asisten 1 Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin, mengatakan bahwa Telok Abang ini memiliki nilai budaya yang kuat. Tradisi tersebut telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Palembang. Telok Abang merupakan tradisi khas yang selalu hadir menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi itu berupa telur merah yang dipasang pada miniatur kapal atau pesawat. Sulaiman mengatakan bahwa Telok Abang layak diperkenalkan kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dan juga ya, untuk Telok Abang ini akan ditampilkan dalam karnaval budaya bertajuk The Sparkling of Local Heroes and Culture. Agenda tersebut tentunya menjadi salah satu kegiatan utama dalam Rakernas Apeksi nanti. Saat ini pemerintah kota Palembang menyiapkan sebanyak 40 Telok Abang untuk memeriahkan karnaval budaya. Sebanyak 20 diantaranya akan diberikan kepada tamu kehormatan. Dan juga ya pendengar, panitia menyiapkan 20 Telok Abang lainnya untuk masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai sarana memperkenalkan budaya Palembang secara langsung. Untuk informasi selengkapnya, Anda juga bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan tentunya pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro
2: 1. Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
3: Sanggar Sastra.

0: Jam Prusat.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. Sebanyak 1.770 jemaah haji debarkasi Palembang asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah kembali ke Indonesia secara bertahap sejak 2 Juni 2026. Proses pemulangan dilakukan melalui beberapa kloter. Kepulangan jemaah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, para jemaah langsung menuju asrama haji sebelum kembali ke daerah masing-masing. Pemerintah terus memantau proses pemulangan hingga seluruh jemaah tiba di tanah air dengan selamat. Pelayanan dan pengawasan tetap dilakukan untuk memastikan kelancaran seluruh rangkaian kepulangan. Beralih ke informasi selanjutnya, Lembaga Bantuan Hukum PWI Sumatera Selatan melayangkan somasi kepada Sekda Kota Palembang, Aprizal Hasyim, terkait dugaan penyerobotan tanah milik warga. Somasi tersebut diajukan oleh LBH PWI Sumsel sebagai kuasa hukum warga yang merasa dirugikan. Dalam keterangan LBH, tanah milik warga di Indralaya Selatan Ogan Ilir diduga terdampak klaim atas penguasaan yang melibatkan pihak terkait. Somasi ini juga menjadi upaya hukum awal sebelum langkah lanjutan jika tidak ada penyelesaian. LBH PWI Sumatera Selatan memberi tenggat waktu 14 hari untuk tanggapan atau penyelesaian secara damai sebelum membawa kasus ini ke ranah hukum lebih lanjut. Jika tidak ada respon, mereka menyatakan siap melanjutkan laporan ke Polda Sumsel. Dan mendengar sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Malu salah satu akhlak yang mulia dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

0: Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Selamat hari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang siang ini, pendengar, bareng Ega yang akan menemani Anda di sepanjang siang ini. Dan pendengar, yang memasuki musim kemarau, tentunya kita harus mewaspadai sejumlah penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Saatnya kita mencegah berbagai penyakit yang kerap muncul saat cuaca panas dan kering dengan menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Karena ya di musim kemarau ini berbagai penyakit bisa muncul, mulai dari penyakit pernapasan seperti ISPA, penyakit yang disebabkan oleh penurunan kualitas air bersih seperti diare dan tipes, dan juga berbagai penyakit lainnya. Dan mendengar ya, dilansir dari rri.co.id, saat cuaca panas disarankan untuk minum air yang cukup, mengenakan pakaian yang ringan, dan juga menghindari aktivitas berat di bawah sinar matahari langsung dalam waktu lama. Dan Dinas Kesehatan Kota Palembang pun terus memperkuat edukasi kesehatan kepada masyarakat selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui 42 puskesmas yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Kota Palembang. Jadi ya pendengar ya, apabila mengalami gejala penyakit, masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Penanganan sejak dini dinilai penting untuk mencegah kondisi yang lebih serius.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

digunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Dengar ada lagu teristimewa dari Andin yang tadi membawa kita di pukul 12:48 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siang dengan informasi-informasi terkini yang sudah disusun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan terus dengarkan kami juga melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Sementara nih, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Sampai dengan 5.000 personil, ya tiap batalion dan kodim untuk mendukung pemerintah daerah untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Memang kita sepertinya kan berlomba-lomba dengan waktu. Makin hari makin panas, hujan sudah makin jarang. Jadi kami dari Kodam 2 Sriwijaya meyakinkan untuk kendaraan kami dan personil itu siap.
3: Tapi sekarang kita ngajak lah ya kepada semua pemilik kendaraan, kalau yang merasa tidak layak ngisi minyak subsidi, oh tidak usah lah, itu memang punya masyarakat yang layak, artinya mobil niaga dan lain-lain.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kodam 2 Sriwijaya menyiapkan ribuan personel dan puluhan kendaraan pemadam untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutlah di sejumlah wilayah rawan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengimbau masyarakat mampu untuk tetap menggunakan Pertamax menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi yang dipengaruhi penyesuaian harga minyak dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, Kodam 2 Sriwijaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan menyiapkan ribuan personel serta puluhan kendaraan pemadam kebakaran yang akan disebar ke sejumlah wilayah rawan karhutlah.
1: Kodam 2 Sriwijaya menyiapkan 5.000 personil untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan simulasi pemadaman kebakaran yang diikuti personil dari sejumlah kodim dan batalion teritorial pembangunan setelah mendapatkan pelatihan teknis pengoperasian kendaraan pemadam kebakaran. Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan pihaknya juga menerima bantuan 32 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kendaraan tersebut akan didistribusikan ke sejumlah kodim dan batalion untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
2: Bagaimana mengoperasionalkan kendaraan dan bagaimana mengatasi kebakaran. Ini merupakan bagian upaya Kodam 2 Sriwijaya dengan dibantu oleh Provinsi Sumatera Selatan untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Memang kita sepertinya kan berlomba-lomba dengan waktu. Makin hari makin panas, hujan sudah makin jarang. Jadi kami dari Kodam 2 Sriwijaya meyakinkan untuk kendaraan kami dan personil itu siap. Sudah siapkan personil kita sampai dengan 5.000 personil. Ya, tiap batalion dan kodim untuk mendukung pemerintah daerah.
1: Menurut Ujang Darwis, seluruh personil dan peralatan yang dimiliki Kodam 2 Sriwijaya siap diterjunkan sewaktu-waktu untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang masuk kategori rawan karhutlah.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax merupakan dampak penyesuaian harga minyak mentah internasional atau Indonesia Crude Price ICP. Menurut Herman Deru, penyesuaian harga tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan harga energi global yang mempengaruhi harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Untuk mengantisipasi meningkatnya antrean BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU, Herman Deru mengimbau masyarakat yang mampu agar tidak beralih menggunakan BBM bersubsidi. Ia menegaskan Pertalite merupakan harus diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang memang berhak menerima, seperti pelaku usaha kecil dan kendaraan operasional tertentu.
3: Sekarang kita ngajaklah ya kepada semua pemilik kendaraan, kalau yang merasa tidak layak ngisi minyak subsidi, oh, tidak usah lah, itu memang punya masyarakat yang layak, artinya mobil niaga dan lain-lain.
0: Seperti diketahui, kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026, harga Pertamax RON 92 di Sumatera Selatan mengalami kenaikan dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Pemerintah berharap distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat yang berhak dapat terpenuhi. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dunia Usaha dan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan gerakan Gotong Royong Muba Peduli untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan.
4: Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dunia Usaha dan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan gerakan Gotong Royong Muba Peduli, sebuah program yang ditujukan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan. Peluncuran program yang berlangsung di Hotel Santika Premier Palembang tersebut menjadi langkah awal memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja yang selama ini belum seluruhnya terjangkau program jaminan sosial. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin, Heriandi Sinulinga, mengatakan gerakan Gotong Royong Muba Peduli merupakan program pertama di Sumatera Selatan yang pembiayaannya berasal dari Forum Human Resource Development atau Forum HRD. Melalui program tersebut, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Forum HRD menunjukkan kepedulian dengan memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di sekitar wilayah operasionalnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin juga mengajak seluruh perusahaan menindaklanjuti surat edaran Bupati melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Setiap perusahaan didorong memberikan perlindungan jaminan sosial kepada sedikitnya 100 pekerja rentan di lingkungan sekitar.
5: Forum HRD pertama yang sudah terbentuk dengan meluncing gerakan gotong royong 1.000 pekerja rentan dan pekerja perempuan rentan, semuanya itu bersumber dari dana Forum HRD. Artian ini menjadi gerakan dari MUBA untuk Sumatera Selatan dan tentunya gerakan untuk Indonesia. Jadi kepedulian Forum HRD kepada pekerja rentan yang bekerja di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel, Kuncoro Budi Winarno, mengapresiasi inisiatif pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Forum HRD yang dinilai menghadirkan model kolaborasi baru dalam memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan berharap gerakan tersebut terus berlanjut dan diikuti lebih banyak perusahaan sehingga manfaat perlindungan jaminan sosial dapat dirasakan oleh semakin banyak pekerja rentan di Musi Banyuasin maupun daerah lain.
6: Hari ini inisiatif yang luar biasa dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Banyuasin yang bekerja sama dengan Forum HRD. Ada gerakan simbolik hari ini, 1.000 pekerja rentan diberikan perlindungan. Di luar itu, Forum HRD ini juga menjadi forum komunikasi dari pemerintah di Senaker untuk dapat terus mengintensifkan pelindungan pekerja rentan. Surat edaran Bupati untuk gotong royong perusahaan yang beroperasi di Musi Banyuasin ini dapat memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dapat terus intens dikomunikasikan.
4: Dengan semangat gotong royong, program ini diharapkan menjadi contoh bagaimana kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan mampu menghadirkan perlindungan yang lebih luas bagi para pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka di masa mendatang. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Peduli lingkungan, kolaborasi Medco EP bersama masyarakat Desa Sungsang 4 menanam puluhan hektar mangrove yang mampu menghasilkan oksigen untuk dunia.
8: Perahu ketek menjadi sarana tercepat perjalanan sungai menuju Desa Sungsang 4. Dari Pelabuhan Sungsang di Tanjung Api-Api Banyuasin, Sumatera Selatan. Desa Sungsang 4 di Kabupaten Banyuasin, yang luasnya sekitar 176.907 hektar, terdiri dari 5 dusun. Ada Dusun 1 Ulu, Dusun 2 Tengah, Dusun 3 Ilir, Dusun 4 C9, dan Dusun 5 C9 Ulu. Sebagian besar wilayah Desa Sungsang 4 berupa hutan mangrove. Indonesia memiliki ekosistem hutan mangrove terluas di dunia, mencakup sekitar 3,44 juta hektar atau lebih dari 20% total luas mangrove global, tersebar terutama di pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kawasan ini menjadi habitat bagi sekitar 80% spesies mangrove tropis sejati dan berfungsi krusial sebagai penahan abrasi serta penyerap karbon yang tinggi. Di Sumatera Selatan, mangrove tumbuh di 3 daerah. Selain Kabupaten Banyuasin, mangrove juga terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki dan Kabupaten Musi Banyuasin.
9: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan manajer program dan kampanye Hutan Kita Institut, Haki Adio Sapri. Haki merupakan organisasi yang ada di Sumatera Selatan. Bang Adio, kalau kita bicara tentang mangrove, secara umum menjelaskan mangrove ini apa ini?
10: Bahwa mangrove ekosistem ya, ekosistem hutan, yang memang ekosistem hutan ini tumbuh di wilayah pesisir, di muara sungai, dan juga di daerah-daerah pasang surut keberadaannya. Dan juga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis biodiversity, termasuk ikan, udang, kepiting, burung, dan beragam satwa lainnya.
9: Kalau untuk dari sisi lingkungan, mangrove ini sebenarnya apa yang dapat memberikan kebaikan terhadap lingkungan kita? Kita ketahui beberapa mangrove ini ada di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan.
10: Mangrove ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, terutama bagi lingkungan atau ekologinya memiliki fungsi yang sangat penting terkait dengan pelindungan daerah-daerah pesisir, terutama mengurangi abrasi pantai, menahan gelombang dan badai, mengurangi risiko banjir rob, cegah intrusi air laut. Di sisi lain, yang saya jelaskan di awal tadi bahwa mangrove ini menopang kehidupan beragam perikanan ya, yang memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat. Dalam aspek ekonomi lebih detailnya, sebagai memiliki peran perikanan secara berkelanjutan jika dikelola dengan baik tentunya, terus sebagai tempat wisata, ekowisata kalau kita melihat dan berjalan di sekitar mangrove, terus beragam produk olahan mangrove yang sudah banyak dikembangkan. Sisi lain sebenarnya mangrove ini memiliki peran yang sangat penting bagi mitigasi perubahan iklim. Mengapa demikian? Karena mangrove dapat menyerap karbon dari atmosfer, menyimpan karbon dalam biomasa atau batang dan sedimen di bawahnya. Mangrove ini juga telah menjadi target penurunan emisi di Indonesia ya, karena kalau kita baca dan lihat dari beragam riset bahwa mangrove ini memiliki daya serap karbonnya itu 4 kali lebih besar dibanding dengan ekosistem hutan yang biasa.
9: Hutan tropis.
10: Hutan tropis, ya betul. Misalnya di hutan tropis itu, daya serap karbonnya per hektar itu mencapai 225 ton karbon per hektar. Kalau di mangrove itu bisa mencapai 1.200 ton karbon per hektar.
9: Harapan Haki sendiri terhadap mangrove di Sumatera Selatan, karena tadi menegaskan bahwa tidak hanya menyelamatkan sejak ini, namun menyelamatkan ke depan.
10: Haki akan sangat concern terhadap pelindungan dan pengelolaan mangrove Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada mangrove-mangrove yang relatif masih bagus gitu, masih baik, dan minimal itu yang harus kita lakukan dan pertahankan sambil kita memperbaiki dari area-area mangrove yang telah mengalami degradasi dan
9: banyak juga ya.
10: Betul, yang mangrove yang telah degradasi deforestasi itu harus kita pulihkan kembali.
9: Bang Adio, terima kasih statementnya untuk RRI Palembang.
8: Kepala Desa Sungsang 4, Romi Adi Chandra menjelaskan, pengelolaan kawasan mangrove diserahkan penuh kepada Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa LDPHD Sungsang 4 dengan dasar hukum kala itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Namun, peran serta multi pihak dalam upaya restorasi mangrove sangat penting. Tidak hanya untuk menjaga ekosistem bumi dari abrasi air laut, menyerap karbon, namun juga banyak dampak lainnya. Sebagian besar mata pencarian masyarakat desa Sungsang 4 sebagai nelayan. Karena itu, kondisi alam harus menjadi hal yang utama. Artinya, lokasi pencarian bagi nelayan di kawasan hutan mangrove harus tetap lestari. Pelestarian tidak hanya bisa dilakukan masyarakat saja, perlu dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk Satuan Kerja Khusus Minyak Gas, SKK Migas, dan juga kontraktor kontrak kerjasama K3S seperti Medco Eksplorasi Produksi, Medco EP. Karena program penghijauan tidak hanya menyerap karbon, namun juga berimbas pada perekonomian masyarakat sekitar. Medco Eksplorasi dan Produksi Medco EP Indonesia menanam ribuan batang mangrove di wilayah pesisir Desa Sungsang 4, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Penanaman mangrove itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam penyerapan karbon. Lead Relation NCA SSR Erika Lestari Dewi A mengatakan, sejak 2024, Medco telah menanam 13.000 mangrove di wilayah Banyuasin melalui program pengembangan masyarakat di bidang lingkungan. Penanaman mangrove itu di luar kewajiban persetujuan penggunaan kawasan hutan PPKH.
11: Sejak tahun 2024, total tanaman mangrove yang sudah ditanam sebanyak 33.000 dan rencananya akan bertambah di tahun ini sebanyak 15.000. Jadi total dari sejak tahun 2024 2024 hingga 2026 total yang ditanam sebanyak 48.000 batang tanaman mangrove dari berbagai jenis.
8: Desa Sungsang 4 merupakan wilayah tepat dalam melakukan penanaman mangrove, mulai dari lahan dan masyarakat yang tergabung dalam LPHD. Dukungan yang diberikan Medco EP di Desa Sungsang 4 mulai dari pembiayaan, pendampingan teknis, dan penyediaan bibit.
11: Proses penanaman mangrove dimulai dari bagaimana kami menyusun rencana penanaman. Jadi rencana penanaman itu melibatkan LDPHD, dalam hal ini Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa, di mana LDPHD ini sebelumnya pernah bekerja sama dengan LSM internasional yang membiayai mengenai pelatihan dan pembibitan tanaman mangrove. Nah, namun memang sebelumnya perusahaan-perusahaan yang melakukan penanaman mangrove di daerah pesisir di Desa Sungsang 4 belum melakukan perawatan, sehingga pada saat Medco ingin mencoba menanam mangrove, LDPHD memberikan masukan bahwa bukan hanya sekadar menanam, tetapi juga harus memelihara.
8: Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel, SAPEI, mengatakan berbagai upaya banyak dilakukan industri hulu migas dalam pelestarian lingkungan. Menurutnya, penanaman mangrove tidak hanya menjaga lingkungan, namun juga untuk mencapai target zero emisi. SAPEI menyebut, berdasarkan Key Performance Indicator, KPI, SKK Migas Sumbaksel diberikan kewajiban menanam 2 juta pohon di wilayah kerja. Kegiatan itu menjadi wajib bukan hanya mencari migas, namun juga menjaga lingkungan sekitar wilayah operasional. Sementara, penanaman mangrove yang dilakukan di luar kewajiban perusahaan migas di wilayah operasional. Namun, komitmen K3S, salah satunya Medco EP, membuktikan komitmen perusahaan migas dalam menjaga lingkungan. Tidak hanya di wilayah operasional, namun kontribusi untuk lingkungan global.
12: Hari ini adalah salah satu apa yang menjadi cita-cita itu. Kami dari industri hulu migas ingin menjadi bagian yang turut bagaimana menjaga lingkungan dan juga zero emisi. Dan harapan ini kita mulai memang sudah sekian lama, tapi selama ini mungkin programnya harus lebih disusun lebih baik. Makanya kami atas mendapatkan arahan dari kehutanan, Dinas Kehutanan, untuk melakukan kegiatan penanaman mangrove di Desa Sungsang 4.
8: SAPEI berharap penanaman mangrove yang dilakukan Medco EP dapat juga dilakukan perusahaan migas lainnya yang tidak harus menyasar wilayah operasional. Karena dampak pelestarian mangrove, salah satunya pengurangan emisi karbon

Indonesia memiliki 20% dari luas mangrove global. Namun sekitar 800 ribu hektar ditebang dan dikonversi selama 30 tahun terakhir. Merehabilitasi dan melestarikan hutan mangrove di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi 74 juta penduduk pesisir dan berpotensi berkontribusi terhadap pengurangan emisi serta lahan nasional hingga 16%. Perusahaan migas seperti Meiko EP memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga turut serta dalam menekan emisi gas rumah kaca dengan menyerap karbon.

0: mengimbau kepada seluruh SPPG yang ada di Sumatera Selatan untuk tetap meningkatkan kualitas baik itu dari segi infrastruktur maupun dari segi penyajian.
1: Nuria menegaskan program makan bergizi gratis di Palembang tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. SPPG berharap petunjuk teknis segera diterbitkan agar pelaksanaan program dapat terus berjalan optimal tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Dan mendengar beralih ke informasi lainnya. Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan menangkap dua pengedar narkoba di kawasan Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Kalidoni, Palembang.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Jalan Dr. Insinyur Sutami, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menangkap dua terduga pengedar sabu berinisial SA, 41 tahun, dan IH, 34 tahun. Kasubbit Penmas Bidhumas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan mengatakan, saat hendak diamankan, SA sempat berusaha melarikan diri, namun upayanya gagal setelah terjatuh dan mengalami cedera. Petugas kemudian membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut.
3: Dua tersangka atas nama SA dan IH di Jalan Dr. Institut Sutami, Kecamatan Kalidoni, Palembang, di mana dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu seberat 245 gram dan terhadap salah satu pelaku karena melakukan perlawanan berhasil melakukan upaya paksa dan tindakan tegas terukur oleh petugas di lapangan. Dan satu orang masih dalam DPO, inisial Z.
2: Menurut Kompol Iputu Suryawan, dari hasil penggeledahan, polisi menemukan dua paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih dari 200 gram. Barang bukti tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Palembang dan sekitarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga berasal dari seorang pemasok berinisial Z. Hingga kini, Z masih dalam pengejaran dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kedua tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas serta menangkap pelaku lain yang terlibat.
4: Lamsi Hartil Tonga melaporkan.
1: Beralih ke informasi terakhir pendengar, Diskominfo Palembang ajukan 7 akun media sosial bermasalah ke kementerian untuk diblokir sepanjang periode Januari hingga Mei 2026.
5: Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kota Palembang telah mengajukan 7 akun media sosial kepada kementerian untuk ditindaklanjut atau diblokir sepanjang tahun 2026. Sebagian besar akun tersebut terkait aktivitas penipuan. Koordinator Tim Pengelolaan Opini Publik dan Bakohumas Palembang Cepi Nugraha mengatakan, pemblokiran akun tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui mekanisme yang berlaku dan menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Hingga saat ini, 7 akun yang diajukan telah memiliki keputusan tetap untuk ditindaklanjuti.
6: Kalau yang kita ajukan ke kementerian itu sampai saat ini sudah ada, yang sudah keputusan tetap itu ada sekitar 7 akun media sosial. Ya, 7 akun yang memang sudah berputusan tetap. Ada media sosialnya Instagram, ada TikTok, ada juga, ya kebanyakan sih dari Instagram. Kebanyakan penipuan.
5: Penipuan, Pak.
6: Penipuan, ya.
5: Ditambahkan Cepi, tantangan terbesar dalam pengawasan ruang digital adalah masih banyak masyarakat yang mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berkaitan dengan isu sosial, emosional, dan keagamaan. Ditambah algoritma media sosial membuat informasi dapat dengan cepat menjadi viral sehingga penyebaran hoax semakin sulit dikendalikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Diskominfo Palembang terus memperkuat literasi digital melalui edukasi dan penyebaran konten positif. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang hoax, flexing, keamanan cyber, serta menggunakan internet yang sehat. Masyarakat juga dihimbau memanfaatkan media sosial secara bijak agar tercipta ruang digital yang aman, produktif, dan minim penyebaran informasi yang menyesatkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kodam 2 Sriwijaya menyiapkan ribuan personel dan puluhan kendaraan pemadam untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla di sejumlah wilayah rawan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengimbau masyarakat mampu untuk tetap menggunakan Pertamax menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi yang dipengaruhi penyesuaian harga minyak dunia. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya gimana ya, mungkin bisa di-share juga bersama kita di line telepon seperti biasa di 0711-369977 ya, atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Dan langsung saja kita sapa penelpon pertama di Indonesia Banget kita hari ini. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana? Ada Mbak Eli ya di Gandus.
1: Sekali Mbak, hujan ini Mbak.
0: Oh, hujan ya di luar.
1: Terus banget, alhamdulillah hujan Mbak.
0: Alhamdulillah, udah lama nih Mbak Eli hujannya.
1: Aku nggak pernah kok, di garam Mbak.
0: Soalnya agak belum keluar nih, jadi belum tahu nih. Tapi tadi emang udah kelihatan nih cuaca mendung. Jadi alhamdulillah ya hujan turun, karena beberapa hari terakhir juga panas banget ya Mbak Eli ya.
1: Iya, nanti saya turun ke sana hujannya Mbak.
0: Gimana?
1: Nanti saya turun ke sana hujan.
0: Oke, ini suaranya jadi agak nggak kedengeran nih Mbak Eli. Jadi berpadu dengan suara hujan nih.
1: Langsung ada ya Mbak.
0: Oke, ini kita cerita dulu nih tentang donor darah nih. Mbak Eli pernah donor darah nggak?
1: Nggak.
0: Hah?
1: Itu aja Leto Mbak.
0: Oke, mau langsung lagu Leto.
1: Iya, lagunya Leto, senyumanmu jadinya Mbak.
0: Leto dengan senyumanmu. Kita coba cek dulu ya. Oke, nanti kita puterin Mbak Eli ya. Leto dengan senyumanmu. Oke deh, kalau Mbak Eli mau cerita-cerita tentang donor darah nih, karena suaranya juga kurang kedengeran, bisa juga melalui WhatsApp kami ya Mbak Eli ya, di 0821-7927-9090. Dan sepertinya langsung terputus nih sama Mbak Eli nih, faktor cuaca juga ya. Jadi jaringannya kayaknya kurang mumpuni nih. Tapi kita lanjut lagi di 0711-369977 untuk terima penelpon selanjutnya, masih di Indonesia Banget. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Ega, Indonesia Banget.
0: Selamat siang, ada Bang Robi ya di Ramakasih.
2: Iya Mbak Ega, Bang Robi ini di Ramakasih.
0: Kabarnya gimana nih Bang Robi?
2: Alhamdulillah lagi gak waras.
0: Lagi gimana?
2: Lagi kurang sehat.
0: Lagi kurang sehat, kenapa tuh?
2: Gak apa, kurang sehat hatinya Mbak Ega.
0: Wah, lagi patah hati nih, pasti ini mau dengerin lagu sedih-sedih abis ini.
2: Enggak
0: ya. Oke, jadi harus yang semangat dong. Oke deh, Bang Robi, ini kita lagi bahas nih tanggal 14 Juni juga diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Bang Robi ada pengalaman donor darah enggak?
2: Alhamdulillah belum pernah, Mbak.
0: Belum pernah? Kok alhamdulillah sih?
2: Malahan ini ada orang yang donor darah sama saya, Mbak.
0: Oh, kenapa? Sakit ya?
2: Waktu saya dioperasi, Mbak.
0: Jadi dapat darah dari orang 3, ya?
2: Iya, 13 kali operasi, Mbak.
0: Wah, sakit apa tuh, Bang Robi?
2: Kena ini, Mbak, luka bakar, Mbak.
0: Oh, luka bakar. Jadi butuh darah yang banyak
2: darah,
0: ya?
2: Iya, butuh darah banyak pas apa? Mau ngikis yang daging-daging yang matang itu, Mbak.
0: Oke. Okay. Tapi abis dapat darah dari orang lain, masih ingin nggak perasaannya seperti apa atau gimana reaksi tubuh ya, dari Bang Robi?
2: Ya. Reaksi tubuh ya alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat aja ya.
2: Enggak ada. Darah saya tuh susah nyarinya Mbak. Darah O plus Mbak.
0: Oh, darah O plus nih. Nah.
2: Iya.
0: Oke deh. Tapi semoga enggak sakit-sakit lagi ya Bang Robi ya. Jadi enggak butuh-butuh darah lagi.
2: Sekarang kalau mau yang butuh darah ya saya mau juga Mbak, kalau mau ada yang darah saya.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu. Itu dia tadi ya seputar pengalaman Bang Robi, bukan donor darah tapi menerima darah nih dari menerima teman-teman darah, pendonor ya. Oh,
2: iya, berapa hampir 20 kantong kan Mbak.
0: Oh, banyak sekali ternyata
2: Mbak,
0: ya.
2: Benar, iya Mbak. Iya kan mau dikikis masih luka bakar saya nih 90% kan Mbak.
0: Oke, baiklah kalau
2: dari
0: begitu.
2: Dari leher, dada sampai ke kaki Mbak.
0: Oke. Baiklah, Bang Robi mau dengerin lagu apa? Langsung aja.
2: Lagu Pasto aja Mbak.
0: Yang judulnya?
2: Sayang Mbak.
0: Sayang dari Pasto.
2: Pasto, iya Mbak.
0: Oke deh, nanti kita puterin lagu Pasto. Ya? Ada lagunya. Mau dikirim buat siapa kirim, nih?
2: Mbak. Buat Eli tadi, Mbak ya, di Gandus ya.
0: Iya.
2: Yeah. Buat semuanya aja, Mbak. Pendengar Pro 1 nih, Mbak.
0: Oke, buat semua pendengar Pro 1 ya, di mana pun berada.
2: Udah ada gelutuk-gelutuk, Mbak.
0: Oh iya, tadi Mbak Eli di Gandus udah hujan nih, Bang Robi.
2: Terus ya, kalau di sini baru gelutuk.
0: Iya,

0: sedia payung sebelum hujan ya untuk pendengar yang mungkin saat ini lagi beraktivitas di luar ruangan. Cuaca lagi mendung-mendung manja.
1: Kalau sedia aku sebelum hujan boleh juga.
0: Boleh ya, nanti mungkin ada juga yang mau request nih lagu It Gitar.
1: Yang lagu aku tadi sayang loh ya pastinya.
0: Oke, baik Bang Robi, itu aja.
1: Itu yang buat yang tersayang itu.
0: Oke deh, itu aja ya Bang Robi ya.
1: Itu aja Mbak ya, makasih Mbak ya.
0: Iya, terima kasih Bang Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi ada Bang Robi ya di Ramakasi. Kita lanjut ya, di belakang Bang Robi ada siapa? Indonesia banget, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama Syahrul Khan.
0: Syahrul di?
2: Pemulutan.
0: Pak Syahrul di Pemulutan. Kabarnya gimana Pak Syahrul?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Di Pemulutan gimana cuaca sekarang? Di Palembang hujan nih.
2: Di mendung berangin.
0: Mendung berangin. Tanda-tanda hujan datang ya Pak Syahrul ya. Oke, Dep.
2: Ini sepertinya mau hujan ini.
0: Iya, sepertinya memang mau hujan nih. Oke, Dep. Pak Syahrul, pernah donor darah nggak?
2: Saya belum pernah, Mbak. Belum pernah.
0: Belum pernah?
2: Iya.
0: Kalau terima darah dari pendonor, pernah atau belum?
2: Alhamdulillah, belum juga, Mbak.
0: Alhamdulillah, belum juga. Tapi, Pak Syahrul, ada niatan nggak sih buat donor darah? Atau memang lagi nggak bisa aja?
2: Kalau seumpamanya darahnya ini begitu bisa Mbak, mau pingin Mbak, pingin.
0: Oh pengen ya, tapi belum ada kesempatan gitu ya Bang Syahrul ya? Oke deh. Bang Syahrul, golongan darahnya apa nih?
2: A.
0: A, oke, A ya. Oke deh, semoga ya nanti ya. Kalau memang tubuh fit ya, biasanya kalau donor darah itu ya nggak gimana-gimana ya. Malah bagus untuk tubuh juga.
2: Iya benar, Mbak.
0: Oke deh, Bang Syahrul, Pak Syahrul mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagu Drain, boleh nggak Drain?
0: Drain yang judulnya?
2: Di situ ada apa aja lagu Drain, Mbak?
0: Drain ya?
2: Iya.
0: Drain ada, kita cari.
2: Persimpangan ada nggak persimpangan?
0: Persimpangan ada penawar letih.
2: Terus?
0: Terus ada terlatih patah hati.
2: Ya, ada lagi ya.
0: Rencana berbahaya. Ujung pertemuan.
2: Kalau persimpangan nggak ada, Mbak ya?
0: Persimpangan, coba kita cek yang dari judulnya ya, Bang Pak Syahrul ya. Drain persimpangan. Belum ada nih Bang Pak Syahrul, coba yang judul lain aja. Mau masih dari The Rain?
2: Kalau dari The Rain ujung ini ya, ujung perpisahan aja.
0: Gimana? Ujung
2: perpisahan tadi.
0: Ujung pertemuan adanya.
2: Ujung pertemuan.
0: Ujung pertemuan. Oke, deh nanti kita puterin ya Pak Syahrul ya.
2: Ya spesial ya Mbak Ega ya.
0: Iya, boleh.
2: Untuk ini Rara aja ya yang ada di Surabaya. Ucapannya selamat siang, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Selamat bertugas, sukses selalu baik ya.
0: Oke, terima kasih Pak Syahrul ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, nanti kita lanjut lagi. Masih di Indonesia banget, kita info pas jam dulu nanti ya sebentar lagi. Dan kita lanjutkan dengerin lagu, tadi sudah ada 3 lagu dari Leto, Senyumanmu, Pastu Sayang, dan Drain Ujung Pertemuan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pas jam perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Wakil Gubernur Ci Ujang terus mendorong percepatan realisasi proyek strategis Pelabuhan Tanjung Carat dengan melakukan pertemuan pertama bersama PT Pelindo di Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerjasama dan membahas kesiapan pengembangan pelabuhan sebagai pusat logistik baru di Sumatera Selatan. Dalam berbagai kesempatan, Ci Ujang menegaskan pentingnya integrasi Pelabuhan Tanjung Carat dengan jaringan jalan tol untuk memperkuat konektivitas dan distribusi barang. Ia menyebut proyek ini sebagai kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah serta mempercepat arus investasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan Tanjung Carat menjadi pelabuhan utama pengganti Bom Baru yang lebih modern dan efisien. Dengan dukungan pemerintah pusat dan Pelindo, proyek ini diharapkan dapat segera terrealisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi regional. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, hingga Mei 2026, jumlah temuan kasus tuberkulosis atau TBC di Sumatera Selatan mencapai 6.699 kasus. Data ini merupakan hasil pencatatan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis atau SITB per 27 Mei 2026. Kasus tersebut didominasi TBC sensitif obat sebanyak 6.574 kasus, sementara 125 kasus lainnya merupakan TBC resistan obat. Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah temuan tertinggi dibanding kabupaten atau kota lain di Sumatera Selatan. Peningkatan ini juga pendengar dipengaruhi oleh intensifikasi penemuan kasus dan screening di fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah terus mendorong cakupan pengobatan dan deteksi dini untuk menekan penyebaran TBC di masyarakat. Dan mendengar sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.

0: Balik lagi di Indonesia Banget di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Silakan yang mau gabung di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Langsung saja kita sapa ya penelpon kita selanjutnya. Indonesia Banget, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Bapak Wen.
0: Wen?
1: Di Durian Daun Betung Banyuasin.
0: Dengan siapa, maaf?
1: Bapak Wendy.
0: Bapak Wendy di Betung ya?
1: Daun Betung Banyuasin.
0: Bapak Wendy di Betung Banyuasin. Gimana cuaca nih, Pak Wendy?
1: Kalau cuacanya jam-jam satu tadi panas bedengkang ya Mbak ya. Kalau saya sekarang ini udah mendung-mendung manja nampaknya.
0: Udah mendung-mendung manja ya, mau hujan nih ya. Tapi terakhir kali hujan kapan nih, Pak Wendy, di Betung?
1: Terakhir pagi tadi ada hujan gerimis tapi.
0: Oh, pagi tadi sempat hujan ya.
1: Sekitar jam 9 rasain tadi.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu. Ya, semoga hujan ya, supaya nggak panas-panas banget.
1: Semoga, udah kering kali ini, Mbak.
0: Iya, udah kering sekali soalnya cuaca. Oke deh.
1: Iya, air pumpnya masih ngocor terus.
0: Oke, hari ini kita bahas tentang donor darah nih, Pak Wendy.
1: Iya.
0: Pernah donor darah atau belum nih?
1: Belum pernah, Mbak.
0: Belum pernah?
1: Iya, didonorkan belum, mendonorkan juga belum, Mbak.
0: Oh, belum pernah ya. Tapi ada itu nggak, ada niatan nggak untuk donor darah nih?
1: Kalau ada yang mau memerlukan, boleh dong.
0: Golongan darahnya apa?
1: Nggak tahu juga nih.
0: Nggak tahu ya, harus dicek dulu berarti ya.
1: Iya, harus dicek dulu.
0: Iya, dan biasanya kalau donor darah tuh harus diperiksa dulu nih Pak Wendy. Jadi ya tergantung kondisi tubuh juga ya, apakah fit atau enggak buat donorin darah.
1: Kalau anak-anak ini B plus rasanya.
0: Gitu ya, B plus ya.
1: Iya, B plus kalau anak-anak.
0: Oke deh, karena hari ini hari donor darah sedunia ya, kita mengingatkan pentingnya juga untuk mendonorkan darah kita.
1: Kalau membutuhkan, dites dulu darahnya ya.
0: Iya betul.
1: Balik ke bandar tuh lah.
0: Oke deh. Baiklah, Pak Wendy mau dengerin lagu apa nih?
1: Adam dan Hawa.
0: Adam dan Hawa.
1: Iya, Armada.
0: Mau dikirim buat siapa lagunya?
1: Dikirim buat spesial buat istri tercinta nih. Seperti Adam dan Hawa lah kami berdua nih.
0: Wah, alhamdulillah ya, masya Allah sekali, seperti Adam dan Hawa.
1: Iya, amin.
0: Oke, ada lagi nih? Atau nggak ada nih, Pak Wendy?
1: Semua-semuanya aja yang lagi menonton Pro 1 ya, di mana saja berada, kita senggolin semua. Kita kapan-kapan masuk lagi, nah baru kita senggol cari baiknya.
0: Oke, baik.
1: Buat banyak ya, selamat tugas, sukses selalu ya, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih, Pak Wendy ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Wendy ya, di Betung, Banyuasin. Kita terima penelpon selanjutnya, dari mana nih? Indonesia Banget, selamat siang.
2: Indonesia Banget, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebenarnya familiar nih dengan suaranya.
2: Tahu sudah, Mbak.
0: Boleh kasih tempat deh, asalnya dari mana?
2: Desa Sako.
0: Desa Sako ada Pak Uju.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, Pak Uju apa kabar nih?
2: Baik, Mbak. Kebetulan dari Badia Zohor tadi lumayan durasi hujan di sini, Mbak.
0: Oh, sudah hujan ya?
2: Iya.
0: Oh, sudah hujan di Desa Sako. Iya, di sini masih hujan nggak? Masih hujan, masih deres nih kayaknya.
2: Ini memang diperlukan petani nih, Allah ngejok rezeki hari ini ya.
0: Iya, betul sekali. Karena cuaca akhir-akhir ini lumayan kering ya, Pak Uji ya?
2: Betul, Mbak. Alanya ke lokasi di tempat kecamatan kami ini kan sedang tanam padi kan?
0: Mm-hmm.
2: Diperlukan air. Jadi alhamdulillah Allah ngejok rezeki untuk hari ini. Lumayan durasi hujan ya, Mbak.
0: Oke deh, tapi Pak Uju kita hari ini kan bahas hari donor darah sedunia nih. Kapan terakhir Pak Uju donor darah? Udah pernah atau belum?
2: Kalau donor belum, cuman kalau di lab sering.
0: Di lab tuh maksudnya?
2: Pengambilan darah.
0: Oh, pengambilan darah buat cek kesehatan ya?
2: Betul, Mbak.
0: Oke, biasanya apa aja nih untuk ngedeteksi apa nih Pak Uju biasanya? Sakit apa?
2: Kalau kemarin tuh ini cek gula darah juga kan?
0: Oh, cek gula darah.
2: Iya, Tapi kalau saudara-saudara kita follow darah, kami siap.
0: Hmm?
2: Mendonorkan maksudnya.
0: Oh, mendonorkan. Tapi ada ini enggak, Pak Uju, ada keinginan enggak untuk donor darah?
2: Insya Allah, kalau ada tempat, waktu, dan apa itu, lokasi yang tidak terlalu jauh untuk donorkan.
0: Oke, baiklah. Semoga ada kesempatan ya, karena donor darah juga kan kita harus perlu cek kesehatan juga untuk cek tubuh kita ya, Pak Uju ya.
2: Betul, Mbak.
0: Oke deh, Pak Uju mau dengerin lagu apa?
2: Dari ini, Mbak. Dari yang apa sih, yang satunya mencari Tuhan, mencari Tuhan apa tadi ya? Satunya tiga lagu yang nyanyi gitu.
0: Mencari Tuhan? Dari siapa penyanyinya?
2: Tak tahu tuh. Sudah ingin ini, Mbak. Dari salah satu Dewa 19, Mbak.
0: Dewa 19, judulnya?
2: Pilihkan saja, Mbak.
0: Oke, judulnya dipilihkan saja. Mau dikirim buat siapa nih, Pak Uju?
2: Tadi ada Pak Wendy ya. Pak Wendy. Pak Wendy ya. Terus untuk pendengar Indonesia banget ya.
0: Mm-hmm.
2: Apalagi ini hari donor darah. Kalau kita berbagi, kalau ada yang butuh, ya kita bantu ya. Moga-moga saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit semoga sembuh ya.
0: Semoga
2: saudara kita yang ada di rumah juga sehat atau rawat jalan itu ya, Mbak ya.
0: Oke, baik.
2: Lanjut, Mbak, pulangnya hati-hati, cuaca sedang gerimis. Yang pasti Mbak Intan di hati selalu, Mbak ya.
0: Baik, terima kasih Pak Uju.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita terima juga ya penelpon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Telepon selanjutnya di belakang Pak Uju ada siapa? Indonesia banget, selamat siang.
3: Siang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Sisi ya?
3: Iya, Mbak.
0: Mbak Sisi, kenapa lemas sekali nih terdengarnya?
3: Enggak, kurang sehat badannya.
0: Oh, kurang sehat, sakit apa nih?
3: Agak meriang.
0: Oh, meriang, merindukan kasih sayang nih. Oke deh, baik Mbak Sisi, semoga sehat ya.
3: Iya.
0: Oke, Mbak Sisi, kita lagi bahas tentang donor darah. Pernah donor darah enggak Mbak Sisi?
3: Pernah waktu zaman-zamannya sekolah dulu.
0: Zaman sekolah?
3: Iya, udah lama banget.
0: Udah lama banget ya. Gimana perasaannya pas donor darah?
3: 2015
0: gitu. Oh, 2015. Gimana perasaannya pas donor darah?
3: Ya, rasanya tuh tangan pegel-pegel gitu.
0: Pegel-pegel langsung ya?
3: Ya, lemes malah.
0: Lemes. Oke
3: itu
0: deh.
3: Dikasih susu sama telur waktu itu.
0: Oh iya, biasanya apa bingkisan emang ya abis donor darah. Oke deh. Tapi sekarang ada niatan lagi enggak nih Mbak Sisi buat donor darah?
3: Ya, enggak deh, takut.
0: Takut ya sekarang udah. Jarumnya lumayan gede soalnya ya. Oke deh. Kalau gitu mau dengerin lagu apa nih Mbak Sisi?
3: Lagu Republik aja Mbak.
0: Yang judulnya?
3: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta dari Republik. Baiklah, nanti kita puterin mau dikirim buat siapa lagunya?
3: Ya, makasih ya Mbak.
0: Oh, enggak ada salam-salam nih.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Mbak Sisi ya. Semoga sehat selalu Mbak Sisi ya. Tadi katanya lagi meriang. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya pendengar ya. Kita dengerin dulu lagu request dari penelpon tadi yang sudah sempat masuk. Kalau belum sempat nanti bisa juga ya melalui WhatsApp di 0821-792-7900. Kita dengerin dulu ada Adam Hawa dari Armada.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri.

0: pagi, Mace Rina.
1: Eh, pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut, kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketung tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda. Sanggar.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Indonesia banget ya. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di Indonesia banget melalui line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan mendengar ya, hari ini bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia. Jadi ya, kita di Hari Donor Darah ini mengingatkan kita semua ya, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah dalam menyelamatkan nyawa. Dan mendengar ya, yang ingin bergabung, yang ingin cerita-cerita tentang pengalamannya donor darah, mungkin boleh langsung saja ke line telepon kita atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget.
1: Indonesia banget, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa di mana?
1: Dari Hasbi Prabu Muli.
0: Pak Hasbi di Prabu Muli ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pak Hasbi, apa kabar?
1: Sehat. Ini lagi hujan ini, Pak.
0: Oh, lagi hujan di Prabu Muli. Udah lama hujannya, Pak?
1: Hah?
0: Udah lama hujannya?
1: Baru inilah.
0: Baru inilah ya. Kemarin panas nih. Tapi hujan hari ini udah dari tadi atau baru nih?
1: Dari tadi lah.
0: Oh, jadi dari tadi udah hujan ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya, Pak. Agak-agak sejuk ya jadinya. Oke deh, Pak Hasbi, hari ini kan kita temanya donor darah nih Pak, memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Pak Hasbi pernah donor darah atau enggak?
1: Ada pernah, cuman pernah ngecek darah baik, ini apa, asam urat.
0: Oh, cek darah, jadi cek penyakit dari darah ya?
1: Iya.
0: Waktu itu berarti cek darahnya di itu ya, di lengan ya?
1: Jadi.
0: Atau di jari?
1: Di jari.
0: Di jari, oke, cek gula darah berarti ya, di jari
1: ya.
0: Juga. Oke deh, Pak Hasbi, tapi ada keinginan nggak buat donor darah gitu?
1: Enggak lah, belum Pak.
0: Belum ya, takut ya?
1: Iya.
0: Oke deh, tapi emang donor darah kan harus ada persiapan juga ya Pak Hasbi ya?
1: Iya.
0: Oke deh, Pak Hasbi mau dengerin lagu apa di Indonesia banget?
1: Ada Ikutan Bayar Pak.
0: Ikutan aja, bebas lagunya.
1: Iya, Ikutan Bayar, kirim itu Omana.
0: Hmm.
1: Jadi Mbak ini Harry.
0: Iya.
1: Pokoknya ini Abraham di Sungai Rotan.
0: Iya.
1: Pak Darmawan di Bukit.
0: Oke.
1: Pak Sito, pokoknya seluruh pendengar Angkasa Hati Radio dikirim galo-galo.
0: Oke, untuk semuanya ya.
1: Yang lagi siaran yang saya terima kasih. Assalamualaikum, kalau mungkin hati-hati Mbak.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi, sehat selalu ya. Oke, tadi ada Pak Hasbi di Prabu Muli. Kita terima penelpon selanjutnya, masih di 369977. Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat
0: malam.
2: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Fauzan, Mbak, di Banyuasin.
0: Pak Fauzan di Banyuasin. Cuaca gimana nih, Pak Fauzan?
2: Alhamdulillah cuaca di sini pantauannya masih cerah, Mbak, panas.
0: Oh, masih cerah nih di

0: Garam itu kan adanya mungkin di kota-kota Mbak ya, kalau di desa kayak ini jarang Mbak ya.
1: Oh begitu ya, oke deh.
0: Mungkin nggak ada kayak gitu, mungkin informasi ada kalau di seputaran kota, apalagi di dekat-dekat fasilitas kesehatan, perjalanan rumah sakit kayak gitu kan.
1: Iya, oke, tapi Pak Fauzan ada tertarik nggak nih buat donor darah sebenarnya?
0: Kalau untuk donor darah, selagi andaikan mungkin darah kita sangat dibutuhkan sama orang lain, nggak jadi masalah gitu kan.
1: Oh iya, tergantung itu ya Pak ya, ada yang membutuhkan atau enggak ya.
0: Enggak juga sih, kalau ada program pun sebenarnya yang terpenting darah kita, ibaratnya ya mudah-mudahan kita semua mintanya sehat, semuanya kan boleh-boleh aja kayak gitu kan.
1: Oke, baiklah ya, semoga semuanya sehat ya Pak ya.
0: Amin, amin, sama-sama.
1: Oke, Pak Fauzan ini dengerin lagu apa nih Pak di Indonesia banget?
0: Kalau untuk lagunya, coba kita ambil dari siapa ya?
1: Siapa, Hayu?
0: Siapa, Hayu? Dari ini aja, Hijau Daun Mbak.
1: Hijau Daun?
0: Suara.
1: Oke, suara dari Hijau Daun ya. Mau dikirim buat siapa nih Pak Fauzan lagunya?
0: Kita kirimnya buat Mbak Sisi, ada Bang Akbar, Bang Putra Banten, ada Bang Aldo juga, Ibu Masito, Bu Maria, ada Bang Robi, Pak Eli juga ya. Ada lagi siapa, Pak Darmawan, mungkin di monitor ya.
1: Iya.
0: Pak Anwar di Betung, Pak Anwar di Bukit, dan buat semua pendengar Persatu aja Mbak.
1: Oke, baiklah. Terima kasih ya Pak Fauzan ya. Nanti kita puterin lagunya Hijau Daun dengan judulnya Suara. Itu aja Pak Fauzan.
0: Iya, itu aja Mbak. Buat Mbaknya selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan. Sehat selalu ya. Tadi ada Pak Fauzan di Banyuasin pendengar ya. Dan kita bacakan juga di WhatsApp ya, sudah ada dari Lilis di kilometer 12. Cuaca udah mendung nih Mbak, untuk donor darah belum pernah, soalnya takut sama jarum. Mau lagu Sesi Potret dari Ari Lesmana. Baik Mbak Lilis, nanti kita puterin lagunya ya dari Ari Lesmana. Dan pendengar ya, karena juga lintas waktu hampir menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, mungkin kita akhiri dulu untuk Indonesia banget di kesempatan hari ini, di hari Minggu 14 Juni 2026. Kita dengerin dulu lagu-lagunya yang sudah di request oleh pendengar kita yang tadi sempat bergabung ya, baik melalui line telepon maupun melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan setelah ini masih akan ada rangkaian Palembang sore ini. Tetap bersama saya, Ega Dwianti, di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

0: 92,4 MHz. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Palembang Sore Ini 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam Palembang Sore Ini dengan berbagai informasi dan hiburan di ruang dengar Anda ya. Masih di hari ini, di hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026 bersama saya Ega Dwianti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang sore ini.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.

Baik pendengar, pukul 15 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami segenap keluarga besar LPP dari Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduhannya. Amin ya robbal alamin.
2: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini, pendengar ya. Apapun aktivitas Anda, semoga sore hari ini berjalan menyenangkan. Dan bareng Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar ya, kalau pagi tadi Anda melintas di kawasan Ampera, pasti merasakan suasana yang berbeda. Jalanan yang biasanya dipadati kendaraan pagi tadi justru dipenuhi warga yang berjalan santai, jogging, bersepeda, hingga juga berburu kuliner. Nah, mendengar pagi tadi juga menjadi momen penting bagi kota Palembang. Jadi, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara resmi meluncurkan program Car Free Day Kota Palembang di kawasan Jembatan Ampera. Menariknya, menurut Herman Deru, Car Free Day ini bukan hanya soal olahraga atau menikmati udara pagi tanpa asap kendaraan. Lebih dari itu, pendengar, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang bagi para pelaku UMKM untuk terus berkembang. Jadi, masyarakat bisa sambil berolahraga, namun roda ekonomi lokal juga ikut bergerak. Herman Deru juga berharap ya, anak-anak muda kreatif di Palembang bisa memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan karya dan produktivitas mereka. Karena sebagai ibu kota provinsi, Palembang memang punya peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Nah, bagi Anda yang belum sempat datang pagi tadi, Car Free Day ini akan digelar rutin setiap hari Minggu. Untuk sesi pertama berlangsung mulai pukul 5:30 hingga pukul 8 pagi dengan rute dari Bundaran Pasar Cinde, Jalan Jenderal Sudirman, melintasi Jembatan Ampera sampai flyover Jakabaring. Kemudian dilanjutkan sesi kedua hingga pukul 9 pagi dari Bundaran Pasar Cinde menuju Bundaran Air Mancur Masjid Agung. Jadi ya pendengar, kalau minggu ini Anda belum sempat ikut, mungkin minggu depan bisa diagendakan untuk mengikuti Car Free Day ini. Jangan lupa ajak keluarga, teman, ataupun komunitas Anda untuk menikmati suasana pagi kota Palembang yang tentunya lebih sehat, lebih ramah, dan juga lebih hidup. Dan pendengar, masih di Palembang sore ini ya, kita dengerin dulu ada Tulus dengan Tergila-gila.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke dunia olahraga, tepatnya Piala Dunia 2026. Jadi penyerang Brazil, Vinicius Junior, terpilih sebagai pemain terbaik atau Michelob Ultra Superior Player of the Match. Penghargaan tersebut diraihnya setelah tampil impresif saat menghadapi Maroko pada laga Grup C Piala Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026. Vinicius menjadi penyelamat Brazil setelah mencetak gol penyeimbang pada menit ke-32. Gol tersebut membalas keunggulan Maroko yang lebih dulu dicetak Ismaël Saibiri dan memastikan laga berakhir imbang 1-1. Dan mendengar ya, sepanjang pertandingan pemain sayap Real Madrid ini menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan Maroko. Jadi kecepatan dan juga kemampuan Vinicius beberapa kali merepotkan barisan belakang lawan Maroko. Dan selain mencetak gol dari satu-satunya tembakan tepat sasaran yang dilepaskannya, Vinicius juga menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Ia tercatat sebagai pemain dengan sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan sepanjang pertandingan. Dan mendengar hasil imbang tersebut ya, membuat Brasil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin pada laga perdana Grup C. Persaingan grup diperkirakan berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir fase penyisihan. Setelah menghadapi Maroko, Brasil saat ini ya dijadwalkan melawan Haiti pada laga kedua Grup C Piala Dunia 2026 pada 19 Juni mendatang. Tim Samba kemudian menutup fase grup dengan menghadapi Skotlandia pada 24 Juni 2026. Dan mendengar ya, tentunya Anda bisa menyimak keseruan Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dan juga Anda bisa update ya informasi-informasi seputar Piala Dunia melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. I miss you, baby.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang yang menambah satu unit kereta kelas eksekutif pada rangkaian kereta api Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur akhir pekan yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Manajer Humas KIDIVRE 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan bahwa penambahan sarana tersebut ya dilakukan untuk memberikan alternatif perjalanan yang lebih nyaman bagi masyarakat yang akan berpergian selama periode libur. Dan pendengar ya, untuk penambahan satu unit kereta tersebut ya, kapasitas tempat duduk kelas eksekutif KA Sindang Marga meningkat dari jumlah sebelumnya. Jadi ada 200 tempat duduk menjadi 250 tempat duduk. Peningkatan kebutuhan perjalanan kereta api terlihat dari tingginya penjualan tiket selama periode libur Tahun Baru Islam yang berlangsung pada Jumat hingga Rabu 16 Juni mendatang. Dan mendengar ya, hingga saat ini penjualan tiket untuk periode tersebut juga tercatat mencapai 25.340 tiket atau sekitar 117% dari total kapasitas yang telah disediakan. Tingkat penjualan yang melebihi kapasitas tempat duduk dipengaruhi adanya perjalanan parsial, yakni pelanggan menggunakan kereta yang sama dengan relasi perjalanan berbeda, sehingga tingkat okupansi dapat melampaui jumlah kursi yang tersedia. Kemudian pendengar, KA Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang mencatat penjualan sekitar 7.344 tiket atau 144% dari kapasitas yang tersedia selama 6 hari masa libur. Dan juga untuk KA Bukit Serelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau, mencatat penjualan sekitar 3.850 tiket atau 122% dari kapasitas yang disediakan dengan rata-rata pengguna mencapai 645 pelanggan per hari. Berbeda dengan dua tiket kereta tersebut, ketersediaan tiket KA Sindang Marga masih cukup tersedia untuk sejumlah perjalanan ke depan. Jadi berdasarkan data sementara ya, tingkat penjualan di atas 100% baru terjadi pada keberangkatan hari Jumat, sedangkan 5 hari berikutnya masih tersedia kapasitas sekitar 45%. Pihak KAI ya mengimbau masyarakat yang masih membutuhkan perjalanan agar memanfaatkan layanan KA Sindang Marga yang saat ini masih memiliki ketersediaan tiket. Dan juga untuk KAI Divisi 3 Palembang mengajak masyarakat untuk menggunakan aplikasi Access by KAI yang tentunya dapat mempermudah ya masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket, perubahan jadwal, pembatalan perjalanan, dan juga mendapatkan informasi-informasi ketersediaan tiket secara real time. Dan selain memastikan ketersediaan kapasitas angkutan, KAI juga terus meningkatkan kesiapan operasional melalui pemeriksaan rutin infrastruktur, peningkatan keandalan sarana dan prasarana, serta penguatan kesiapan petugas selama masa libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

0: Mai, kenapa lu ambil lese 2 bungkus? Enggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1. Jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau enggak diambil?
2: Ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml. Beli 2 gratis 1. Gua ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis. Jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Zulu Rime yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Zulu Rime dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

ada Awas Jatuh Cinta dari Armada Pendengar yang membawa kita pada pukul 16 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, tak terasa akhir pekan sudah memasuki minggu sore. Semoga hari libur Anda hari ini berjalan menyenangkan dan juga memberikan cukup waktu untuk beristirahat sebelum nanti kembali beraktivitas besok ya di hari Senin. Mungkin ya hari ini ada yang sejak pagi tadi menghabiskan waktu bersama keluarga, jalan-jalan menikmati suasana kota, berolahraga, menikmati car free day ya pagi tadi atau mungkin juga ada yang memilih untuk menikmati waktu santai di rumah. Apapun kegiatan Anda hari ini ya, semoga menjadi momen yang menyenangkan dan juga mengisi kembali energi setelah menjalani kesibukan selama sepekan terakhir. Dan mendengar ya, menjelang senja seperti sekarang, suasana biasanya mulai terasa lebih tenang. Jadi jalanan perlahan kembali ramai oleh mereka yang pulang dari berbagai aktivitas akhir pekan. Sementara sebagian lainnya memilih menikmati sisa waktu libur sebelum hari Senin kembali menyapa. Nah, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, bersantai di rumah ataupun berkumpul bersama keluarga, atau bahkan masih menikmati suasana minggu di rumah, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu pilihan di ruang dengar Anda. Jadi mendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang sore ini, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp900.000 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut mulai beredar pada Juni 2026 dan mengundang perhatian masyarakat. Narasi dalam unggahan tersebut menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengecek status penerimaan BLT melalui tautan yang disediakan. Informasi ini kemudian tersebar luas dan memicu kebingungan publik. Faktanya, pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut tidak benar. Penyaluran terakhir BLT Kesejahteraan Sosial atau KESRA dilakukan pada Desember 2025 dan berada pada periode kuartal 4/2025. Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait penyaluran BLT sebesar Rp900.000 pada tahun 2026. Pemerintah juga belum mengumumkan program bantuan baru dengan skema tersebut. Dan mendengar tautan yang beredar di media sosial tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, melainkan ke situs tidak resmi yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Pola ini terindikasi sebagai upaya phishing untuk mengambil data para penggunanya. Pihak terkait mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Informasi bantuan sosial hanya diumumkan melalui situs dan media sosial resmi instansi terkait. Nah, mendengar dengan demikian ya, tautan cek penyaluran BLT Rp900.000 yang beredar di Facebook merupakan konten palsu atau hoax. Masyarakat diimbau untuk tidak mengisi data pribadi pada situs yang tidak resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lintas waktu menunjukkan pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan telah mengikuti rangkaian mata acara yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Ega Duyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ya, kebersamaan kita dalam Palembang sore ini akan dilanjutkan bersama dengan rekan Nadiar. Saya Gaduyanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada di kesempatan petang hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib, kita akan menghadirkan kisah-kisah teladan yang akan kita hadirkan menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Kisah teladan hari ini melalui lentera hati kami pilih berjudul Kisah Abu Nawas yang dikenal cerdas, kocak, tetapi tetap religius. Pendengar, siapa yang tidak kenal dengan sosok Abu Nawas? Namanya melegenda sebagai tokoh yang begitu kocak, cerdas, tapi tetap memiliki sisi religius yang mendalam. Ia adalah salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra Arab klasik. Perjalanan hidupnya yang penuh warna, mulai dari masa kecil yang sederhana, sampai menjadi penyair kesayangan istana, menyimpan banyak pelajaran berharga. Nah, pendengar, dikutip dari buku Abu Nawas, Sufi dan Penyair Ulung yang Jenaka, karya Muhammad Al-Fath, Abu Nawas memiliki nama lengkap, yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ia adalah seorang penyair Arab klasik terbesar, multitalenta dan terkenal. Abu Nawas merupakan sebuah julukan yang diperolehnya saat remaja di Basrah, Irak Selatan. Tempat ia dibesarkan karena rambutnya yang ikal dan panjang hingga sebahu. Abu Nawas lahir di Provinsi Ahwaz, wilayah Khuzestan atau Khuzestan di barat daya Persia sekitar tahun 757 Masehi. Terdapat banyak perbedaan mengenai tahun kelahirannya. Bahkan ada pendapat yang sisihnya sampai 21 tahun dari 757. Meski demikian, Abu Nawas berusia 50-an ketika wafat pada 814 atau 815 setelah kematian Khalifah Muhammad Al-Amin, putra dari Harun Ar-Rasyid. Para pemerhati kemudian sepakat bahwa Abu Nawas wafat pada usia 59 tahun. Pendengar, masih mengutip dari sumber sebelumnya, tidak lama setelah ayahnya wafat, Abu Nawas kecil dibawa ibunya ke kota Basrah. Sang ibu menitipkannya kepada seorang bernama Al-Tar untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh anak kecil. Meski Abu Nawas dikerja atau dipekerjakan, tetapi Al-Tar merawat dan membesarkannya dengan baik. Bahkan Abu Nawas disekolahkan oleh Al-Tar di sekolah Al-Quran. Berkat daya serap dan kecerdasan Abu Nawas, ia berhasil menjadi penghafal Al-Quran pada usia yang masih begitu belia. Pengetahuan yang mendalam terhadap Al-Quran mewujudkan secara konsisten dalam karakter linguistik puisi-puisi zuriatnya. Berkat ketampanan, kecerdasan Abu Nawas, seorang penyair Kufah bernama Abu Usamah Waliban tertarik kepadanya dan menjadikannya murid. Waliban dikenal dengan puisi-puisinya yang bersifat homoerotik, kemudian tetap fasih, terampil menggunakan diksi yang ringan, tajam dan jenaka. Hal ini juga menjadi ciri khas dari puisi Abu Nawas. Pendengar, selain itu Abu Nawas juga diangkat sebagai pendekar para penyair. Tugasnya adalah mengubah puisi puji-pujian untuk khalifah dan sikapnya jenaka menjadikan perjalanan hidup Abu Nawas benar-benar penuh warna. Kegemarannya dalam bermain kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam hasanah peradaban dunia. Bahkan nama Abu Nawas tercantum dalam dongeng 1001 Malam, meski dikenal begitu bersifat kocak, tapi adalah sosok yang begitu jujur. Pendengar, ada banyak kisah yang menggambarkan tentang kecerdasan dari Abu Nawas dan begitu jenakannya Abu Nawas. Dari buku Kisah Lucu Kisah Abu Nawas karya Sukma Hadiwijanto, suatu ketiga Abu Nawas ditanya seseorang, "Kapan kamu mati?" "Maaf, barangkali Tuhan bisa memberikan penjelasan sedikit terkait dengan pertanyaan Tuhan," jawab Abu Nawas dengan mimik yang serius. "Kalau kamu mati, saya mau titip surat buat mendiang ayah saya yang telah mati beberapa tahun yang lalu. Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuhan. Tapi maaf sekali lagi, dengan sangat terpaksa keinginan Tuhan tidak bisa kupenuhi," jawab Abu Nawas. Mendadak wajah orang itu merah padam, dan sambil menunduk ia pun segera pergi. Tapi Ibu Nawas menjawab, karena aku tidak tahu jalan ke neraka dan juga menuju ke surga. Pertanyaan yang melekit dari Tuan Abu Nawas itu dijawab lebih jelekit dari Abu Nawas. Itulah pintanya Abu Nawas dalam kondisi yang seperti itu, bisa membalasnya dengan cerdas dan penuh dengan makna. Baik pendengar, demikian tadi kisah dari Abu Nawas. Bahkan pendengar, dari syair yang terkenal juga, ada buku yang berjudul Menangislah Agar Surga Merindukanmu, karya Saiful Hadi Al-Utiha. Abu Nawas meninggalkan syair yang menggambarkan penyesalannya akan perbuatan di masa lalu. Bahkan penggalan syairnya pun sangat terkenal hingga saat ini. Baik pendengar, demikian tadi sudah kita hadirkan bagaimana kisah Abu Nawas yang dikenal cerdas, begitu kocak tetapi tetap ada religiusnya. Semoga bermanfaat, dan kita akan jelang pembacaan suci Al-Quran, juga kita akan dengarkan azan sholat maghrib untuk hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu nuansa islami sampai saat kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum

Dalam hidup, kesedihan adalah hal yang wajar. Terkadang kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Tetapi dalam Islam, kesedihan bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dihadapi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ini adalah janji yang luar biasa. Saat dunia terasa berat, saat doa belum dijawab, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, semua didengar dan dicatat. Rasulullah SAW pun pernah bersedih, tetapi beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. Beliau bangkit dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Jangan bersedih, karena kesulitan adalah bagian dari ujian. Dan ujian adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kuatkan hati dengan zikir, lapangkanlah dada dengan sholat, dan basahi lisan dengan istighfar. Karena jiwa yang dekat dengan Allah akan tenang walau dihantam badai. Bersabarlah, berdoalah, dan tetaplah berharap. Sebab di balik gelapnya malam, selalu ada fajar yang menanti.

hari Minggu 14 Juni 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: حي
1: حي
0: على
1: على
0: الصلاة.
1: الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Ada religi.
1: Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk kebaikan akan abadi.

Mendengar satu lagu dari Opi dengan satu rindu, rindu kita kepada orang yang kita cintai. Tidak lagi adalah ibu yang sangat kita sayangi, orang yang tidak akan pernah kita bisa membalas kebaikan dan juga sampai kapanpun. Baik, mendengar satu rindu dari Opik menjadi lagu kita penutup nuansa religi. Dan selanjutnya kita akan hibur Anda dengan nuansa pop Indonesia pilihan sampai menjelang warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI. Baik, mendengar kita akan lanjut dulu dengan ragam informasi untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar, sebelum kita lanjutkan, kita kembali informasikan hasil pertandingan dari Piala Dunia 2026. Untuk grup B, Qatar dan Swiss ini meraih angka yang sama 1-1. Sementara untuk grup C, Brazil, Maroko juga imbang 1-1. Sementara untuk grup C ada Haiti, Skotlandia diraih oleh Skotlandia dengan 1-0. Sementara di grup D dicapai oleh Australia dengan skor 2 dan Turki masih dalam kondisi 0. Nah, pendengar, kita akan lanjut ke informasi Piala Dunia. Ada harapan dari beberapa anggota DPR RI ya. Nah, pendengar, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi kinerja RRI dalam ajang Piala Dunia 2026. Siaran 24 jam yang dilakukan RRI dinilainya bukti dedikasi lembaga penyiaran negara terhadap masyarakat Indonesia. Nah, hal ini diungkapkan oleh anggota DPR RI fraksi PDI Rieke Diah Pitaloka kepada rri.co.id pada hari ini. Tidak lupa juga Rieke berpesan, RRI tidak sebatas memberikan informasi skor dan statistik hasil pertandingan saja. Tapi RRI memberikan sajian informasi dari sisi humanis dan sisi-sisi Piala Dunia. Dan tidak hanya itu saja, Rieke juga mengharapkan RRI masif melibatkan suara anak-anak, perempuan dan kelompok minoritas, yaitu dalam diskusi sepak bola dan kemanusiaan. Rieke mengatakan gerakan kemanusiaan harus menyertai di setiap pertandingan di Piala Dunia 2026, terutama pada momen-momen tendangan penalti. Pada Piala Dunia 2026 ini, Rieke pun membeberkan sosok tim yang dijagokannya. Tim yang dijagokannya pada Piala Dunia kali ini adalah negara-negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Berikutnya informasi ini kami kutip dari KBRN rri.co.id.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Baik, pendengar, sambil kita menunggu pukul 19, kita akan mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Kembali kita akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, juga kita tidak kalah akan hadirkan informasi yang akan menjadi warna di Piala Dunia 2026. Karena kita ketahui, Piala Dunia adalah salah satu, bisa dikatakan, tontonan yang sangat menarik, apalagi Anda sudah punya tim kesayangan ya. Siapa? Apakah Jerman atau juga Perancis? Yang pasti Piala Dunia 2026 ini Lionel Messi berpotensi pecahkan 6 rekor. Nah, palingnya informasi seperti apa? Turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina, Lionel Messi. Pada kejuaraan kali ini, pemain berusia 39 tahun ini berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya kepada La Pulga. Kapten tim Albi Celeste ini masih menjadi senjata utama untuk mengembangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia, Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Rekor keduanya menyangkut jumlah penampilan Piala Dunia. Dan saat ini, Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak, yaitu 26 pertandingan, mengungguli Ronaldo dengan 22 laga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, pahitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
3: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Nah, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Dari Madinah tadi. Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah, dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Tismudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Keluarga lebih 4 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti KLF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi sangat besar.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turun mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk
2: sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM, Pro 1 RRI

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Pendengar, sebelum kita lanjut ke hiburan menjelang pukul 20, masih bersama Palembang sore ini, saya Nadia akan terus menemani Anda sampai akhir siaran nanti ya. Jadi untuk pendengar dan pecinta Ruang Rindu, nantikan juga pada pukul 21 dan nanti kita akan hadirkan juga Sandiwara Radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Piala Dunia 2026. Pendengar, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit antar negara, tapi juga menyuguhkan cerita menarik dari para pemain yang punya hubungan keluarga dekat. Dikabarkan mendengar sebanyak 7 pasang saudara kandung dipastikan akan tampil dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Yang membuat kisah ini semakin unik adalah 4 dari 7 pasangan bersaudara tersebut justru memilih membela tim nasional yang berbeda. Meski lahir dari keluarga yang sama, mereka mengambil jalan berbeda dalam karir internasional dan berpotensi saling berhadapan di panggung sepak bola dunia tahun ini. Fenomena ini menjadi salah satu warna tersendiri dalam Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, pendengar, dari 7 pasangan yang tampil, 3 pasangan memilih membela negara yang sama. Salah satu yang paling dikenal publik adalah kakak beradik dari Lucas Hernandez dan Theo Hernandez yang kembali menjadi bagian penting skuad Prancis. Selain Hernandez bersaudara, ada pula pasangan Laros Duarte dan Deroy Duarte yang memperkuat Tanjung Verde. Nah, sementara pasangan Leondra Bakuna dan Jurinho Bakuna menjadi andalan dari Curaçao yang untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia atau final Piala Dunia. Nah, pendengar, kehadiran saudara kandung dalam satu tim dinilai menjadi keuntungan tersendiri karena telah memiliki chemistry yang terbentuk sejak lama, baik dari dalam maupun luar lapangan. Kemudian cerita paling menarik justru datang dari 4 pasangan yang memilih negara berbeda. Pasangan pertama adalah Brian Brobe dan Rerik Lucassen. Brobe memilih membela Belanda, sementara Lucassen memutuskan memperkuat Ghana meski sempat membela tim nasional kelompok umur Belanda. Kemudian di kisah serupa terjadi pada keluarga Do, di mana Desire Duo memilih membela Prancis, sedangkan sang kakak Guilla Duo memperkuat Partai atau Pantai Gading yang merupakan negara asal keluarga mereka. Apabila Prancis dan Pantai Gading bertemu pada fase gugur, kedua bersaudara tersebut berpotensi saling berhadapan untuk merebutkan tiket ke babak berikutnya. Nah, itu tadi pendengar. Kemudian ada juga Williams bersaudara menjadi perhatian. Pasangan yang paling banyak mendapat perhatian adalah Iñaki Williams dan Nico Williams. Keduanya lahir di Spanyol dari orang tua keturunan Ghana, tapi mereka memilih jalan berbeda dalam karir internasional. Iñaki memutuskan membela Ghana menjelang Piala Dunia 2022 yang lalu, sementara Nico tetap menjadi bagian penting timnas Spanyol. Itu pernyataan sekelumit hal-hal menarik yang ada di Piala Dunia, khususnya di Piala Dunia 2026. Kita kembali ke hiburan pendengar menjelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita hadirkan suara dari Shania Twain dengan Forever and For Always.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menongkok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya? Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi. Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib gara-gara habis ketemu itu Mas Wisnu, teman SD-nya itu loh, Pak.
1: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil. Dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau? Katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
1: Ya sudahlah, Ri. Yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
1: Tapi Bapak ya bingung loh. Nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gilingan tahu ini yang ngancani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
0: Pak, sudahlah. Tahu ini yang jadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
1: Matur nuwun, Dok, kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari Simbah Buyutmu ini. Ya, tapi, Pak. Dok,
0: iya.
1: Kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?
0: Udahlah, Pak.
1: Hasil penjualan hanya untuk cukup makan dan beli kedelai buat modal bikin tahu besok.
0: Gak apa-apa, Pak.

0: Kayaknya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas. Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Loh, sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
1: Iya Rul. Aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu. Kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
0: Udahlah Mas, kita sama. Sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah. Sukses-sukses di Jakarta ini.
1: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul. Okelah kalau begitu.

0: Maaf ya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan. Mau ada pelatihan usaha gitu loh Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah Pak, Sari, Ayu sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu Pak. Sampai sore aja kok Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa Nduk? Apa kamu gak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: Sari, makin hari harga bahan tahu makin mahal. Terus di pasar sudah kedatangan sangan tahu yang harganya lebih murah. Makanya hari ini tahu yang Bapak jual masih sisa lagi. Malah ada yang bilang, "Oh alah Pak Barkah, tahunya lagi diet ya. Kok makin hari makin kecil bentukannya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa usaha tahu tradisional ini akan berhenti di Bapak. Dan Bapak akan merasa bersalah dalam hidup karena gak mampu melanjutkan usaha ini."
1: Justru sebaliknya Pak, kita harus puji syukur Alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang sisa jual gini itu bisa diolah jadi produk lain Pak. Kayak kerupuk, terus apa itu namanya Pak, yang kriuk-kriuk, stik tahu. Gitu tadi nyebutnya Pak. Jadi limbah tahu itu gak cuma buat pakan ternak aja, bisa diolah lagi menjadi energi baru seperti nugget. Bapak tahu nugget?
0: Itu makanan anak-anak muda
1: itu. Nah itu nugget, terus brownies Pak, wah enak itu Pak. Wes pokoknya banyak Pak. Terus minyak jelantah sisa penggorengan tahu itu bisa diolah jadi biodiesel Pak.
0: Tapi Sar, Bapak nggak punya duit buat modal loh.
1: Pak tenang, Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini Pak. Kalau masalah modal Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Pak, bahkan nih bisa dijual sampai Jakarta, terus dunia Pak. Wah. Besok ini Pak, Sari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

0: Sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di Lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Itulah. Pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci. Di target penjualan pisang. Beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Gak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS, nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Simbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya Simbok. Tapi aku ya pengen mandiri toh, Mas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar simbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Wislah, mending aku pulang saja. Kalaupun simbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani simbokku, Mas.

Makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Mas Adi, Mbok Mas Adi pulang saja ke desa, bantu Sari dan Bapak. Mas, sekarang usaha tahu Bapak makin maju. Bapak juga pengen selalu dekat dengan Mas Adi. Sudahlah Mas, kita bisa berdaya walaupun dari desa. Kita nggak perlu merantau ke kota, kalau cuma pengen sukses. Kita bisa kok sukses dari desa, Mas. Kita jangan silau dengan gemerlapnya ibu kota, Mas. Tapi kini saatnya kita bisa menerangi desa kita dengan harapan dan usaha maksimal. Karena sukses bisa dari mana saja, Mas. Yang penting kita tergerak dan mau berusaha maksimal.

Rosa terlalu cinta. Membuka jumpa kita dari Palembang malam ini. Dan tadi sudah kita dengarkan Sandiwara Radio, persembahan dari beberapa stasiun RRI yang ada di Indonesia. Itu malam tadi barusan kita dengarkan dari RRI Madiun dengan Bukan Dimananya Tapi Usahanya. Senadia rekam informasian dari Palembang malam ini sampai nanti menjelang tutup siaran kita. Pukul 21 jangan lewatkan, kita akan hadirkan Ruang Rindu selama 90 menit ke depan dari pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kita kembali ke informasi dunia kesehatan. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip bantuan hidup dasar saat memberikan pertolongan pertama pada anak yang mengalami sengatan listrik atau kesetrum. Hal ini untuk meningkatkan peluang keselamatan korban sebelum mendapatkan penanganan medis. Ketua Umum PB Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprin Basaran mengatakan, penanganan awal pada korban kesetrum perlu berfokus pada pemeriksaan jalan nafas, kemudian sirkulasi darah sesuai standar kegawat daruratan. Karena dikatakan, masyarakat kerap melakukan tindakan yang tidak tepat saat menghadapi korban kesetrum, seperti menggosokkan minyak atau melakukan cara-cara lain yang tidak berkaitan dengan penyelamatan fungsi vital tubuh. Padahal, langkah terpenting adalah memastikan jalan napas korban tetap terbuka, serta memeriksa kondisi pernapasan dan sirkulasi darah. Apabila korban tidak memberikan respon, masyarakat perlu segera melakukan resultasi jantung paru sebagai bagian dari bantuan hidup dasar sebelum membawa korban ke fasilitas kesehatan atau menunggu bantuan medis datang. Kemudian, edukasi bantuan hidup dasar menjadi salah satu kegiatan yang digelar dan peringatan HUT ke-72 Ikatan Dokter Anak Indonesia sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan. Selain pelatihan tersebut, kemudian juga diisi dengan screening tumbuh kembang anak, screening kelainan endokrin, konsultasi kesehatan anak, serta berbagai kegiatan edukatif bagi keluarga. Nah, begitu tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi harus perlu diperhatikan ketika memberikan pertolongan pertama pada anak yang mengalami sengatan listrik.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Pendengar, kita lanjut kembali hiburan malam hari ini dan informasi untuk Anda menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita bicara soal bagaimana penanganan anak yang kena setrum atau pertolongan pertama, kali ini kita kaitkan masih berkaitan dengan hal yang ada sekitar kita, yaitu berkaitan dengan mengapa cedera tangan sering terjadi ketika kita mengetik terlalu lama atau bermain ponsel. Pendengar, di era serba digital saat ini, banyak pekerja kantoran, pelajar, sampai profesional IT menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar setiap hari. Nah, aktivitas seperti ini, katakanlah seperti mengetik di laptop atau ponsel, serta penggunaan mouse secara terus-menerus, membuat jari dan pergelangan tangan berada dalam posisi yang tidak alami dalam waktu yang lama. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak kesehatan yang tidak boleh dianggap sepele, di mana konsultan senior bedah pengganti sendi robotik trauma dan bedah Dr. Arbiskin Banti mengatakan, gerakan berulang yang dilakukan setiap hari dapat membebani sendi, saraf dan juga tendon. Menurutnya, rutinitas ini dapat berkembang menjadi gangguan yang dikenal sebagai disebut dengan repetitive strain atau disebut dengan cedera regangan berulang. Menurut Barr, kondisi ini semakin dikeluhkan bahkan oleh anak muda. Penyebab utamanya adalah aktivitas berulang seperti mengetik, ponsel, atau juga berjam-jam bermain game hingga penggunaan smartphone tanpa istirahat yang cukup. Gejala awal seringkali tampak ringan seperti kesemutan, kelelahan tangan, sehingga banyak orang hanya mengatasinya dengan balsem atau istirahat singkat. Tapi untuk jangka panjang, kondisi ini dapat memberikan tekanan signifikan pada jaringan tangan. Masyarakat juga diingatkan agar segera mencari bantuan medis kalau mengalami gejala yang menetap, seperti kesemutan atau mati rasa pada jari, nyeri dan ibu jari, ketidaknyamanan pada pergelangan tangan, kelelahan pada tangan, penurunan kekuatan genggaman, dan sensasi terbakar pada lengan bawah. Bahwa pada kondisi yang tertentu, gangguan ini masih dapat menetap bahkan setelah pengobatan. Satunya adalah mencapai yang namanya tunnel syndrome yang dapat menyebabkan mati rasa, kelemahan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah kelelahan tangan, kesemutan, dan berbagai gejala, disarankan beberapa langkah pencegahan, yaitu mengatur posisi keyboard dan mouse agar sejajar dengan tinggi siku. Kemudian melakukan istirahat singkat setiap 45 sampai dengan 60 menit dari aktivitas berulang dan rutin melakukan peregangan jari serta pergelangan tangan.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Kementerian Hukum Sumatera Selatan memfasilitasi pendaftaran yang namanya merek kolektif bagi koperasi desa di Kelurahan Merah Putih, Talang Aman. Fasilitas ini dilakukan melalui pendampingan dan konsultasi terkait dengan persyaratan serta tata cara pendaftaran merek kolektif yang akan digunakan koperasi. Langkah ini juga untuk memperkuat perlindungan hukum atas identitas dan produk usaha koperasi agar memiliki daya saing yang lebih baik. Merek kolektif

juga diharapkan dapat menjadi identitas bersama yang meningkatkan nilai ekonomi anggota koperasi. Kemenkum Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mendorong legalisasi dan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha daerah. Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi berbasis koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di Sumatera Selatan 2026 tercatat mencapai jutaan, yaitu dengan menjadi destinasi paling banyak dikunjungi, satunya adalah di Palembang. Data menunjukkan Kota Palembang konsisten menempati posisi teratas sebagai tujuan utama wisata di Provinsi Sumatera Selatan. Total pergerakan wisatawan di Sumsel Januari 2026 mencapai sekitar 2,09 juta perjalanan, sementara Palembang menyumbang lebih dari setengah juta kunjungan pada periode yang sama. Angka ini menunjukkan tingginya mobilitas wisata di awal tahun. Secara umum, sektor pariwisata Sumatera Selatan terus menunjukkan tren positif, sering meningkatnya aktivitas perjalanan wisata domestik. Penguatan event dan destinasi di Palembang turut mendorong posisi kota sebagai pusat wisata utama di Sumatera Selatan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui LINE WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Kerbau Kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Jam Prusat. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro.

0: Dengar bayang-bayang ilusi, suara dari Anggun. Aduh, udah lama ya suaranya tidak mendengar di ruang rindu. Jadi saya pilihkan sebagai lagu pembuka kita, bayang-bayang ilusi. Seperti biasa, kita akan bermain ada 2 kali 60 menit. Waduh, panjang ya waktunya. Jadi untuk Anda berjuanglah yang ingin gabung di line telepon di 369977. Kalaupun mau via chat boleh di WA Pro 1 ya, 0821 7927 9090. Kita ke line telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lelah.
0: Aduh, suaranya lesu banget, semangat sedikit dong. Gak ada pengaruh cuaca sama suara. Ayo, ini dari Sungai Rotan ya.
1: Iya, baru selesai diguyur hujan nih.
0: Jadi kalau hujan jadi lesu gitu?
1: Ya dingin.
0: Oh, buktinya kita di sini nggak lesu-lesu kok. Semangat, semangat, semangat gitu ya, Mas Mas Idham ya.
1: Iya, memang bawaan dari sono.
0: Iya, dari lahir ya. Gak apa-apa, yang penting tetap semangat. Kalau pendengarnya pada lesu, saya takutnya saya ngantuk. Makanya harus semangat. Gimana Sungai Rotan hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah, ini dapat cerahan, dapat anugerah itu ya.
0: Emang selama ini gak pernah hujan ya?
1: Ya udah sekian hari, berapa hari ini.
0: Oh, iya.
1: Kasihan karena mayoritas penduduknya petani, membutuhkan air.
0: Membutuhkan hujan ya. Berarti itu sawahnya tak ada hujan ya, Pak ya?
1: Iya, tak ada hujan.
0: Oh, setahunnya berapa kali itu panen?
1: Hanya satu kali panen.
0: Gitu. Satu kali, iya. Baik, tapi kalaupun apa namanya enggak hujan, tetap bisa dialiri kan sawahnya gitu?
1: Iya, bisa. Kemajuan-kemajuan.
0: Iya, harus ikut perkembangan zaman, sudah canggih ya.
1: Zaman. Ada irigasi juga.
0: Ke irigasi. Oke.
1: Secara manual gitu ya.
0: Masih Deham, lagunya dulu biar dicari, baru senggol siapa yang mau dikirim.
1: Coba pilih dari Emilia Contessa gitu.
0: Oh, Emilia Contessa. Desember Kelabu. Nah,
1: jangan yang agak melo-melo, cuma harus semangat.
0: Emilia itu yang terkenal Stangke Anggrek Bulan, tapi udah sering gitu. Nanti saya coba cek dulu ya, Emilia ya. Contessa.
1: Kalau ada yang belum pernah diputar kalau gitu ya.
0: Yang jarang diputar ya.
1: Yang jarang diputar.
0: Ya, sambil dikirim-kirim dulu, saya cari dulu.
1: Ya, buat Ibu Mas Tito di 45 ya. Juga Pak Dermawan, Pak Irma di Bukit. Apa kabar juga buat Pak Anwar di Bukit Baru ya. Pak Freddy di Marauke, sama Ibu Ana juga di Sorong ya. Juga Bang Nati di Jagaraja. Mbak Yuni di K9 ya, Belitang. Sama Pak Modo di K10 nya ya. Bang Gani sama Mbak Sisi di Pelaju juga menguju di Sakorambutan ya. Om Ana serta Bang Heri di Prabu Mule.
0: Iya.
1: Juga buat Bu Ali di Pemekasan, Mang Kiwai di Batu Raja ya. Pak yang itu Pak Leman di Tenggamus Lampung ya. Juga Bang Andi Yudhistira di Bengkulu, juga untuk kesemua-semuanya gitu Mbak Nadia ya. Ya, lagunya ada, Mbak.
0: Emily Contessa yang jarang diputar itu ada lagu Mungkinkah, Untuk Apa, sama lagu Di Antara Kita. Ada lagu lagi apa ini ya? Ya itu yang ada yang lagunya Bung gitu.
1: Nah, Untuk Apa tadi,
0: Mbak? Untuk Apa ya? Oke, sudah kita siapin Untuk lagunya.
1: Liar, ya?
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu ya. Jangan apa semangat nyiar kerja
0: apa
1: lesu-lesu gitu ya. Semangat. Iya, selamat aktivitas.
0: Terima kasih Pak Idham
1: ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Sungai Rotan sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjut lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BK 9. Gimana? Sehat semua di sana kah?
2: Sehat. Warga semua sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Sehat, ya. Lagunya apa nih?
2: Apa ya? Bentar, Mbak. Dari apa ya itu loh? Desember kelabu. Desembernya lagi kelabu.
0: Belum Desember nih, baru bulan Juni ya.
2: Masih lama perjalanan.
0: Enggak apa-apa, hanya lagu ya.
2: Hanya lagu.
0: Desember Mbak. Kelabu versi siapa nih? Ada Maharani Kahar.
2: Yang aslinya aja, Mbak.
0: Iya. Iya, itu aslinya ya. Oke. Dikirim untuk siapa?
2: Dikirim tadi siapa yang baru turun, Mbak?
0: Yang baru turun itu Mas Idham di Sungai Rotan.
2: Oh, Idham, ada Bang Ucu, ada Mbak Pipit, ada Mbak Sisi, ada Pak Dermawan, ada semua pendengar setiap Pro 1. Buat Mbak Nadia, sehat selalu keluarga.
0: Amin. Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yuni, BK 9. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Sisi emang seperti ini memang bawaannya ya. Suaranya memang seperti ini, enggak bisa lebih dari naik ya. Halo? Ya sih, lagunya dulu apa?
3: Pak, jelas suara
0: Sisi itu. Jelas. Lagunya apa?
3: Lagunya ini aja, Mbak.
0: Apa?
3: Akilka ini dari Tia Afi,
0: Mbak. Dari Tia Afi yang mana?
3: Akilka ini.
0: Kenapa?
3: Akilka ini dari Tia Afi.
0: Hati?
3: Dari Tia Afi.
0: Tia Afi.
3: Iya, cuma hati itu.
0: Judulnya apa? Cuma hati. Adanya Adilkah nih?
3: Iya, benar.
0: Adilkah ini ya?
3: Iya.
0: Ya, dikirim untuk siapa?
3: Kirim ya tadi ya Mbak Yuni ya, Mbak Ida. Kirim juga banyak Bang Aldo, Ibu Mas Ito, Pak Giwai juga selamat malam ya. Terus buatnya ini Mang Bar, Mang Putra Banten, Naya Kamari, Fauzan, Irin Drian ya selamat malam. Ada Mang Ujo, Sakto Rambutan, Mang Ujo 035 juga selamat malam ya. Pak Nyerobi, Eli, yang ada di Merauke itu siapa Pak Freddy ya?
0: Iya. Yeah.
3: Ibu Mas Ito belum masuk ya?
0: Kan baru dibuka.
3: Nadia, kita harap juga ya, selamat malam ya. Siapa lagi itu? Siapa Pak Darmawan? Siapa lagi?
0: Pak
3: Agu ya, selamat malam juga. Ini kalau udah masuk malah ngeblank. Harus Rara juga ya, selamat malam ya. Mbak Aspen, Mbak Asmi juga. Udah pas semua aja ya Mbak?
0: Iya.
3: Terima kasih Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sisi di Pelaju, Mbak Yuni BK 9, Mas Idham di Sungai Rotan sudah bergabung malam hari ini melalui line telepon. Saya akan coba ke BK 10. Ada Galih di sana. Udah bisa dengerin ya Galih ya? Tadi jam 7 gak bisa denger katanya di Blitang. Ini sembari tidur bisa dengar RRI lagi, alhamdulillah. Makasih ya Gali informasinya. Kemudian ada Mas Gun Gondrong yang ada di mana nih? Udah lama nggak gabung di Betung. Apa kabar Mas Gun? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Lagunya Galang Rambu Anarki Iwan Fales. Makasih banyak. Baik pendengar, kita akan dengerin dulu lagu-lagu pilihan pendengar kita malam hari ini. Kita awali saja dari Emilia Contessa. Yang request dari Sungai Rotan. Selamat malam Mas Idham. Ini lagunya. Untuk apa?

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi malam hari ini Ruang Rindu yang hampir mendekati pukul 22 ya, hampir 1 jam perjalanan waktu kita. Kita akan telepon lagi di 36997. Tadi Mas Gun sudah saya putarkan ya, Iwan Fales, Galang Rambu Anarki. Kita ke telepon dulu, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Iya. Tumben masuk cepet.
1: Iya, baru pulang banget.
0: Oh ya, oke. Okay. Gimana sehat semua ya, Oma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau biasanya malam-malam kenapa agak lesu ini? Ngantuk ya?
1: Dari pembubaran panitia.
0: Oh, masih capek ya.
1: Ada acara kondangan tadi langsung bubar panitia
0: ya. Oke, okay, oke. Okay. Lagunya dulu apa malam hari ini?
1: When I Need You aja deh. When I Need.
0: Celine Dion ya?
1: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa?
1: Celine Dion dari Mbak Na juga boleh, enggak apa-apa. Ya, dikirim buat ini ya, Pak. Ibu Ana di Sorong ya. Bu Oma Ana juga ada di Prabu Muli. Bang Kiwa yang di Batu Raja, untuk Bang Ani Yudhistira di Bengkulu ya, Pak Darmawan di Bukit, buat Ibu Irma juga di Bukit, Pak Anwar.
0: Sebentar Oma, Oma ngirimi Pak Andi di Bengkulu dengerin apa dia?
1: Biasa denger yang tadinya kan Pak Andi Yudhistira. Kan tadinya kan di Lampung, sekarang pindah di Bengkulu.
0: Enggak, dia monitor Ruang Rindu Palembang malam hari ini.
1: Iya, sering masuk kok, Mak Dan.
0: Oh,
1: sering
0: gitu.
1: Masuk, ya. Dengan Mbak Nadia susah kayaknya. Kalau dengan Bang Pilih sering masuk.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Tadinya di ini dia.
0: Takutnya mubazir kirim-kirim orangnya gak monitor.
1: Monitor kok, untuk Ibu Ali ya, yang ada di Pamekasan ya. Apa kabar, mudah saya selalu. Buat Pak yang di Maroke, Pak, aduh, saya lupa ya, Pak Bu Utri dengan yang di Maroke ya, sama
0: iya lupa Pak Predi sama, Oma
1: ya,
0: kok Pak Andi ingat, Pak Predinya nggak ingat sih.
1: Iya, Pak Tengku juga yang ada di Aceh ya, buat Bang Uju, Mbak Eli dan semua yang sudah masuk tadi Mbak ya, karena nggak monitor nggak tahu ya. Ya, untuk semua-semuanya deh. Salam sehat selalu untuk Mbak Nadia.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Ito di Angkatan 45. Masih kelihatan capeknya baru pulang ya. Kita lanjut lagi ke lantai telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Di Pelaju.
0: Oh, apa kabar Pak Gandhi ya?
2: Iya, sehat.
0: Baru pulang juga enggak?
2: Hah?
0: Baru pulang?
2: Enggak.
0: Enggak ya. Gimana Pelaju hari ini Pak Gandhi?
2: Oh, ada habis hujan sore tadi olehnya.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Oh, semoga berkah ya hujannya.
2: Iya, iya.
0: Oke, lagunya apa nih yang mau dipilih?
2: Lagu dari Harvey Malehulu.
0: Judulnya apa?
2: Jerat.
0: Jerat. Boleh. Yeah. Dikirim untuk siapa?
2: Buat yang baru masuk tadi, Oma Ito. Pak Idham, Bang Uju, Mbak Sisi, Pak Darmawan, Pak Rahman, Ibu Ana di Sorong. Juga Mbak Ana di Kepati. Oh iya, yeah. Gitu aja Mbak.
0: Semuanya. Itu semuanya ya.
2: Mbak Radia, lagunya ditunggu.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandhi di Pelaju. Terima kasih ya, lagunya Jerat. Waduh, kalau Jerat ini ingatnya lagi mancing ikan ya. Ini Jerat Cinta nih, suara dari Harvey. Baik, kita lanjut ke line telepon dulu sebelum saya baca WA. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, ini dari Pak Darmawan ya.
3: Iya betul.
0: Di Bukit.
3: Iya.
0: Gimana hari ini kondangan ya?
3: Oh iya, di dua tempat.
0: Iya, Oma itu tadi baru pulang dari bentuk panitia kondangan kayaknya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya dulu nih Pak Darmawan biar dicariin.
3: Lagunya dua, mana Liar ya?
0: Satu dong.
3: Satu. Mbak Liar baik.
0: Aduh, pokoknya satu. Kalau lebih kasihan yang lain.
3: Iya.
0: Apa lagunya?
3: Release Me.
0: Oh, Angel Bird ya?
3: Iya.
0: Baik, digiring-giring untuk siapa?
3: Ya, untuk Pak Idham, Pak Juni tadi, Pak Yani tadi, Bu Masito, juga untuk Wendy juga untuk Pak Anwar, udah lama Pak Anwar yang masuk ya. Semoga sehat-sehat aja Pak Anwar, Pak Kliwon juga, Pak Jerapu, Pak Suwarso, Pak Asro juga, Bang Jack juga, kemudian Ibu Asmawati, Ibu Asmawati juga di Pelaju, untuk Sisi dan Uju, untuk semua.
0: Iya.
3: Kita kirim ya ke Pak Leman juga.
0: Di Lampung ya.
3: Juga Bang Kibai juga.
0: Iya deh.
3: Semuanya salam sehat untuk Mbak Nadia. Terima kasih pulang hati Mbak Nadia.
0: Lagu tadi Release Me ya Pak?
3: Iya.
0: Lagu kesenangannya Pak Darmawan itu.
3: Kok tahu?
0: Sama lagu ini juga disuka sama siapa ya Release Me ini? Oma itu juga suka kayaknya.
3: Iya. Mbak Diana juga.
0: Iya Mbak Diana Diskojo ya. Oke, terima kasih Pak Darmawan.
3: Sama, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit sudah bergabung Angkatan 45 dan Pelaju. Saya akan baca dulu WA yang sudah masuk. Untuk siapa ini? Oh, Mas Kun tadi udah ya. Waalaikumsalam. Sama bergabung, saya pendengar setia RRI Pro 1 Palembang. Dengan siapa ini? Ida Zuraida. Oke, selamat malam. Apa kabar Mbak Ida? Boleh gabung di chat WA Pro 1. Lagunya boleh ditulis lagu apa yang akan kita putarkan. Kalaupun mau bergabung via telepon boleh. Berjuang bersama-sama pendengar yang lain di 369977. Ini ada Mas Dodong. Dodong di Pusri, sekarang lagi di Jakarta Barat. Aduh. Ya, waalaikumsalam. Lagunya apa? Lara Hati. Dikirim untuk pasukan The Academy Lover Sumatera. Buat semua-semuanya. Aduh, kayaknya masih membuat yang lama-lama ini. Ini bukan via dangdut ya, Mas Dodong. Di Pro 4 yang dangdut. Oke. Kalau mau bernostalgia ruang rindu di Pro 1. Terima kasih ya. Nanti lagunya kita akan coba lihat. Laluna itu lagunya terbaru atau udah lama. Mas Gali 10. OBK 10 tadi lagunya. Kau tercipta bukan untuk Kubetaria Sonata. Selamat malam Mas Topan yang ada di Blitang. Waalaikumsalam. Lagunya dari Jamal Mirdad. Terima kasih. Baik, sudah saya baca semua ya. Ibu Masito juga sudah. Tinggal lagunya kita putarin. Oke, kita ke Selandia dulu kayaknya. When I Need You. Lagu ini tahun 97 sangat populer dengan albumnya Let's Talk About Love.

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Nih, pendengar masih dari Jalan Radio Nomor 2, Ruang Rindu di sini sampai dengan pukul 23 ya. Yang belum saya putarkan lagunya ada Cinta Anak Kampung sama Merdad yang tersisa. Yang lain nanti akan kita coba hadirkan untuk via WA yang baru masuk lagi. Kita kalian telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori.
0: Iya, apa kabar Pak Freddy ya?
1: Iya, kabar alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Apa kabarnya juga Mbak Nadia?
0: Kabar baik. Gimana Ibu Utri? Sehat juga?
1: Ibu Utri sehat, tapi sudah mabuk kalau jam begini.
0: Iya, enggak apa-apa. Baik, Pak Freddy, lagunya dulu.
1: Lagu malam ini saya mau minta dari Ermi Kulit.
0: Judulnya apa?
1: Masihkah mungkin?
0: Oke. Masihkah mungkin?
1: Iya, masihkah mungkin.
0: Dikirim-kirim?
1: Iya, kirim-kirim ya. Tadi ada Pak Darmawan juga, di awal ada Mang Idam ya. Luar biasa Mang Idam. Iya, juga Pak Anwar, juga Mang Kiwai, Mang Uju juga. Ada Mbak Sisi tadi, Mbak Nadia, Mbak Yuni juga, Mbak Eli, juga Ibu Ali dan Pak Ali di Pamekasan. Nah iya, Ibu masih tak lupa Pak Freddy, ingatnya Pak Andi. Ibu masih tak luar biasa. Ini habis kondangan langsung nelpon masuk hari ini.
0: Iya, rezekinya ya.
1: Semoga sehat ya, bahagia selalu. Juga ada Tete Dinda di Bogor, ada Mbak Diona di Kupang, Mbak Ayu di Masowi, dan juga semuanya saja tanpa kecuali ya. Semoga semuanya sehat, selamat menikmati liburannya di hari Minggu tadi ya.
0: Iya.
1: Dan siap-siap untuk ke dini hari nonton Piala Dunia.
0: Iya.
1: Semoga kesebelasan kesayangannya bisa menang gitu ya. Oke, Mbak Nadia.
0: Baik.
1: Tugas sehat selalu, doa terbaik untuk Mbak Nadia bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ke Merauke, ada Pak Freddy, terima kasih. Lagunya Ermi Kulit, Masih Mungkinkah? Sudah kita siapkan lagunya, kita lanjut lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Mirindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, Papa Wendy ya?
2: Yoi.
0: Ih, udah lama gak ketemu Papa.
2: Alhamdulillah masuk terus, tapi belum ketemu sama Mbak Nadiarnya.
0: Wendy-nya udah besar ya?
2: Oh, udah gede banget, udah
0: bujang. Udah mau pemantu.
2: Iya. Kalau dia mau merit, aku siap mencanya.
0: Iya. Papa Wendy di mana nih?
2: Di Durian Daun Betung, Banyuwangi.
0: Oh, Betung. Lagunya apa nih, Papa Wendy?
2: Lagunya spesial buat dia yang bebek aku yang di samping ya. Cinta Kita.
0: Oh, baik. Kirim-kirim boleh.
2: Oke, dikirim buat Pak Anwar yang di Betung ya. Ada Cik Ita, ada Pak Hasnu, Pak Hasan, Abang Irin, Bang Akbar juga. Mang Effendi di Langkan, Mas Adi ada Kuyung Adi juga di mana ya, di KM7 rasanya ya. Ada Kuyung Simon juga pribadi, ada Mang Uju 035 sama Mang Uju juga di Rambutan. Terus ada Mbak Nadia, ada Mbak Asmi sama Mas Astin ya. Ada Mas Robi juga di mana, pokoknya di daerah sebelah sana ya. Ada Cek apa Sahrul apa ya? Spesial buat ya yang bebek aku yang lagi senyum-senyum. Pokoknya selalu mesra ya Mbak ya.
0: Iya dong.
2: Selamat
0: Malam.
2: Selamat malam, selamat istirahat.
0: Iya. Makasih ya Papa Wendy.
2: Oke, buat Maya terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haruslah itu mesra ya. Pak Freddy setuju deh di Merauke sama Ibu Utri. Usia semakin banyak angkanya, semakin harus menjaga kelanggengannya ya. Seperti Papa Wendy, untuk semuanya juga. Baik, kita akan lanjut ke line telepon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan ini?
3: Dengan Sarmawi di Muara Enim.
0: Oh, apa kabar Pak Sarmawi?
3: Kabar baik, Mbak Nadia.
0: Muara Enim musim apa ya?
3: Belum ada musim.
0: Lanjut, lagunya dulu apa Pak Sarmawi?
3: Kapan kau kembali?
0: Kapan kau kembali?
3: Ya.
0: Siapa itu nyanyi?
3: Leon Drucker.
0: No, kayaknya lebih bener lagu itu. Yang lain enggak ada.
3: Ada.
0: Kapan kau kembali?
3: Ya.
0: Boleh, dikirim-kirim untuk siapa?
3: Dikirimnya untuk semua-semuanya lah, Mbak.
0: Semua-semua ya, tanpa kecuali ya.
3: Iya. Untuk Nadia, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lela Drakal, kapan kau kembali? Belum tahu katanya. Makasih ya untuk Pak Sarmawi yang ada di Muara Enim. Kita akan baca WA dulu, mudah-mudahan semuanya sudah saya terpenuhi lagu-lagunya. Untuk Mbak Ida Zuraida, lagunya boleh dicat aja via WA Mbak, nanti kita akan putarkan. Galih sudah saya putarkan tadi, Betaria Sonata. Kemudian Mas Topan juga sudah saya siapkan lagunya dari Jamal Mirdad. Baik, saya menuju ke mana ini? Oh, Zulfa Gari di Bukit Kecil. Request lagunya From This Moment dari Sana Swin. Lagu ini dikirim untuk semua pencinta Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih. Kita akan lanjut dulu ke Ruang Rindu sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Iya, pendengar Sonia Twin from this moment. Lagu ini populer tahun 90 dan direquest oleh Zulfa Gari di Bukit Kecil, Palembang. Gimana? Dengerin gak nih apa sudah tidur? Mudah-mudahan monitor ya, lagunya sudah kita putarkan. Baik, sampai kita pada putaran waktu yang terakhir karena waktunya sudah mau pukul 23. Kita terima dulu yang telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Iya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, malam. Benar, Pak. Ini RRI, Pak.
1: Iya, Bang Nafi nih.
0: Oganilir.
1: Oganilir hadir,
0: ya. Iya, gimana? Jangan putus-putus teleponnya.
1: Iya, insya Allah mudah-mudahan sinyalnya bagus, ya.
0: Iya. Nafi, Ogan Ilir, lagunya apa?
1: Kaulah segalanya dari Dian Piscesa.
0: Silakan dikirim untuk siapa?
1: Dikirim buat Nadia Sukabangun 1, ya. Bang Ilham di Muara Enim, ya. Terus juga Mbak Yuni, ya, di Belitang, ya. Ada juga siapa lagi, ya. Pokoknya semua pendengar Pro 1, ya, dimanapun saya berada, ya. Ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan, dan salam sehat dari Bang Nafi.
0: Iya, Bang Nafi tadi, engkau segalanya, ya?
1: Engkau adalah segalanya, ya.
0: Engkau segalanya bagiku. Dian Piscesa, ya?
1: Dian Piscesa.
0: Iya, ada.
1: Buat Mbak Nadia, selamat tugas. Dan selalu Mbak Nadia, ya.
0: Makasih.
1: Itu saja, makasih waktunya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ogan Ilir sudah kita siapkan. Sama-sama ya, untuk yang ada di Bukit Kecil, Rupa Kari lagunya sudah kita putarkan. Semoga bisa terhibur. Lanjut lagi, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Kayaknya ketinggalan kereta nih dari Pali, ya?
2: Ya, biar buncit, yang penting masuk.
0: Bener. Aldo di Pali.
2: Iya, Mbak.
0: Masih seperti yang dulu ya, Aldo, ya?
2: Enggak, berubah sedikit.
0: Berubah sedikit. Boleh. Banyak-banyak enggak apa-apa berubahnya. Asal berubah yang baik, ya?
2: Iya, dong.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya dari Ebit Gadi.
0: Judul?
2: Berita kepada kawan.
0: Berita kepada kawan. Dikirim untuk siapa?
2: Ya buat Ari, ya, buat Sisil di Pelaju, buat Bu Masito, buat Pak Freddy di Maroke, buat siapa lagi, ya, Bu Eli, ya, di Gandus, buat Bang Nafi, buat Bang Simon di Kertapati, spesial buat Mbak Nadiar, sukses selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Doanya terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera.
0: Iya, makasih ya.
2: Ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Kalau pulang hati-hati, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Pali sudah bergabung. Satu lagi, ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, bagi rindu.
0: Berbagi rindu. Dengan siapa ini?
3: Dengan Kang Panji.
0: Kang Panji di mana?
3: Di Kampung Baru.
0: Kampung Baru mana?
3: Kampung Baru Oki.
0: Oki, ya? Oki, bener.
3: Paling ujung Palembang itu.
0: Paling ujung.
3: Oki, yo.
0: Iya. Dengerin kita paling ujung juga. Bagus gak dengerin RRI-nya? Halo?
3: Mau minta lagu.
0: Iya, dengerin RRI-nya pakai apa ini?
3: Rally paling di anu itu, paling di Blitang itu.
0: Oh, di Blitang. Lagunya apa nih, Mas Panji? Halo? Aduh, putus ya?
3: Mau minta lagu Carmilla.
0: Carmilla? Oh, dari Pari Harja.
3: Carmilla.
0: Iya. Dikirim untuk siapa?
3: Pak siapa ya?
0: Untuk
3: ya,
0: semua aja ya.
3: Kirim semuanya aja lah.
0: Iya.
3: Bro RRI.
0: Makasih ya.
3: Iyalah, nanti sampai subuh kalau aku sapa-sapa.
0: Oh gitu, iya.
3: Ya udah gitu aja.
0: Makasih ya Mas Panji. Waduh, saking jauhnya nggak kedengeran, paling ujung katanya. Baik, terima kasih Mas Panji, penemu kita terakhir. Selamat malam untuk Pak Anwar yang ada di Bukit Baru. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Kemudian juga apa kabar Pak Asnu? Kemudian Pak Suarso di Kenten, Pak Zakaria, Ibu siapa ya? Oh ya, Ibu Diana di Skojo. Kemudian Mbak Dian di Demang Lebar Daun, mudah-mudahan sehat. Apa kabar untuk Ibu Ali di Pamekasan bersama Bapak, mudah-mudahan sehat ya. Om Ana Prabu Muli, kemudian Robi di Ramakasi. Siapa lagi nih? Mbak Irma di Bukit, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan untuk semua pendengar di grup Pro 1, Mbak Asmawati, kemudian juga Mbak, siapa lagi, Mbak Devi yang ada di Sako, mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, ini selamat malam, siapa ini? Hati yang luka. Dari siapa ini yang minta ini? Kok gak ada nama ya? Siapa ini lagu? Oh, dari Pagar Alam. Siarannya dari Arjuna untuk semua pendengar. Arjuna, lagu Hati yang Luka gak bisa diputar karena Betarianya sudah nyanyi. Minta lagu yang lain aja ya. Oke, nanti di WA aja lagi lagunya. Jangan Betaria Sonata karena lagunya udah kita putar. Oke, kita lanjut. Selamat malam juga untuk siapa ini yang terakhir dari Brian. Oh, Brian Adam bukan lagunya ini. Dari, gak ngasih nama ini ya. Oh, dari Mika. Mikael, di mana nih Mikael? Di Palembang ya. Lagunya apa ini, Fatur Selalu Untuk Selamanya. Terima kasih. Baik, berdengar, karena waktu kita sudah tidak cukup lagi di Ruang Rindu. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Semoga terhibur. Kita akan jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pembahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

Бас Джампруса. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan SLB Negeri dan SMA Negeri Haiza Nur Ilmu Palembang, Ilmi Palembang maksud kami, pada 12 Juni 2026. Peresmian ini menandai perubahan status sekolah dari sebelumnya milik yayasan menjadi sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa kehadiran sekolah ini menjadi harapan bagi para pendidikan di Sumatera Selatan, terutama dalam meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Gubernur juga menekankan pentingnya untuk peran guru dalam mencetak lulusan yang berdaya saing. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap SMA dan SLB tersebut dapat menjadi sekolah unggulan serta inklusif baru bagi siswa umum maupun berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah ini diharapkan menjadi model peningkatan mutu pendidikan di daerah.

0: dan pasar Tiongkok yang masih mendominasi ekspor daerah. Komoditas ekspor Sumsel umumnya berasal dari sektor unggulan, yaitu perkebunan dan juga sumber daya alam. Produk tersebut menjadi penopang utama nilai ekspor yang terus bergerak positif di awal tahun. Pemerintah daerah juga terus mendorong yang namanya diversifikasi tujuan ekspor agar tidak bergantung pada satu negara saja. Upaya ini juga diharapkan akan memperbesar pasar dan juga meningkatkan yang namanya daya saing produk Sumatera Selatan di tingkat global. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-797-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat yang bertugas, Sanadian mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Pas Jam Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang.

Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Sumatera Selatan dengan nilai mencapai 610 juta dolar Amerika Serikat pada awal 2026. Angka tersebut menunjukkan kuatnya hubungan perdagangan antara Sumatera

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Baik, pendengar, sejenak kita akan menghadirkan renungan malam sebelum kita tutup siaran hari ini, dan nanti kita akan menuju ke Pro 3 RRI. Dalam kesedihan kita, ada kegembiraan yang menanti. Dalam setiap kesulitan, ada kemudahan yang menunggu. Dalam setiap cobaan, ada jalan keluar yang disiapkan. Itulah janji Allah. Dan ingat, Allah bukan tipe yang ingkar janji.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan mengudara ke

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan secara langsung yaitu pertandingan Piala Dunia 2026 antara Jerman melawan Curaçao dan nanti dilanjutkan Belanda melawan Jepang.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Gadu Yanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Edisi di hari Senin 15 Juni 2026. Beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan ragam mata acara untuk Anda di sepanjang Palembang.

0: datang pagi ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi bersama narasumber kami. Lalu pukul 6 kami hadirkan informasi-informasi terupdate dalam warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat akan ada info cuaca bersama BMKG SMB 2 Palembang. Dan juga sejumlah informasi nasional akan kami hadirkan dalam warta berita bersama program 3 RRI tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 8 kami akan hadirkan dialog Palembang Menyapa. Dan pendengar, nanti ya pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita juga akan dilanjutkan dengan program Halo RRI. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Dan mendengar, kita awali kebersamaan kita di pagi ini dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Al-A'ruf ayat 44 sampai 51 yang akan dibacakan oleh Qori Kiagus Haji Ahmad Nawawi Denjik. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهم

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dengan tema yang kami hadirkan di kesempatan kali ini pendengar yaitu Hakikat Uzlah. Dan kita sudah bersama dengan Ustazah Dr. Randa Nur Hayati Damiri MPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ega.
0: Apa kabar Ustazah?
1: Alhamdulillah, Mbak Ega sehat.
0: Alhamdulillah, Ustazah ya. Di kesempatan hari ini tema kita Hakikat Uzlah, Ustazah ya. Nah, dan seperti biasa nanti kita juga akan buka kesempatan untuk pendengar yang ingin bertanya atau menanggapi ya di line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Dan juga untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan Ustazah, sebelum nanti kita menerima atensi dari pendengar, silakan untuk disampaikan pengantarnya di pagi hari ini Ustazah.
1: Siap, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palembang, di mana saja berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita hari ini masih diberikan kesempatan melewati hari-hari dalam perjalanan kehidupan kita yang insyaAllah kenikmatan-kenikmatan yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala akan lebih meningkatkan syukur kita, lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, beserta keluarga, sahabat, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palembang, di mana saja berada. Pagi ini kita akan bicara tentang uzlah. Jadi kalau kita bicara tentang uzlah ini mengambil secara harfiahnya ya bahwa uzlah itu lebih kepada menyendiri atau mengasingkan diri dari apa? Dari kebisingan. Jadi kalau kita lihat di zaman yang penuh kebisingan ini, ya kadang-kadang manusia itu sendiri, kita ini sulit mendengar suara hati kita. Setiap hari kita disibukkan dengan dunia. Sibukkan dengan gadget kita, telinga kita dipenuhi dengan informasi-informasi, ya. Kemudian hati kita disibukkan dengan berbagai urusan dunia. Maka kadang-kadang tidak ada kesempatan, mungkin sedikit sekali untuk menambah ilmu atau berkholwat kepada Allah dan bermuhasabah tentunya. Maka kalau kita lihat dari pada konsep uzlah ini, yaitu lebih mengasingkan diri untuk lebih dekat sama Allah. Artinya kita menjauh, bukan kita menjauh kepada manusianya, tetapi kita menjauh agar agama dan hati ini tidak terkontaminasi begitu dalam. Jadi artinya ketika kita menjauh atau mengasingkan diri itu bukan berarti kita membenci orang-orang terdekat kita gitu kan, teman kita, sahabat kita, terus kita meninggalkan kajian-kajian atau memutuskan silaturahmi, tidak. Tapi artinya kita memberi ruang hati kita, ruang ruh kita ini, ya, ruh kita ini untuk lebih menghela nafasnya lebih leluasa gitu. Jadi artinya memberi kesempatan hati untuk berbicara kepada penciptanya, lebih kepada apa ya, berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi, di dalam surat Al-Kahfi itu di ayatnya yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa ilal kahfi yansur lakum. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqo. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Nah, jadi artinya apa? Boleh kita menjauh dari lingkungan yang sudah kita perkirakan bahwa itu akan merusak. Kenapa? Untuk lebih menjaga iman kita. Kenapa kita harus artinya beruzlah ini ya? Lebih kepada suara hati kita. Kadang-kadang kesibukan itu sering membuat manusia ini, kita ini lupa siapa kita gitu kan. Seperti di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-19. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Tahu Allah pencipta. Allah hadirkan kita di muka bumi ini. Jangan sampai lupa sama Allah. Lalu apa kata Allah di dalam ayat ini? Allah menjadikan mereka lupa pada diri sendiri. Jadi kalau udah berlebihan gitu ya. Maka kita dalam segala sesuatu jangan berlebihan. Agar kita ingat jati diri kita. Jadi orang yang istilahnya mengasingkan diri, menyendiri gitu ya. Sering mengenal semua orang tapi tidak mengenal dirinya sendiri. Lalu apa selain daripada suara hati? Ya, bisa jadi uzlah itu untuk muhasabah kita. Muhasabah diri kita. Apa kata Umar bin Khattab? Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Nah, artinya apa? Kita butuh keheningan, kita butuh kesenyapan. Ya, untuk apa? Menyendiri. Dari apa? Dari kebisingan, keramaian gitu ya. Yang kadang-kadang kita sibuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Kita sibuk menghitung dosa-dosa orang lain. Ya. Maka di dalam kesendirian ini, dalam uzlah ini, kita bisa melihat kesalahan diri kita, bisa menata hati kita, memperbaiki kesalahan kita. Apa nih? Dari pagi tadi hingga malam ini, apa ya yang sudah aku dapat? Apa yang sudah aku zalimi? Apa yang sudah aku merugikan mungkin daripada hak-hak orang lain? Nah, artinya tujuan ini tidak lain apa? Membersihkan jiwa kita. Jadi, kalau air yang keruh yaitu akan jernih ketika dibiarkan tenang. Saya lihat kalau kita air tuh, kita masukin ember atau mungkin kita lagi nguras baknya gitu ya. Nguras bak kamar mandi atau nguras ember air wudhu kita. Nah itu kita lihat tuh. Ada segumpalan yang disaring tadi. Kenapa? Dibuat diam. Coba kalau airnya dikicau atau airnya itu tuh diturunkan mungkin dari pancuran itu, dia akan menyatu. Tapi ketika dibiarkan air itu tenang, air yang keruh tadi akan jernih ketika dibiarkan tenang. Demikian pula hati kita. Ketika kita berada di dalam hiruk pikuk dunia, maka sulit kita melihat sebuah kebenaran. Rasulullah sering ya di dalam kesendirian beliau sebelum menerima wahyu, Rasulullah SAW sering berada di Gua Hira. Kemudian beliau membawa bekal beribadah, artinya menunjukkan bahwa jiwa juga membutuhkan waktu khusus untuk berhubungan dengan Allah. Bahkan setelah menjadi Rasul, beliau tetap memiliki waktu-waktu untuk berkhulwat. Baik itu qiyamul lail, ya, mendirikan sholat malam, bermunajat, bertafakur. Nah, maka hakikat uzlah ini adalah, ya, artinya apa? Bisa jadi ini menjauhkan diri kita dari lingkungan yang mengajak kepada dosa. Artinya apa? Beruzlah dari maksiat. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari ayatnya, apabila kamu melihat orang-orang yang memperoleh ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka. Gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menyela di antara mereka untuk sesuatu lain halnya, maka tinggalkanlah mereka. Beruzlah juga artinya apa? Kita menjauh dari segala bentuk kehinaan atau kesia-siaan. Jadi tidak semua yang halal itu bermanfaat. Jadi banyak waktu yang habis oleh kita, tapi kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan beruzlah itu juga tadi sudah dikatakan bahwa bisa untuk menata hati kita, memperbaiki jiwa, artinya dalam bentuk secara umum muhasabah. Meluangkan waktu setiap hari kita untuk terus bertanya kepada hati kita. Begitu banyaknya dosa kita, sudah apa saja amal yang sudah kita lakukan, gitu kan. Siapa yang hari ini kita sakiti, kita zalimi, gitu kan. Sudahkah kita bersyukur pada hari ini untuk semua nikmat-nikmat yang Allah berikan? Bagaimana kenikmatan-kenikmatan itu akan kita ubah menjadi ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya kekuatan kita beruzlah ini adalah untuk bersama Allah. Ya. Jadi walau dia di tengah manusia, ya, hiruk pikuknya dunia, tapi tetap hatinya itu berada bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-191, ya, sebagian dari ayatnya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring. Jadi dalam keadaan apapun, gitu ya. Nah, maka orang-orang yang berada dalam kondisi ini, nah, ini bisa memunculkan kepekaan hati kita, ya. Bisa mengenali dosa diri kita, ya. Mungkin yang selama ini banyak menilai orang lain, gitu ya. Lupa kepada diri sendiri seperti tadi di surat Al-Hasr ayat yang ke-19. Kemudian lupa tujuan hidup kita, gitu kan. Nah, dengan seperti itu kita bisa mencapai kehusukan. Baik itu kehusukan menata hati, memperbaiki jiwa, ya, mencerahkan pribadi kita, ya, meneguhkan karakter kita untuk bisa lebih baik. Artinya apa? Kita punya diri ini untuk bisa mendapatkan pahala di sisi Allah dengan apa? Dengan punya sifat atau akhlak mulia. Nah, ini. Jadi artinya modal yang tak banyak modalnya, begitu ya. Artinya bagaimana kita memperbaiki diri kita, hati kita, ya, sifat kita, karakter kita bisa makin baik di sisi Allah. Nah, ini bisa artinya bisa menjadi kita makin dekat, makin khusyuk lagi, gitu ya. Jadi artinya seperti ulama kita, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa hati yang tidak pernah berzikir dan tafakur akan menjadi keras. Sebagaimana tanah yang tidak pernah disirami hujan. Nah, maka selanjutnya kita akan memberi pencerahan, ya, di dalam materi ini. Jadi artinya beruzlah itu bukan kita lari dari kehidupan orang-orang banyak, gitu ya, tapi kita kembali kepada Allah, kembali kepada pusat kehidupan kita, gitu kan. Jadi bukan kita menjauh kepada manusia itu karena kita benci, tak suka, gitu ya, tapi kita lebih mendekat kepada Allah. Agar apa? Agar ketika kita kembali kepada manusia di tengah kehidupan manusia, kita bisa membawa hati yang lebih bersih lagi gitu kan, membawa lisan yang lebih lembut lagi, dan membawa jiwa yang lebih tenang lagi. Jadi ketika kita tersantuk kepada masalah atau apapun yang bisa sedikit menyenggol, menyentuh ya pribadi kita, maka kita, jiwa kita akan lebih tenang, lisan kita lebih lembut. Walaupun kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang kita tidak suka kepada orang lain, tapi kita menyampaikannya dengan baik, tidak perlu dengan kekasaran gitu ya. Jadi seperti di dalam surat Ar-Ra'd, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Kenapa? Karena takut kita kepada Allah kan, takut dengan azabnya, takut dengan siksaannya. Sehingga apapun yang kita punya, tentara-tentara hati yang di dalam, yang ada di dalam diri ini ya, mata, telinga ya, kaki, tangan kita, lisan kita, hati kita, nah itu artinya bisa terkondisi gitu ya. Insya Allah artinya ketika orang memahami uzlah ini ya, artinya bukan meninggalkan tetapi lebih menjaga hati dari segala sesuatu yang membuat kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tinggi tingkatan uzlah kita, itu semakin sedikit tuh ketergantungan hati kita kepada makhluk, kepada manusia, dan semakin kuat keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat Az-Zariyat, maka larilah menuju Allah. Jadi maka di situ lari menuju Allah itu berarti meninggalkan segala sesuatu yang dimurkainya, tapi menuju kepada segala sesuatu yang diridoinya atau yang dicintainya. Itulah hakikat daripada uzlah ya. Jadi kalau kita lihat nih tadi yang di surat Al-An'am ayat yang ke-68, apabila kamu melihat orang-orang memperoleh ayat-ayat kami, tinggalkanlah mereka ya. Jadi masukkan kepada pembicaraan yang lain. Jadi kenapa? Karena dosa ya, itu ada yang tampak, ada yang tersembunyi gitu. Jadi kewajiban kita menjauh dari lingkungan yang menyeret kita kepada kemaksiatan, apabila kita tidak mampu mengubahnya dengan lisan kita, maka tinggalkan ya. Nah, jadi ini bagaimana lalu kita mengimplementasikan uzlah ini kepada kehidupan. Banyak dalam pergaulan kita bisa mengurangi lingkungan ghibah gitu kan. Di dalam dalam pergaulan kita juga sering misalnya kita masuk kepada majelis-majelis ilmu, tapi majelis-majelis ilmu ini penuh dengan fitnah. Orang-orangnya yang artinya dia kajian tetapi tidak memaknai, memahami arti kajian itu sendiri, yang suka menyebarkan keburukan orang lain gitu. Apalagi kita masuk kepada dunia digital gitu kan, di dalam sosmed gitu ya. Nah itu kita bisa dengan uzlah ini kita mengurangi tontonan-tontonan yang bisa melalaikan hati atau merusak hati kita, menjaga mata kita dari konten-konten yang tidak baik kita tonton gitu. Nah itu lebih kepada muhasabah. Seperti tadi sudah dikatakan, menjauh dari hal apa, kesia-siaan gitu ya. Seperti di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga itu, bahwa orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna gitu. Jadi jangan kita artinya terlena, tapi justru kita harus ya berupaya agar kehidupan kita memberi manfaat, baik itu dunia maupun akhirat gitu ya. Nah kalau dari sisi waktunya gitu kan, kita harus paham nih kalau dari sisi waktunya gitu. Jadi kita harus punya tujuan, apa nih tujuan kita hidup di dunia ini gitu kan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bawa gitu kan. Kemudian jangan melakukan hal sesuatu yang tidak bermanfaat atau melakukan sesuatu yang secara berlebihan, maka kita ganti dengan apa? Dengan ya mungkin kita membaca buku, menghadiri kajian-kajian yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an begitu kan. Nah, kemudian kita di dalam memberi ruang kepada diri kita ini untuk bisa lebih baik, perbanyak puasa. Jadi dengan memperbanyak puasa ya, itu kita bisa dapat seluruh amal-amal soleh di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Mbak Ega.
0: Baik, Ustazah, terima kasih atas pencerahannya, dan kita buka pertanyaan dari pendengar ya Ustazah ya di 0711-369977. Langsung saja kita sapa pendengar yang bergabung via telepon. Mutiara pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Azhari di Sekayu ya Pak ya?
2: Iya.
0: Silakan Pak Azhari, ada Ustazah Nur Hayati.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zahari, sehat selalu.
2: Ini saya tanya kan, apakah keuntungan kita membaca salawat Nabi?
0: Keuntungan membaca salawat Nabi?
2: Ya.
0: Itu saja Pak Zahari?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Azhari ya. Ya, jadi artinya hari-hari kita kalau dipenuhi ya, dibaca terus tuh salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya lisan kita dan itu sampai kepada hati kita ya. Ini satu ibadah yang sangat agung. Jadi artinya bahwa salawat itu ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah ya. Seperti di dalam surat Al-Ahzab ya, itu di ayat yang ke-56. Jadi artinya Allah langsung yang memerintahkan, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam ya. Nah jadi artinya ketika kita bersolawat, apa nih maknanya gitu kan? Nah jadi kalau bersolawat itu Allah memujinya ya, di hadapan para malaikat, melimpahkan rahmat kepada Allah, kepada kita gitu kan. Allah merahmatkan ya, limpahan keberkahannya kepada kita, meninggikan derajat kita insya Allah ya. Jadi itu dengan kita memperbanyak solawat, kita dawamkan itu setiap hari, insya Allah ini bisa meningkatkan derajat, mengangkat derajat kita, bisa insya Allah bisa menghapus dosa kita ya. Artinya apa? Di dalam hadis juga tuh dikatakan bahwa Allah akan menghapus 10 ya kesalahan dan mengangkat 10 derajat bagi orang yang bersolawat gitu. Satu kali saja itu sudah banyak keuntungannya. Wallahualam bisawab.
0: Baik, Ustazah, kita terima penelpon selanjutnya masih di 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Eza.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarame.
0: Adi di Sukarame, silakan Pak Adi.
3: Ya, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi, sehat selalu.
3: Alhamdulillah Ustazah sehat, semoga Ustazah sehat selalu juga ya.
1: Amin, amin ya Allah.
3: Ya, ini Pak Ustazah yang saya tanyakan ya. Dalam suatu komunitas Ustazah, ya, kita sering menjauh di situ kan, dari bergibah atau fitnah Ustazah. Kita menjauh atau apa? Uzlah apa tadi ya Ustazah ya?
1: Ya uzlah ya.
3: Uzlah ya Ustazah ya. Kita menjauh dari uzlah itu kan dari suatu komunitas itu Ustazah. Nah, apakah kita termasuk ya memutuskan silaturahim Ustazah ya?
1: Ya.
3: Ya mohon pencerahannya Ustazah. Ya terima kasih Ustazah. Mbak Ega, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi di Sukarame. Silakan Ustazah.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Masya Allah luar biasa nih pertanyaannya ya. Bagus. Jadi artinya apa? Bagaimana kita ketika menjauh dari komunitas? Komunitas komunikasi gibah gitu-gitu. Jadi komunitas gibah, apakah itu juga memutus silaturahim ya? Maka tadi ini kan sudah dikatakan, kita menjauh bukan menjauh dari manusianya, dari perbuatannya, dari kebisingan yang mereka ciptakan gitu kan. Nah jadi artinya apa? Justru itu akan menjaga agama kita, menjaga hati kita, kalau lisan kita tidak mampu mencegahnya. Kan kata Rasulullah kan, kalau ada kemaksiatan kita cegah gitu ya. Tapi kalau kita tidak mampu karena nanti akan menjadi bahaya mungkin untuk kita atau lain halnya gitu ya, maka artinya cukup kita menjauh dari satu majelis atau menjauh dari satu komunitas ya, yang ada kemungkarannya ya. Artinya apa? Ini dibenarkan ya sikap seperti ini, tapi artinya bukan kita menjauhkan diri kita atau memutuskan silaturahim kita, beda gitu ya. Nah, jadi kan kalau yang memutus silaturahim tuh Pak Adi ya, artinya apa? Kita tidak mau nyapa dia, nggak mau negur dia gitu kan, dia kasih salam sama kita, assalamualaikum gitu kan, kita tidak jawab. Nah itu namanya kita tidak kita memutuskan silaturahim, kita tidak pedulikan dia gitu kan. Tapi kalau kita menjauh dari komunitas itu, kita tak suka perbuatannya aja, bukan manusianya ya. Nah jadi artinya bukan kita memendamkan atau mendiamkan sebagai kebencian pribadi, tetapi misalnya memutuskan hubungan kekeluargaan, mungkin kalau ia adalah orang-orang terdekat keluarga kita, tapi artinya apa? Kita menjauhi majelis gibah atau menjauhi komunitas gibah ya. Bukan tidak menyapa atau tidak berbuat baik, tapi lebih daripada menjauh dari segala perbuatan itu gitu kan. Nah, kenapa? Kalau kita berada di situ dan tetap mendengar, berarti kita sama juga seperti itu ya. Wallahualam bisawab.
0: Baik, Ustazah, kita masih menerima atensi dari pendengar di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan kami informasikan juga kepada Anda, untuk siaran Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini juga kami tampilkan melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
0: Dengan Mbak Utri ya?
4: Iya betul, ini dengan Mbak Ega.
0: Iya, Mbak Utri ya. Di Merauke, apa kabar Mbak Utri?
4: Alhamdulillah. Mana Mbak Ega?
0: Oke. Baik, Bu Utri silakan. Oh, ada Ustazah Nurhayati.
4: Iya. Saya menyapa dulu ya untuk Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nurhayati.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Utri, Merauke, ya. Yeah.
4: Iya, Merauke, Ibu Ustazah ini sudah.
1: Insya Allah, jauhnya ya. Iya. Sehat selalu, Ibu.
4: Tidak apa-apa, Ibu Ustazah, karena saya senang apa berinteraksi dengan Ustazah, jadi...
1: Insya Allah.
4: Yeah. Oke, okay, Ustazah, saya mau bertanya sama Ustazah masalah sholat. Tadi Ustazah sudah menyatakan sholat ya. Saya ini mau bertanya lagi. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat adalah tiang agama dan juga muhasabah diri, amalan sunnah, jadwal ibadah memberikan referensi. Ucapan menyentuh kekeluargaannya kepada anak-anaknya. Itu bagaimana Ustazah dalam Islam dan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bu Utri, tadi pertanyaannya bahwa sholat adalah tiang agama.
4: Agama, iya.
0: Muhasabah diri, lalu?
4: Iya, muhasabah diri dan juga ini ya, telah lupa muhasabah diri, amalan sunnah, jadwal ibadah, memberikan referensi kalimat ucapan menyentuh keluarganya. Itu bagaimana dalam Islam dan Al-Quran, Ibu Ustazah?
0: Baik, Ustazah apakah bisa dipahami Ustazah?
1: Ya bagian ujungnya yang kurang, tapi insya Allah kita jawab ya.
0: Baik, baik, terima kasih Bu Utri ya.
4: Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Ya, baik. Tadi tentang sholat adalah tiang agama, muhasabah diri, ya artinya amalan sunnah, mungkin lebih kepada bagaimana itu keuntungannya untuk keluarga kita gitu ya, lebih kurang seperti itu ya.
0: Iya Ustazah.
1: Ya. Artinya bahwa di sini ya itu yang harus kita perkuatkan, kita perkuat gitu ya, bahwa kita paham bahwa sholat itu tiang agama ya. Artinya kalau kita beragama ya artinya kita kerjakan itu. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Jadi artinya apa? Bahwa kita ini ya sebagai hamba Allahnya apa tujuannya gitu kan. Artinya apa? Beribadah. Dan sholat adalah ibadah. Muhasabah diri juga itu adalah ibadah gitu kan. Kemudian sholat-sholat sunnah juga itu adalah ibadah. Ini jalan kebaikan untuk kita pulang gitu kan. Jadi kalau kita jadikan artinya Islam ini diibaratkan sebuah bangunan, maka sholat itu tiangnya gitu kan. Nah, bangunan tanpa tiang roboh gitu. Bagaimana ada kekuatannya bangunan itu tanpa kita sholat. Maka itulah kalau kita seorang muslim, muslimah, tanpa sholat, maka itu akan kehilangan pondasi. Jadi, maka ketika kita berupaya untuk bermuhasabah diri, ya, artinya kita bukan hanya melihat sekarang, bagaimana kita dulu gitu kan. Yang dulu kita tidak berjilbab, kita orang beragama Islam gitu, tapi tak berjilbab. Ya, kadang-kadang pakaiannya juga ada kurang dasarnya begitu. Nah, artinya apa? Kita bermuhasabah. Kita tidak ini, kalau kita review ulang kehidupan kita, begitu banyak kekurangan, kesalahan, hilaf dan dosa kita. Ya. Maka kita terus meminta kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 itu dikatakan innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar. Artinya apa? Dirikan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah keburukan, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah kalau kita Islam, kita berbuat kita beragama gitu kan, tapi belum mampu mencegah ya. Salat kita salat nih, salat mencegah tapi belum mampu mencegah kekejian dan kemungkaran, bahkan kita zalim kepada orang lain, berarti kita belum salat. Artinya apa? Salat itu lebih kepada ke kewajiban, bukan kebutuhan. Kalau dia sudah jadi kebutuhan, salat itu mampu menjadikan diri kita menjauh dari segala perbuatan keji dan mungkar. Maka bentuk daripada muhasabah diri ya, menjalankan ibadah-ibadah sunnah, qiyamul lail, banyak bersedekah, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya, itu akan memperbaiki diri kita ya. Artinya kita memperbaiki diri kita dan kita berjuang berjihad di jalan Allah ya, berpacu dengan waktu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya akhir daripada jadwal, akhir daripada kehidupan kita di dunia ini ya, kita tidak tahu gitu ya. Maka kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan ibadah-ibadah kita agar ada yang bisa kita bawa. Jadi kita tidak perlu kita hari ini, kadang-kadang kita kan bersedih nih, wajar manusiawi. Kita bersedih dengan siapa kepergian seseorang dari keluarga kita. Tidak usah juga begitu. Kenapa? Karena kita juga akan meninggalkan dunia ini gitu ya. Nah jadi Bu Tri ya, terima kasih pertanyaannya dari jauh nih ya, yang selalu berinteraksi nih dengan RRI Pro 1 Palembang. Insyaallah ya, sholat sebagai sarana muhasabah diri kita juga. Nah jadi inilah yang harus kita lakukan, apalagi nanti memasuki bulan Muharram ya. Nah kita berupaya perbanyak sunnah-sunnah di situ, perbanyak puasa sunnah juga di situ, perbanyak sedekah, dan semua apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustazah, ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp kita di 0821-792-79090 dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Assalamualaikum Ustazah, pertanyaannya, kita sudah berusaha menanamkan rasa syukur dan ikhlas dalam hati kita atas ujian yang Allah berikan. Misalnya diuji sakit dan lain-lain. Kemudian terjaga hati selalu bersyukur dan ikhlas, akan tetapi ada saat tertentu labil. Adakah cara mengembalikan atau mempertahankannya agar bertahan terus? Mohon penjelasannya Ustazah.
1: Ya, baik. Terima kasih kepada siapa tadi, Pak Romli ya?
0: Iya, ada Pak Romli ya. Jamal di Muara Damai.
1: Iya, jadi kita udah syukur, udah hilang, kemudian kita diuji sakit. Lalu bagaimana apa tadi yang di ujungnya tadi? Bagaimana kita mengembalikan?
0: Bagaimana kita mengembalikan atau mempertahankannya agar bertahan terus rasa syukur dan ikhlas ini, Ustazah?
1: Oh iya iya, baik, terima kasih ya. Ketika kita paham nih ya, ikhlas itu adalah bagaimana kita menerima segala sesuatu apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bisa nih mencegah apa yang ingin Allah perbuat untuk kita. Allah berkehendak atas kita, tidak berkehendak atas kita. Semuanya Allah yang ngatur, ya. Nah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja? Bisa dengan sakit, dengan masalah mungkin yang tidak pernah terselesaikan begitu, ya. Nah, bagaimana kita artinya mempertahankan, ya, keikhlasan kita, kesyukuran kita atas segala nikmat Allah, ya. Dan kalau kita pahami ujian, rasa sakit, apapun masalahnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah ujian. Ujian kehidupan kita. Karena kata Allah, ya, di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, ya, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, aku hidupkan, aku matikan, gitu ya. Dan Allah akan melihat siapa yang paling baik. Artinya apa? Peran kita di muka bumi Allah ini, Allah ingin melihat. Kalau ada orang melakukan segala sesuatu, Allah ingin lihat ikhlasnya. Ada orang yang diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin lihat syukurnya. Jadi Allah ingin lihat siapa yang paling baik dari semua ada yang di dunia ini. Jadi ada orang yang menerima, tapi ada yang dia mengeluh. Ya Allah, aku sudah kemana-mana ini bawa sakitku ini. Udah kemana? Ke negeri jiran kemana? Ya, udah ke seluruh kota yang dikatakan baik, tapi tak jua sembuh, gitu kan? Ada yang seperti itu. Tapi ketika ada orang yang diberikan sakit, ya, ya Allah, aku terima. Aku bagaimana engkau saja, ya Allah. Bagaimana engkau saja, ya Allah. Engkau mau buat aku seperti apa? Aku terserah engkau, ya Allah. Tapi tolong kuatkan aku menghadapi ini. Ada yang seperti itu. Bertahun-tahun dia sakit, ya. Dia tetap bersyukur. Syukur, ya Allah. Syukur aku dengan rasa sakit ini. Syukur, ya Allah. Insya Allah engkau angkat derajatku. Engkau ampunkan segala dosa-dosa. Aku tidak akan pernah mengeluh. Gitu kan? Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mengeluh. Banyak. Jadi bagaimana rasa kita mengembalikan rasa syukur itu? Bagaimana kita akan mengembalikannya? Terima. Bahwa ini adalah sisi bagian dari kehidupan kita. Dan tidak akan pernah sekecil apapun terlewat daripada hisabnya Allah. Semua akan dibalas dengan sempurna. Kita di dunia, kalau kita diberikan Allah kesempatan untuk terus berbuat kebajikan, itu akan dibalas. Penyempurnaannya nanti di akhirat. Ya, kalau sakit tak sembuh-sembuh juga sampai kita meninggal dunia, insya Allah itu adalah penggugur dosa yang terbanyak. Orang yang sakit sakaratul maut. Sakaratul maut, dia sakit. Ya, mungkin di dalam dia sakit. Jangan dikira bahwa dia itu su'ul khotimah. Bisa jadi rasa sakit yang dia rasakan sakaratul maut itu adalah penggugur dosanya. Wallahualam bishawab. Tidak ada yang bisa mengiranya. Karena semua yang berkehendak tak berkehendak itu adalah Allah yang punya. Wallahualam bishawab.
0: Baik, Ustazah, ini ada pertanyaan terakhir sedikit di luar tema, masih dari WhatsApp kita di 0821-792-79090. Assalamualaikum Ustazah, saya Ahmad di KTP. Bolehkah bila laki-laki memandikan istrinya dan anak perempuannya? Terima kasih.
1: Apa tadi? Dari siapa tadi?
0: Dari Ahmad di KTP ya. Ini.
1: Bolehkah suami?
0: Bolehkah bila laki-laki memandikan istrinya dan anak perempuannya?
1: Oh ya, baik. Kalau untuk memandikan istri, kirain tadi suaminya, bukan Bilal ya. Nah, jadi artinya ketika Bilal laki-laki dan itu bukan suaminya, maka dia tidak boleh. Yang boleh adalah memandikannya. Kalau misalnya suaminya memandikannya, boleh. Atau anak perempuannya, anak laki-lakinya juga tidak boleh gitu, karena dalam Islam seperti itu aturannya ya. Nah, jadi artinya bahwa bila laki-laki itu orang lain gitu kan, bukan mahramnya gitu. Jadi kalau mayoritas ulama itu membolehkan suami memandikan istrinya, juga istri juga bisa memandikan suaminya, termasuk tadi anak perempuan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustazah, karena lintas waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat, Ustazah ya, sebelum diakhiri mungkin bisa disampaikan materi penutup untuk kesempatan hari ini di Mutiara Pagi dengan tema Hakikat Uzla. Silakan Ustazah.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Ega, insya Allah ya sudah di ujung kajian kita. Maka tadi tentang beruzla ini, hakikat beruzla itu adalah menjauhkan diri dari kebisingan dunia, dari kerepotan-kerepotan yang dibuat di dalam dunia modern ini ya, apalagi digital ini, dunia digital ini, itu maka kita harus banyak-banyak ya, ya boleh jadi mungkin kita harus sedikit punya target lah begitu ya, jadi tidak harus handphone itu selalu di tangan gitu, karena ini akan memberi akses kita untuk membuka konten-konten yang mungkin ya tidak harus kita tonton gitu ya. Nah jadi artinya bagaimana kita uzla ini bisa untuk membuat kita lebih menata hati dan lebih membersihkan jiwa, tazkiyatun nafsnya ya. Jadi artinya orang yang artinya tidak pernah yang selalu bermuhasabah, insya Allah ya akan melihat sesuatu dari agamanya itu baik-baik saja. Jadi dia akan sibuk dengan memperbaiki dirinya ya. Kemudian dia akan mendekatkan, meningkatkan hubungannya kepada Allah, hablum minallah. Kemudian dia akan memperbaiki baik itu sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, puasanya, sedekahnya. Nah, sedekah ini kami sarankan, usahakan sedekah itu setiap hari, sekecil apapun itu. Karena itu akan kembali kepada kita, disempurnakan oleh Allah kebaikan-kebaikan kita. Bahkan Allah menjanjikan 700 kali lipat setiap kita bersedekah. Itu hablum minallah. Ketika hablum minannas, bagaimana ketika kita beruzlah, ya? Kembali kepada hubungan kita kepada manusia, maka kita menjauhkan kezoliman. Kita tak mudah menyakiti hati orang. Lisan kita terjaga dengan bicara dengan lembut. Bagaimana kita menilai, memperbanyak senyum kita ya ketika kita melihat orang, bukan kebencian. Nah, kemudian kita akan sangat hati-hati dengan hak orang lain. Ketika ada orang yang memberikan amanah kepada kita, maka kita hati-hati. Kenapa? 1 rupiah saja yang kita gunakan dari amanah itu, maka dosa bagi kita. Bagaimana dengan hablum minannas ya? Ya, kalau tadi hablum minallah, hablum minannas, hablum minannas. Jadi artinya hubungan kepada diri kita sendiri ini bagaimana? Ya, artinya apa? Kita akan sedikit meruncingkan uzla ini, artinya apa? Apakah penyakit hati ini masih ada di dalam diri kita? Adakah iri, dendam, ya, hasad? Karena itu surganya tak ada untuk orang-orang yang seperti ini, gitu ya. Nah, jadi teruslah kita tadi banyak bersyukur dan banyak ikhlas ya. Segala apa yang Allah berikan di dalam kehidupan ini tidak lain, itu adalah ujiannya. Bagaimana nanti kita akan kembali, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Ya harapan Allah subhanahu wa ta'ala kita semua berjalan menujunya. Berjalan, berjihad dengan iman kita, dengan ilmu kita. Dengan apa? Dengan akhlak kita. Itu modal yang cukup tidak mengeluarkan modal. Modal apa? Akhlak. Bagaimana caranya kita menjadikan akhlak kita mulia, akhlak kita baik, walaupun tidak sama dengan Rasulullah SAW, tapi paling tidak kita berusaha untuk itu, memperbaiki semuanya. Agar apa? Agar kita di tengah masyarakat, tengah keluarga kita, ya, inilah yang akan menjadi kebangkitan umat. Kebangkitan umat itu mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, dalam masyarakat, maka bangsa juga akan berubah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinash shiratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah ya atas pencerahannya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu Ustazah.
1: Ya, amin amin.
0: Baik, pendengar demikian Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, di hari Senin 15 Juni 2026, dengan tema yang kami hadirkan yaitu Hakikat Uzla. Tadi kita sudah bersama dengan Ustazah Nurhayati Damiri, dan juga pendengar ya, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Saya sebagai bidan di sini, daerah yang jauh dari kota, tidak hanya melayani ibu bayi dan kelahiran anak, kami juga melayani masyarakat yang akan berobat. Dan sudah menjadi kewajiban kami melayani dengan sepenuh hati, meskipun banyak sekali tantangan yang kami hadapi.
3: Kalau kaitan antrian, kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ya, dengan Pak Gubernur, karena itu ada kaitan juga dengan pemerintah pusat. Kami juga mendorong dan juga selalu berkoordinasi dengan Pak Gubernur supaya jangan sampai ada antrian khususnya di pusat-pusat kota.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Bidan berperan sebagai garda terdepan pelayanan ibu dan anak sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah Kota Palembang akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengatasi antrian BBM subsidi di sejumlah SPBU Kota Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, bidan tidak hanya menjadi garda terdepan pelayanan ibu dan anak, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas.
1: Kehadiran bidan tidak hanya membantu proses persalinan, tetapi juga berperan penting dalam mendampingi kehadiran perempuan dan keluarga. Hal itu diungkapkan seorang bidan Royeti di Desa Lubuk Saun, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Menurutnya, bidan adalah sahabat perempuan. Mereka hadir mendampingi masyarakat sejak masa kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga tumbuh kembang anak. Peran ini sangat penting dalam ciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Royeti mendorong agar peran bidan, terutama di daerah pinggiran kota, terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Royeti menilai bidan memiliki kontribusi besar, tidak hanya dalam melayani

0: Ini kesehatan ibu dan anak, namun juga masyarakat secara luas, termasuk pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, pemantauan tumbuh kembang anak, serta edukasi kesehatan di tengah masyarakat.
1: Saya Yeti, saya adalah seorang bidan yang di daerah terpencil di Kecamatan Musi Banyak, Bu, ya, Bunyi Hasin. Saya sebagai bidan di sini, di daerah yang jauh dari kota, tidak hanya melayani ibu bayi dan kelahiran anak, kami juga melayani masyarakat yang akan berobat. Dan sudah menjadi kewajiban kami melayani dengan sepenuh hati, meskipun banyak sekali tantangan yang kami hadapi.
0: Royeti berharap bidan di daerah, khususnya di daerah pinggiran di Sumatera Selatan ini diberikan hak-hak pemenuhan yang memang sudah layak didapatkan oleh bidan di setiap daerah. Selain itu, sinergi antara bidan dengan pemerintah juga dapat terus diperkuat demi untuk pelayanan di tengah masyarakat. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, Wakil Ketua 3 Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palembang, Dr. Aryani Aziz, menilai pemerataan tenaga bidan di wilayah pelosok masih menjadi kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut Aryani, keberadaan bidan sangat penting untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil. Karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan kehamilan dinilai masih belum merata, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Peran bidan tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin guna menekan risiko komplikasi pada ibu dan bayi.
3: Bagaimana seorang ibu meyakini bahwa dia hamil dan harus berkunjung ke petugas kesehatan? Masyarakat menengah ke atas, saya pikir itu sudah baik sekali. Tapi kalau menengah ke bawah, tuh berkunjung saja, melangkah syandu saja, itu perasaan mencari uang atau memikirkan anak-anak yang memang sudah lebih dari 2, lebih dari 3 untuk memeriksakan diri kembali. Jadi pengetahuan intinya, kalau memang kita yang mempunyai pengetahuan ini mampu untuk membagikan pengetahuan ini ke masyarakat, tentu masyarakat akan lebih aware ya.
2: Selain pemerataan tenaga bidan, Aryani menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Dukungan tersebut mencakup kesejahteraan petugas, sarana kesehatan, hingga infrastruktur jalan agar pelayanan kesehatan ibu hamil dan proses persalinan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Dan pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Nama saya Joe, saya mengapresiasi dedikasi para bidan yang selalu memberikan pelayanan terbaik bagi ibu dan anak. Melalui edukasi, pemeriksaan rutin, dan pendampingan kesehatan, bidan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas di masyarakat.
5: Saya Aura, menurut saya ya kak, peran bidan itu sangat penting karena mereka ini yang paling dekat dengan ibu dan anak dalam pelayanan kesehatan ya. Nah, bidan juga tidak cuma membantu saat persalinan kak, tapi juga memberikan edukasi dan juga pendampingan selama kehamilan sampai tumbuh kembang anak. Jadi begini kak, dengan adanya bidan, masyarakat itu jadi lebih mudah tuh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memang cepat dan juga terjangkau.
6: Saya Heru, menurut saya memperingati Hari Bidan Nasional, kami berharap peran strategi bidan terus diperkuat. Bidan bukan hanya membantu proses persalinan, tetapi juga berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan keluarga.
2: Pendengar, bidan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan yang memastikan ibu dan anak mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses hingga ke tingkat desa. Untuk mengetahui peran strategis bidan dalam meningkatkan akses kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Banyuasin, berikut wawancara Maulana bersama anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuasin, Sukardi.
7: Mas Kardi, sebagai salah satu wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banyuasin, kalau menurut Mas Kardi melihat pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuasin saat ini, khususnya bidan desa yang berada di desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai ujung tombak pelayan kesehatan, Mas Kardi melihatnya sampai sejauh ini bagaimana tingkat pelayanannya, Mas?
8: Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, alhamdulillah, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, pelayanan kesehatan menurut saya semakin baik ya. Meskipun kita juga tidak pungkiri bahwa masih banyak sekali kekurangan yang memang harus dilakukan dan juga menjadi perhatian pemerintah. Terkhusus masalah pelayanan kesehatan di level desa, yang mana bidan sebagai salah satu ujung tombak kesehatan di desa-desa, kebetulan hari tadi saya juga pas lagi ada turun ke bawah ya, seluruh bidan sekecamatan Muara Terang dikumpulkan, jadi banyak sekali keluh kesah, terutama kalau pelayanan sih sebenarnya alhamdulillah Mas sudah cukup luar biasa ya. Bidan-bidan juga punya kader-kadernya gitu ya, dan setiap desa itu alhamdulillah sudah ada yang namanya pos kesehatan desa, puskesdes. Nah, tinggal bangunannya sudah ada, karena mungkin ada saja kayak di Muara Telang tadi dia mengeluh, Pak, puskesdes ini dari sejak transmigrasi sampai hari ini belum ada sentuhan. Yang rata-rata kalau di kita nih sudah pada permanen, panggung masih ada ditemukan tuh di puskesdes, panggung masih ditemukan. Tapi saya katakan memang harus bersabar ya, karena apa? Sebenarnya perhatian pemerintah sudah cukup luar biasa. Masalah anggaran ini kan, kalau kesehatan ini nomor 2 setelah pendidikan. Jadi infrastruktur terutama bangunan dan sebagainya, saya katakan jangan menjadi kendala. Yang paling penting niatan untuk bagaimana bisa membantu melayani masyarakat. Kami paham puskesdes ini fungsinya tidak saja untuk tempat pelayanan, kadang-kadang juga untuk tempat tinggal, terutama bagi bidan-bidan yang dari luar kota, apa misalnya dari Pangkalan Balai itu bertugas di Muara Telang misalnya kan gitu. Jadi multifungsi sebagai tempat tinggal, sebagai tempat pelayanan. Tapi kan alhamdulillah Mas, Ikatan Bidan Indonesia juga kan cukup luar biasa ya dalam hal apa saling membantu ya. Dan di Muara Telang itu dari 16 puskesdes, artinya minimal 16 bidan atau satu desa satu bidan minimal, itu di setiap berapa desa ada pustu, puskesmas pembantu. Kalau puskesmasnya satu ya, di Muara Telang sendiri ada 3. Jadi yang jelas menurut saya di level bawah bidan memang menjadi salah satu tonggak ya, salah satu orang yang memang ikut bertanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan. Pemerintah tinggal memberikan apa ya, memberikan apa istilahnya tuh, perhatian, baik dalam bentuk pembangunan puskesdesnya. Terus kalau di puskesdes itu kan penyakit-penyakit yang sederhana Mas,
7: iya.
8: Ya, yang agak-agak dikit dilarikan ke puskesmas. Terutama di puskesdes itu adalah orang yang hamil, yang mau melahirkan. Nah itu, alhamdulillah tingkat fertilitas fertilitas, tingkat kelahiran dengan adanya bidan ini bisa ditangani dengan baik. Hal-hal yang memang misalnya agak sedikit gimana, secepatnya dilarikan ke puskesmas. Yang penting nyawa itu jauh lebih penting. Nah, kedua, perhatian masalah apa namanya
9: kesejahteraan.
8: Nah, kesejahteraan ini penting. Tadi ada salah satu bidan juga bilang, Pak, operasionalnya Pak dihitung kilo, masa dari sini ke sana berapa kilo, hanya ada uang transportnya 30.000. Nah, kan gitu. Saya bilang, Bu, kalau bicara itu ya memang enggak kurang layak, tapi yakinlah ketika Ibu memberikan dengan nothing tulus, dengan ikhlasan, ya yakinlah rezeki itu ada. Saya contohkan, saya dulu sebelum jadi DPR jadi petani, jadi penyuluh. Saya pulang kayak saya yang punya sawah. Iya, tahu-tahu apa namanya dibawain beras, dibawain oleh-oleh lah gitulah. Nah, jadi saya juga berharap Ibu kalau ada masyarakat berobat diterima. Bayarnya ada yang pakai ubi, terima. Bayarnya ada yang pakai ayam, terima. Yang penting keikhlasan. Masalah rezeki itu yakinlah. Kalau kita yakin, nggak susah. Nah itu, jadi masalah kesejahteraan saya pikir relatif lah ya. Dalam artian tinggal kita bagaimana bersyukur. Besar bisa dikatakan kurang, dikit bisa dikatakan cukup, tergantung kita bagaimana mengelola, menyikapi itu kan gitu. Yang jelas saya berharap kepada tenaga kesehatan, Bu Bidan dimanapun berada, terutama di Kabupaten Banyuasin, ayolah kita sama-sama bekerja dengan baik, karena ibu-ibu bidan semua sebagai salah satu orang yang ikut mencerdaskan generasi ke depan, ya, ikut mencerdaskan generasi ke depan, mempersiapkan generasi berikutnya, karena dimulai dari kecil, dari nol, dari kehamilan, ya, sampai dengan minimal 0 sampai 6 tahun, itu perkembangan otak yang bisa diinikan oleh anak-anak kita. Dan syukuri apa yang sudah ada, sehingga kita bekerja dengan ikhlas, ya, sesuai dengan salah satu tagline Banyuasin Bangkit Adil Sejahtera, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Nah, insya Allah kalau ini kita kerjakan dengan baik, rezeki akan datang. Dan yang paling penting, ya, masyarakat ini sangat membutuhkan pelayanan yang prima, yang maksimal, sehingga para bidan juga tidak hanya berpikir materi saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa menyiapkan generasi ke depan bisa lebih cemerlang menjelang 2045 Indonesia emas. Jangan sampai berubah menjadi Indonesia cemas.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait meningkatnya antrean BBM subsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Palembang. Menurut Ratu Dewa, persoalan distribusi dan ketersediaan BBM juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah Kota Palembang mendorong adanya langkah bersama agar antrean kendaraan tidak semakin panjang dan mengganggu arus lalu lintas di pusat kota. Ia menilai antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas akibat penyempitan badan jalan oleh kendaraan yang mengantri untuk mengisi bahan bakar.
11: Kalau kaitan antrian, kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, ya, dengan Pak Gubernur, karena itu ada kaitan juga.
9: dengan pemerintah pusat. Kami juga mendorong dan juga kolaborasi dengan Pak Gubernur supaya jangan sampai ada atribusinya di pusat-pusat kota.
2: Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Palembang mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah solusi, termasuk kemungkinan penambahan jalur atau fasilitas pengisian BBM subsidi di SPBU guna mengurangi antrian masyarakat. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Ketua PGRI Sumatera Selatan, Bukman Lian, yang menegaskan legitimasi organisasi harus mengacu pada hasil Kongres sebagai forum tertinggi organisasi.
12: Di tengah dinamika kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI di tingkat nasional, PGRI Sumatera Selatan menegaskan sikapnya seluruh pengurus PGRI dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menyatakan tetap solid mendukung kepengurusan hasil Kongres ke-23 PGRI tahun 2024. Dukungan tersebut diberikan kepada kepengurusan di bawah Ketua Umum PGRI Unifah Rosidi serta Ketua PGRI Sumatera Selatan Bukman Lian. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan bermaterai oleh para ketua dan sekretaris PGRI Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Ketua PGRI Sumatera Selatan Bukman Lian menegaskan bahwa legitimasi organisasi harus mengacu pada hasil Kongres sebagai forum tertinggi organisasi, bukan berdasarkan klaim sepihak. Ia juga menyebutkan bahwa sengketa kepengurusan yang terjadi saat ini masih berproses secara hukum melalui upaya kasasi di Mahkamah Agung.
13: Dan saat ini PB PGRI bersama Kementerian Hukum melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang sekarang masih dalam proses. PGRI Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan untuk mengikuti acara ini dan mereka menyatakan siap mendukung dan solid, maka kesolidan itulah yang mereka tanda tangani, tanda mereka bertanggung jawab dan penuh bahwa mereka mendukung tegak lurus PB PGRI di bawah Ibu Unifah dan Sumatera Selatan di bawah Bukman Lian.
12: Sementara itu, perwakilan PGRI Kabupaten Ogan Ilir Yanti Sumarni menyatakan siap mendukung dan mengawal kepengurusan yang dinilai sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Dukungan serupa juga disebut telah mendapat penguatan dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang mendorong konsolidasi hingga ke tingkat ranting dan cabang.
14: Kami dari Ogan Ilir untuk hari ini menyatakan dukungan kepada tangan pernyataan sikap mendukung pengurusan tersebut. Dan alhamdulillah Ogan Ilir sudah juga konsolidasi dengan Bupati Ogan Ilir, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Ilir juga mendukung kepengurusan yang sah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan insya Allah setelah ini kami akan juga mengajak seluruh ranting dan 17 cabangnya di Ogan Ilir untuk juga mensosialisasikan tentang kondisi organisasi ini.
12: PGRI Sumatera Selatan mengajak seluruh anggota untuk tetap menjunjung tinggi etika berorganisasi serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga solidaritas organisasi dan mencegah perbedaan pandangan berkembang menjadi perpecahan di tubuh PGRI. Lamsihar Silitonga melaporkan.
15: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan
16: latihan karena dilihat dari persiapan sekarang
17: PGRI tidak akan terpengaruh terkait
18: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
19: Berita olahraga.
2: Pendengar, beralih ke berita olahraga. Manajemen Sriwijaya FC berharap dukungan penuh supporter tetap mengalir meski tim akan berlaga di kasta ketiga liga musim depan.
20: Langkah Sriwijaya FC untuk mengarungi kompetisi Liga 3 musim depan dipastikan bakal menghadapi jalan terjal. Di tengah badai ketidakpastian yang saat ini menyelimuti klub, pihak manajemen secara terbuka mengetuk hati dan juga mengajak seluruh elemen supporter untuk turun tangan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi eksistensi Laskar Wong Kito. Hingga saat ini masa depan klub peraih double winner ini memang masih abu-abu. proses akuisisi oleh calon pemilik baru yang sempat digadang-gadang bakal menjadi juru selamat, sampai sekarang belum menemui kejelasan atau titik terang. Wakil Presiden Sriwijaya FC M. David mengatakan, menyadari situasi krusial ini, manajemen Sriwijaya FC tidak tinggal diam. Mereka langsung mengambil langkah taktis dengan menggulirkan gerakan penyelamatan klub. Namun gerakan ini diakui tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya sinergi dan juga dukungan masif dari seluruh elemen sepak bola di Sumatera Selatan, terutama dari kelompok supporter setianya. Ia menegaskan dukungan dari para pecinta klub saat ini menjadi bahan bakar utama untuk mempertahankan Sriwijaya FC agar tetap eksis dan juga tidak angkat kaki dari markas asli mereka di Kota Palembang.
19: Alhamdulillah beberapa supporter sudah berkoordinasi, para ketua dan para anggotanya. Ya, mereka sangat merespon dan sangat ingin membantu tim kebanggaan ini, tim Sriwijaya FC, dengan akan melakukan galangan donasi ya. Tapi ya kita hanya kita menyambut, karena support dan dukungan supporter saya sangat luar biasa ya. Meskipun klub kebanggaan kita ini sendiri dalam kondisi seperti ini, mereka tetap setia dan tetap menjaga harga dirinya Sriwijaya FC.
20: Kini, dengan waktu yang terus berjalan menjelang bergulirnya kompetisi, kolaborasi dan kontribusi nyata dari supporter bukan lagi sekedar pelengkap di tribun.
2: Pendengar, komentar RRI pagi ini mengangkat topik peran strategis bidan untuk mengakses kesehatan ibu dan anak. Komentar disusun dan disampaikan Agrani Sihombing.
21: Selamat pagi. Pendengar, setiap 24 Juni, Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional. Momentum ini menjadi pengingat akan peran penting bidan dalam sistem kesehatan nasional, sekaligus penghargaan atas dedikasi mereka yang selama puluhan tahun menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Peringatan ini berkaitan dengan lahirnya Ikatan Bidan Indonesia pada tahun 1951. Namun lebih dari sekedar catatan sejarah, Hari Bidan Nasional menjadi refleksi atas kontribusi besar profesi bidan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat hingga ke pelosok negeri. Di Indonesia, bidan bukan hanya tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan. Perannya jauh lebih luas, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, pendampingan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga upaya pencegahan stunting yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Peran tersebut semakin penting mengingat kesehatan ibu dan anak menjadi tantangan besar. Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar, serta memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam konteks ini, bidan menjadi ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Mereka hadir di puskesmas, posyandu, klinik, hingga desa-desa terpencil yang terkadang sulit dijangkau tenaga kesehatan lainnya. Tidak berlebihan jika bidan sering disebut sebagai wajah pertama pelayanan kesehatan yang ditemui masyarakat. Di Sumatera Selatan, keberadaan bidan memiliki arti yang sangat strategis. Wilayah yang luas, kondisi geografis yang beragam, serta masih adanya daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas membuat peran bidan menjadi semakin vital. Namun, di balik peran tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Beban kerja yang tinggi, keterbatasan tenaga di beberapa wilayah, kebutuhan peningkatan kompetensi, hingga sarana dan prasarana pelayanan yang belum merata menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, tantangan kesehatan saat ini juga semakin kompleks. Bidan tidak hanya menghadapi persoalan persalinan dan kesehatan ibu hamil, tetapi juga harus terlibat dalam edukasi remaja, pencegahan pernikahan usia dini, penanganan stunting, hingga peningkatan literasi kesehatan masyarakat di era digital. Di sisi lain, masih ditemukan masyarakat yang belum memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Kesadaran untuk memeriksakan kehamilan secara rutin, melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, maupun mengikuti program keluarga berencana masih perlu terus ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, penguatan peran bidan tidak cukup hanya melalui penambahan jumlah tenaga. Yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas, dukungan kebijakan, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat. Hari Bidan Nasional 2026 menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa investasi pada kesehatan ibu dan anak adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketika seorang ibu mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan seorang anak tumbuh sehat sejak awal kehidupannya, maka sesungguhnya fondasi kualitas sumber daya manusia Indonesia sedang dibangun. Karena itu memperkuat peran bidan bukan semata mendukung profesi kesehatan, melainkan memastikan setiap perempuan dan setiap anak Indonesia mendapatkan hak yang sama untuk hidup sehat, aman, dan berkualitas. Sekian komentar. Selamat pagi.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Bidan berperan sebagai garda terdepan pelayanan ibu dan anak sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah Kota Palembang akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengatasi antrian BBM subsidi di sejumlah SPBU Kota Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri dan sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perakhiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, saatnya kita akan mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang. Dan saat ini pendengar kita sudah bersama dengan Mas Nasrun. Selamat pagi Mas Nasrun.
6: Selamat pagi Mbak Ega.
5: Kabarnya gimana nih Mas?
6: Kabar baik Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sekitar bandara saat ini gimana nih Mas?
6: Kondisi aktual di Bandara SMB 2 saat ini terpantau relatif baik, bahkan baik ya. Jarak pandang di 3 hingga 10 kilo dengan kondisi cuaca berawan dengan sedikit berkabur. Kemudian suhu udara di 24 derajat Celcius dan angin relatif kalem. Jadi secara umum gambaran di Bandara SMB 2 cuacanya bagus, Mbak Ega.
5: Baik, Mas Nasrun, silakan disampaikan untuk informasi cuaca selengkapnya ya Mas ya, di kesempatan hari ini di hari Senin 15 Juni 2026.
6: Baik, terima kasih Mbak Ega. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Senin 15 Juni 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oki, Banyuasin, Ogan Ilir, Palembang, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Oku Selatan, dan Oku Timur. Pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Oku Selatan, Oki, Banyuasin, Pali, Prabu Mulih, Oku, Oku Timur, Lubuk Linggau, Palembang, dan Ogan Ilir. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Empat Lawang, Lahat, Oku Selatan, Oku, Oku Timur, dan Pali. Dan pada dini hari diperkirakan juga dengan berawan, potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas, Musi Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Oku Selatan, dan Musi Rawas Utara. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 100%. Arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Palembang. Kemudian pada siang hingga sore hari di wilayah Empat Lawang, Lahat, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Demikian info cuaca pagi ini Senin 15 Juni 2026 langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Mas Nasrun ya atas informasi cuaca di kesempatan hari ini. Selamat bertugas kembali Mas Nasrun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Baik, pendengar demikian tadi ya informasi cuaca di hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Semoga bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI karena berbagai informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
0: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Terima kasih pendengar, Anda masih di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Ega Dwianti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar ya, di Palembang pagi ini beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Seperti informasi kali ini ya, dari harga bahan pokok di Palembang yang saat ini masih relatif stabil. Dan mendengar ya, yang ingin update juga mengenai harga pangan, boleh melalui WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mendengar, harga bahan pangan di pasar tradisional Kota Palembang saat ini terpantau relatif stabil. Namun demikian ya, harga bawang merah dan cabai rawit merah masih berada di atas harga normal. Jadi saat ini bawang merah dijual kisaran Rp50.000 per kilogram, sedangkan untuk cabai rawit merah itu dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga itu terjadi sejak beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan Ruzwan Effendi mengatakan tingginya harga dua bahan pokok itu berdasarkan hasil pemantauan harga komoditas dan sembako di Pasar Palembang pada Minggu 14 Juni 2026. Namun menurutnya ya, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan dan juga mengantisipasi potensi kenaikan harga. Dan juga terkait stok ya, semuanya aman, tidak ada bahan pangan yang mengalami kelangkaan. Dan pendengar ya, berdasarkan data pemantauan DKPP Sumatera Selatan, harga beras premium saat ini tercatat di kisaran Rp14.900 per kilogram. Sementara untuk beras SPHP ini dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Untuk harga kedelai di tingkat pengrajin tempe berada pada kisaran Rp10.250 per kilogram. Untuk bawang putih dijual Rp40.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp40.000 per kilogram. Dan sementara itu pendengar, harga daging sapi saat ini juga dipasarkan ya dengan harga Rp150.000 per kilogram. Daging ayam di angka Rp32.000 per kilogram. Kemudian telur ayam ini Rp25.000 per kilogram. Dan juga ya, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir saat ini tercatat di harga Rp18.500 per kilogram. Kemudian ada minyak goreng kemasan di harga Rp21.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp18.000 per liter, dan juga minyak kita itu di harga Rp16.000 per liter. Dan juga ya, untuk pemantauan harga dan pasokan pangan ini terus dilakukan oleh dinas terkait ya secara berkala, dan juga berharap bawang merah dan cabai rawit merah dapat segera kembali normal seiring membaiknya pasokan dari daerah sentra produksi. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan ataupun ingin update harga pangan ke kita, boleh ya langsung saja di WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan mendengar, kami informasikan juga nanti berbagai informasi-informasi nasional ya akan kami hadirkan melalui Warta Berita Sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.